0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tadi. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tadi, nuan tinduak tadi.
1: Betul.
2: Nya kini ke mandang ke ulah nuan tadi bekeni.
1: Ya, bekeni ke peninduak nuan, bekeni bekenyal meh.
2: Bekeni peninduak mana? Enggak aku nemu peninduak
1: bekeni. Bekeni ke peninduak nuan, bekenyal mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: berbini hari Ista Sirai. Nama ke buah lagu tu ni si.
1: Habis si kau mengau topik tu pagi tu Sam buat dua pagi why.
0: Ya.
1: Tu dulu meri selamat pagi ngaji semua peningah ke baru bergulai ngau aku ni si tamu tak keisi buat pukul 8 tu Sam.
0: Okey buat dua pagi why kita hari satu ke hari tu 22 bulan 6 2026.
1: Ya.
0: Kami dua isi mai topik berbini tau ke belaki pagi tu isi ke mai topik tu ni nama ke buat ya tu sigi ka mai aku belayak itu ni apa ya
1: sigi ka nemu bertemu orang wan ke Sam ya aku buat ya tadi topik tu pansut pagi tu
0: iya enyak berkawal ngau kita ke kawin tau ke berbini tau ke belaki tu sini
1: iya
0: ni mana hagi kawin tumu tau ke lawan.
1: Baru ni kita berkini. Nanti boleh kena tanya ke penemu kita tentang tu nama kini ronde yang kita baiknya mana kini kawin tumu ke mana lagi kini lawan belaki atau ke berbini atau kena tanya ke dia tu laban jam kami dua macam komen dari kita atau ke penemu dari kita nak ke pukul 9 pagi tu lagi.
0: Pagi tu lagi. Ok kita mada maka uliah mada kami dua live buat Facebook YFM ke dia tu boleh mendak sama baju biru pagi tu
1: sama baju biru
0: hari satu

0: nanti kita nak gari ke gap tadi.
1: Lebih lagi saat itu hari keterubah ngepun ke minggu tu. Tentu ya mayuah pengawak tak ke utai ke dekat di kerja, utai ke di Prambu saat itu. Harap ke mujur Mas Sam.
0: Ya, okey. Ya. Jadi pak topik kita ke pagi tu belak kawin tumu atau kawin lawan belaki atau bini tumu itu sebenarnya si
1: kan nanya kita ke
0: nanya dia mesti lah lawan non tumu non kawin sebab si
1: kamu ada tumu amat tak gaknya Sam jalan-jalan ya kini ku aku mah
0: udah gawak kan berdau mayanya
1: Udah gawak. Bila bedau kira ke bedau entap lagi meh maya aku gawak mayanya. Kira ke dah umur mayanya nasi ki 20 lebih.
0: 20 lebih meh. Umur tanya deh. Kene kene buatnya laki.
1: Pan 20 lebih meh laban takah ke Dubai. Tu siapa nanya siapa tu deh.
0: Nanya nanya nuan mah tahu napa tu nanya tu nya.
1: Takah umur ke Dubai 6 tahun? 6 tahun saya
0: ko. Tajak banyak tahu dikira tu tumunya tadi ni sini. Tang mujur ga ni nyentuh ke dia tahu nadai ke penanggul ni.
1: Ya.
0: Tang pelabak aku tumu tahu ya ba rundiang aku ya baru ambil sekolah. Nya tumu namanya tadi.
1: Ya amat tumu ganya.
0: Nama tu dari segi logik lah kita berunding kena sih laban nanti belaki atau kebebini atau atur petara kebenaran sih tang bunyi ke kita yang tadi dari segi suku logik ya nanti nyuambis sekolah bedau bisik penatai pemisik mayanya laban kita nemu dia tahu nanti bisik anak anak siku aja pan udah pama mat nyenggula kia ne.
1: Ya, dah tusuk rundia sekedar ya.
0: Nyak ke ngasuh mayuh ke
1: Brunei Panjai.
0: Apa baisi penanggul meh apa ruang bilik laban kelalu tumu belaki bini penatai pemisi bedau untuk untap entar ire. Duit simpan bedau mayu maya beli ke barang bala anak lagi kita sama nemu ekonomi ke dia tahu entar deh.
1: Yeah, yang bersyukur ekonomi Sam ekonomi ku aku tu tadi. Tidak bersyukur ari rundi yang rundi yang pan ti umur lagi biak nar rundi yang pan bedau bedau tu nemu nar
0: deh.
1: Bedau tu bedau tu mertin nar. Lagi ke niti hati ke kini ke ati biar ati ati gi angat
0: kurang. Agi ke tanya mentah deh. Agi ke bedau tu cukup ya ngantang kati menyet dari ya, kita ini.
1: Tanya mak, mi kemudian ya belaki tak ke berbini tumu kini. Hari umur ya ke baka ambil kebandingan baka padahal tadi udah habis sekolah lu terus belaki tau ke berbini ni namu udah belaki dah berbini bayar tu sedua ya tadi kini ke bisik bersengkit jakuk kini lu bisik nyau data jari main sekedar nyak nanda ke ukai ke madah kini ke laban
0: Bedau tu air rundiang
1: ya tadi. Bedau tu air rundiang. Ya meh.
0: Lalu jampat ni cik ke hati.
1: Jampat ni hati. Jadi tanya pan bisik. Pulai ngakai utai kena manah maya hati ya.
0: Lalu minta anjuang ngakai indah.
1: Anjuang ku pulai
0: anjuang ku pulai baru. Lalu minta anjuang maya hati rindau lagi ambil baru.
1: Ya.
0: Nanti tadi bedau panjai rundiang. Lepas lagi ni ya ada si. Nanti lagi baru lepas sekolahnya tadi. Kira lagi. Bedau mayuh penlebak ba dunia ba nama tu ba dunia ba penghidup.
1: Ya, Siti Agi ngai tu ninga rundeng orang tua ai ke SM. Mayanya. Ba duan dah SM.
0: Ba.
1: Nama kebuah nuan.
0: Nyam ka ko tadi si.
1: Kawin bini lawan.
0: Aku lawan bini. Nyam ko madah kenan tadi si. Oh teh tu kebenar ya atur petara. Bisi ati tu ka ba bini si tang namanya jodoh ya benar datang
1: jodoh ni mu udah tu pansu tu jodoh lu datang
0: bersemiu lagi lu bisa ini jodoh menyikora amin menyikora datang menyikah kau tadi si nanti lawan lagi kita bersedia lagi si di meda orang bukai dulu di bercuan berteladan kau orang bukai di nama

0: atau saving di menyiko jaku tanya bisa agi me kira nuan bersedia agi ya bakun tadi sih
1: inti tanya bakuan mega ni maya nang kak bini deh sem
0: pesampi kaku si ni nunggu sampi dengan sini
1: udah sedia magama tak kira sebut tadi nae hati ya dah nggak ada magama lain udah ada luanya ni
0: berdau si berdau dulu cukup
1: berdau cukup anda semaya sem nanti duit cukup sem segini cukup sem amat kunwan berbini naya lah segini cukup berduit tang cukupnya tadi kira ke uliah kena nuan nerus ke pergi dua yang nada reti cukup amat cukup amatnya
0: ada enggak kelalu nada imannya tadi nih asal ya
1: ya segi bisik rezekinya deh nanti noni nemu berbini bertambah lagi rezeki
0: okay bersampai ke kursi ngambil ke punya kedua pansut tu lagi lebih sih boleh
1: oh pansut tu lagi ni namu dah ngirup tu lagi kini oh pansut kini ngau
0: kena kupi ni
1: kena kupi lu nuduk ke diri ni namu
0: okay nak ngawak meh tang orang ke lawan belaki atau ke lawan berbini atau nah si ya tu tadi menyukur orang panjang lagi meh rundi yang si
1: entiknya bersukut lelaki Sam ke pedak no entik bersukut induk berkena dah Sam entik orang ke lawan belaki tu
0: entik induk lawan ya mayu lagi meh orang lelaki atau ke lawan lagi berbini si
1: pada noan.
0: Ya pada aku
1: meh. Lelaki mayuh ge rindu.
0: Mayuh ge rindu. Bin rindu tu tadi bisi ketang sida itu tadi nyamai ge laban bakun ta sini orang ke tang dia tu meh dunia dia tu. Orang ke patut agi nyedia ke belanja nya tadi nya orang ke lelaki. Nak kato nak patut kenuan nyung arab ke rindu nama tu ngigap belanja ungkup seduai belaki bini.
1: Bisi amat ganya
0: sem. Tanggung pengawak yang lebih haki ngage orang lelaki. Jadi rindu tadi nyamai si. Nanti bisi tetemu ke ati ke dekat ati ya. Alu dah menya tadi.
1: Alu dah dah kini.
0: Alu dah menya tadi. Diana menyar si. Okay, 8.20 pagi si. Komen dari Balau Peninga.
1: Alu. Peninggal. Selain aku nganti komen dari peninggal matuk tadi ke bisik mansok. Nyawa tadi sekedar penemu hari Sam nama kebuah berbini lawan atau ke belaki lawan kini. Kau nyawa bisik nak sama penemu kini kau Sam tak ke aku kini tadi udah merik penemu mimit berkawal dengannya nguyang ngagai Facebook tu Sam.
0: Oh, okay.
1: Hari indah jang pagi tu. Selamat pagi kau ya. Nanti berundi yang ya. Nanti ber ya kau ya. Ti dah bisi pengawak serta ekonomi rumah tangga mana nadai salah gak belaki berbini tumu asal bisi duit serta nemu tanggungjawab ke tumu nikah tumu gak boleh anak marga jodoh kita itu dia tu petara mana pikir sebedar niri ke ruang bilik leban kita beruang bilik ukai sari dua nyak penemu indah jang pagi tu bisi amat ya jadi itu nguyang ngagai penemu kaban kita tu ianya Joni Banyang mada ke abak penemu ya mana lagi nanti kawin tumu laban abak ya tumu lagi bisi anak tumu lagi mai kita baduk melanja anak sekolah
0: nyak ke Sam, mana tumu ke mana lagi ke kau ya ambil ke tumu ke boleh anak
1: kebenar mana ke kawin tumu Sam ya abak aku laban nanti utai dah sedia magang hari kuikirun dia yang hari munyikunuan tadi ekonomi dah meruan
0: cukup,
1: semua. Ndak ndak boleh nanti cukup Sam. Tang nyak meh dah kira, kira ke uliah kena lah. Tuang hidup kena orang kena tua bergulai. Tua bergulai. Salah ndak kenyak lah ya.
0: Jadi
1: pagi tu sih. Jadi pagi tu sih. Oh nampun baru nunggu dulu anak nyelup aku. Nah nuk jenis banyak lagi. Nanti nyak lawan kahwin. Udah dah kahwin sampai udah pincin kita melanja anak sekolah kayak bakal dia umur 58 tahun elok kira kena ada lagi membelanja anak sekolah laban anak abala anak udah habis belajar ke universiti kok ya
0: Okey, Juni panjang ke pagi tu ya. Okey tu Thompson encangan ke pagi tu. Bak penemu ya neutral ke si. Tang mana agi kawin nanti kita yang tadi ya bisi meri empat itu penemu si ne. Keterubah tadi udah nyedia ke diri ari sukut mental ngau fizikal. Udahnya bisi sumber penatai pemisi ke cukup. Isi ngai ni kan tu cukup tu ne. Nama aku nak tahu si. Asal bisi lah.
1: Asal bisi. Ia segi bisi ya rezeki.
0: Okey, udahnya bertemu ngau orang ke sesuai ku ya atau ke anang kini ku tanya nang ipa kita ini.
1: Ipa
0: dari impu. Udahnya sama-sama bersedia megai tanggung pengawal bak rumah tangga. Okey, nyak penemu hari Thompson Cangan bunyi ku jaku Melayu ku ya si. Bukan soal cepat atau lambat tapi soal tepat ku ya. Bukan soal cepat atau lambat tapi soal tepat. Mana tene?
1: Bisi pengamat ya, Sam.
0: Bisi pengamat ya. Ukai bekawul ngau jampah to ke lawun tu ko ya. Tang nya tadi ke amat ko ya.
1: Ya, amat ke nya jampah tu kawin. Tu nanti ukai ngi nuan.
0: Ukai pak nuan.
1: Ukai pak nuan kumunya lagu.
0: Bisi lagunya lagi deh. Bisi lagu. Okey.
1: Tu ukai pak nuan. Pan ndak tu ndak mentul ya mentul ya tanya mah ni terus kagi merti ya.
0: Okey, hanya tadi hari siapa tu tadi Jose Thompson Encangan.
1: Encangan eh?
0: Ya, okey.
1: Jadi tu hari Roy Kuang pagi tu selamat pagi ke ya. Jadi madah ke buat permu ya. Bebini tumu mana? Tumu belaki bebini tumu gak boleh pur ya. Tang pada gak gaya penghidup dirimpu ti asai-asai nak ulih hidup ke anak orang kelebih lagi kita ke laki ke ya. Anang dulu meh ke ya.
0: Amat kena bisi jako ajarannya dia ya, tadi ni.
1: Ya, dirimpu mah nemu ngasai berarti ke kini gaya penghidup dirimpu nanti agi betul. Asai ki ke munyi ko jago kemarin ki ke happy-happy. Agi ke enjoy.
0: Enjoy.
1: Anang gue ukai ke madah dah belaki dah bibini nak enjoy dah tang.
0: Bisi takat ya.
1: Bisi takat ya. Bisi maya ya. Laban tu tu tadi nanti tu ke enjoy ke happy tu berundian ke pangan tu. Orang kenggau tu sebili ya. Tu nak boleh lebih-lebih ya. Nyak lah penemua ke sel. Nanti penuan. Nada berundian lu terus mecut ne. Ini kita malam tu.
0: Saya aku berundian sih. Nanti nadai tanya aku deh.
1: Nanti nadai menanggu bukai ku
0: tu tadi. Nanti nadai orang tanya.
1: Asa dua bisi je.
0: Nanti kita tunggu si kau aja. Siapa ke di rundian si. Di rumah on. Lalu on. Tanya tadi meh bisi pro and cons ya lah bisi pemanah ya ngau muka pengurang ya tiap perkara tu tadi ni. Okey tu siku hari peninggal kita ba live Facebook tu si Mindalin uga tumu bebini tumu belaki nyamai lagi ke ku ya si ngambil tumu bisi ucuk ke ku ya laban nyau tuai nyaga ucuk ke ku ya. Maka isi ini yang tertemu tu bisa ucuk ya, nak lama lepas tumu dah ni nak lama ni lah si kira 20 tahun dekat datai ya umur lagi biak mainnya ya
1: lagi dapat ne
0: lagi dapat
1: lagi dapat pembuisan
0: okey ya komen pa live Facebook tu bisi lagi Judat Ami tu panggil saya misi ko ya kawin tu mu kawin lawan kurang lebih kas bakal ko ya si kawin tu mu nanti nak mujur mai penanggur pan ada guna kawin lawan pan sebakal ka simpul kira itu ngarap ke kawal diri melaki bini semampai mana meh kuya nya tadi ari judat ami ke pagi tu
1: ya apa dinga ke bisi komen ba live pagi tu na Sam
0: tahu tahu komen ba live maka lagi aku maca ya
1: peninga jadi tu ari Dominic untur pagi tu di sibu madah ke ba penemu ya ke ya nak ngira tumu tau ke laun ke asal dirimpu ngasai uliah ya uliah nupi bini oleh nupi anak pemega sanggup kena berkeradai nyawa ke ngigap pemakai kena nupi bini anak ke nama udah berbini nibuh ditunda ke ulah sida ke bujang daro ke anang kelalu bebas ke ya buat rumah sama besawup ngintu ruang bilik anang ngarap ke apa indai ngau balan tua ke ngintu ruang bilik kita jadi kita mesti bisik penemu berkeni ngemutar ke ruang bilik kita ke anang tembuk berdajak enggak telepon.
0: Oh, tembuk berdajak. Tembuk kiruah ke telepon namanya tadi.
1: Tembuk kiruah ke telepon aku ya.
0: Tembuk berdajak enggak telepon.
1: Ya. Hanya hari Dominic untur pagi tu bapak permu ya pagi tu nasi kiamat ganya Sam lawan munyiku ya tu tadi nanti kenika ya nak ngira meh tumu atau ke laun asal aja diri empulih oleh bok semua
0: sudah bersedia
1: tadi hari sukurun di yang belanja aku dah bagi bako kita ke lelaki menyukunwan
0: orang lelaki
1: patut ke induk ngarah ke induk induk tu uliah nambah nulung nambah
0: besai kita ngepawa orang lelaki ni si
1: ya besai lepas dia jadi ketua bilik bilik
0: okey tajak pan dia tahu entah dia laki bini sama pesawup tang ke bendar ya ke batang tadi orang laki ke bempu pengawal tadi
1: tajak pan bini gawa tak ke besar gi gaji besar gi pangkat tetap lelaki jadi ketua baru miliknya
0: bini tadi nya bonus tahu ke mana ke cerita nanti bela dua ikut gawa ne
1: ya kemarin hari tu saya mungkin sebut ngai jadi sebut siku nak gawa gak Sam laban nyak meh laban bunyi konwan ari ekonomi ngai kena cukup lagi cukup nasi gi cukup tang nyak meh ke lebih lagi hanya ke apa nusah dia nyak berundi yang tu gana
0: okey nyak tuai rundi yang isi dia tu
1: ne
0: pulai ruluan tu nyak nemu berundi
1: Umai isi pisan melati
0: oh dah pamu isan nyak nemu berundi yang ne okey peningat kita berapa aku berperingat
1: dulu sih berperingat dulu Mas Sam lagi medak komen peningat udah tu lagi
0: okey ba live Facebook dia tu dah mayuh komen sih udah lagi nampung komen ke bukai kita ke pagi tu atau hari Jenarino Jeraki lalau belaki berbini
1: dua pagi Y YFM.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Lagu ni tama din berundang pancai.
1: Berundang hari rumah. Berundang pancai hari tama din. Mana lagu leka lagu tadi ni si.
0: Ya, awak kisah kita pagi tu udah berundang pancai.
1: Betul, anang nitiah kati. Lebih lagi engkau kita tadi baru jadi melaki bini.
0: Amat.
1: Pancai ya lagi namanya utai ke dekat di tapi kita udah tu elok.
0: Amat. Amatnya Sam munyi ke sekedar ada peninggal kita tadi dah akan datang ke penemu nanti ke belaki berbini tu ukai ke sari dua bini panjai siapa nyebut tadi indai jang
1: ya indai jang ya selama-lama ya nyentuk ke kita itu ay menyentuk kita nyo lesi berbadi
0: ukai bakal baju udah lu ya oleh buai tua
1: pengerinduk berlama ya
0: pengerinduk berlama ya nama lagu nama tu tengah ke lagu pagi tu ne
1: agak leka lagu ne si aku kena merinang orang di luar dia meh ke bedau berbini atau ke bedau belakin tadi anan susah hati meh
0: anan susah hati jampan-jampan membelaki bini bakal kabanku mua aku tu
1: engkau bedau jodoh ya namanya tadi
0: kada lagi dapat
1: dapat boleh ya nih rau gimana ini
0: gimana ini okay
1: Okey, tua macam komen ke bukai hari peninggal kita. Pelabak kuda mayuh sini. Oh mayuh komen peninggal. Oh, rindu ya,
0: rindu sidak ke topik tu pagi tu Sam. Angkanya bisik pelembok sidak yang pu ke Sam. Berkongsi kepada mu sidak yang pu. Baka judat Ami madah ke topik tu. Ya. Dadai tentu nyengalo ke aku ke berkenang ke kawin tu mu. Sekali ke kawin lawan. Kawin tu mu pantik kawal diri melaki bini. Tak sepenemu tahu ngujung ke tua melaki bini atau melekak kawul nyak gak penanggul ya ke ya nanti kawin lawun ke nanti nyau lunggar umur andur niri ke ruang bilik berkenin eh ke ya nak kempang ke ya ke berkenan ke nyak simpul itu kawin tumu kawin lawun kurang lebih sama ke sampai ke ruang bilik ke dirimpu ke mujur sampai ke penghujung nyawa
1: Okey, nyak tadi hari judat Ami ya pagi tu Okey tu hari Christina Alban Tosi selamat pagi yang guys doai ko ya. Jodoh tu bak tangan Tuhan. Nanti baka ya udah 31 tahun baru ya kawin sobesi. Amin mujur gap laki ko ya. Amat ya tua hari laki ya ko ya. Ta mujur nama tu penghidup sedua ya laki bini meh. Okey mami re ke pagi tu Tumu tau ke lawan belaki bini ukan jadi ke penanggul ko ya si atang tanggung pengawak siko-siko nya ke berguna benda ko ya nanti ngasai ke diri nak ulih megai tanggung pengawaknya maneh bujang darah sampai ketuai ko ya kai mat balak ku meh okey anang ke ketegal ati ke nak amamat nyau ngeruntuh ke rumah tangga diri ko ya lapan nanti ngasai ke ati lagi ke disebut tu si nanti asai ati lagi ke tet ngau orang bukai ati si ati ke orang bukai menya tadi ko ya
0: kira ya kibok kanan tanya ati nya tadi
1: benda ulihnya ke diri empu tadi ko ya anang kuai dulu meh ko ya nya ko reti ko ya tadi si aman ke nya tadi ne
0: lagi ngayah kana orang ke lagi
1: betul
0: namo ki tempo ke cai
1: lapan laki bini tau ya ukai sari dua tau ke ukai semina pengerindu aja ya mayu hutai ke dekat di nama tu ke dekat di tempuh kita meh jadi melaki bini tadi
0: amat Sam nanti uliah nyentuk ketua sama nadai pengerindu sampai penghujung nyawa kurang gak tu gue ngage catering role pagi tu hari sepawah ndak nemu dekat keniku ya ndak nemu dekat nyangka ndak nemu dekat nyangka di bayi mana lagi sekali ke mana lagi kahwin tumu atau ke kahwin lawan ni mana aku ya. Jadi buat room dia yang iampu aku ya. Mana kita kahwin nanti hati kita amat-amat udah bersedia hari suka belanja. Nanti hati kita udah amat-amat sedia dekat megai tanggung jawab kena risiko bini tak ke laki laban kahwin tu ukai ungkup sari dua tang belama ya. Lalu nanti kita udah amat-amat sedia dekat bekerjasama bersawak main buat ruang bilik ko ya anang anda belak ke sikuk ngerja pengawak tak ke ngerja utai kira mana mainnya datai buat maya kita patut kahwin ko ya penemu ya ke penemu hari Catherine Roll
1: hari Catherine Roll ke pagi tu tu Datuk Martian Aman tu nama Facebook esi hari bintulu mana amat puah randau pagi tu ko ya baik ya laki engkau berbini tumu nadai ke salah ku ya si asal meh tua oleh megai tanggung pengawak bak ruang bili ya bak ya subak ku ya nak ke ngomai diri lawan nak ke tumu ku si asal sai ke meh nanti asai tua udah oleh napik tanggung pengawak dalam ruang bili ya pama tua udah bisi ruang bili ya mayuah amat tanggung pengawak ku ya nyak jak penemu
0: amat tanggung pengawak munyi ko ya tu tadi ukai siti ajak rundia nya maya anak sekolah gi nanti berundia nanti dah bisi anaknya berundia ke anak gi kan minat sekolah nak ke sekolahnya aja utai bukai nanti ulah nak mana nya berundia ke ulah lagi
1: ulah lagi
0: nya laban ukai nama ulah anak tu tadi ulah ngak kene ke ulah berampit engau ulah hati tu kena dia apa indah tu tadi
1: betul
0: tu ndak nemu kini kat mutar ke penanggu bawah bilik yang tadi belayaknya sebilik bilik belayak lah banyak
1: betul
0: kenyak ya
1: ruang bilik tu sikit bisi penguji ya nasi sikit bisi penguji
0: ruang bilik ada penguji
1: nak nak nak logik ya nyok mana apa kenyak lama bisi maya ya tadi nama bisi penanggul man tadi tang ke cara ke madu mana tadi nya bisi namanya
0: cara berkeni tua mutar ke siti-siti penanggul
1: si komunikasi antara laki ngau bini anang ngelak ke siku aja mutar ke penanggulnya
0: amat taunya di topik tu Sam
1: taunya di topiknya ne
0: taunya di topik laki tu ko induk
1: siapa siapa suai lagi namanya mai berunding siapa tu sah lagi berunding
0: siapa tu sah lagi berunding
1: ok hilang topik ke dekat atai lah
0: ya tu ngu yang ngagai topik buat Facebook baru tu Sam hari Silviana tua madah ke buat permu ya kawin tumu tak ke kawin lawan sama aja buat permu ya nama kebuah yang madah bekanya laban sama laban semuanya diatur petara buat ya anda pasti mereka ya nanti kawin tumu atau ke kawin lawan tu laban umur lelaki 27 tahun puji Tuhan 8 tahun sudah jadi bisi 5 ikut anak ko ya semua lelaki kami dua ipan bahagia ko ya ke pemadu ama berguna anang silih silih anang salah milih lelaki anang salah milih lelaki jadi nyak meh ngasuh nyak siti hari kebuah ya nanti bisik laki ke betul menyak Sam betul buat ipak ya deh
1: ipak ya
0: bahagia
1: laki ke betul buat ya menyak tadi
0: ya bahagia menyak
1: okey nama tu milih orang ke ngau kita bergulai maka nyak siti hari utai ke cukup berguna nasi ada yang meda kita meda gamal tadi
0: sigat baji, baji.
1: Nama tu lalu terkait mati kita yang tadi lalu kak jadi ngu ya
0: amat dah lah tu ndak Sam kemaya hari tu dunia manjak mansang kena ke gamal orang kebiak-biak makin baji makin sikat nemu gig ngintu diri empu ke ukai ke orang sebelah tu ndak nemu ngintu diri tak sigit udah baji tang kemaya hari tu nyamai hagi teh kena nyang so baji agi kena
1: gamalnya na ulih di karap ke kita kena namanya ba pemujur ruang bilik kita yang tadi ni peda maka na salah milih gamal tadi ukai ukai ngumai milih gamalnya salah betul ne si tang peda maka pendiau ya bekeni
0: no ada sem milih induk baji sekali ke induk ke bekeni
1: ngau mayuh hatta ke dekat di pedak sih munyi kaku tadi meh mayuh dekat pedak dia anak berunang kebuka ya mayuh dekat pedak sih
0: pada
1: gamal ya si giga si nama tu nama tu nitih kati kita meh nang nitih kipak kita meh gamal ya udahnya pedak ke peniawe si berkelala dulu ngoya anang alu nama tu alu ngambil pemutus dekat jadi ngoya nak pedak dulu berarti ke dulu meh nama tu
0: hari ulah
1: hari ulah
0: berkeni ya bergulai ngapain indai di
1: menyadi orang bukai menjadi kita laban iya hanya lagi dekat ngau kita hidup nyentuk ke selama-lama ya meh hanya kebuah kita ini tahu nak berarti ke mega hari sukut pendiau ya gamal nyak tadi segi munyi ke kita ndak dinafikan lah munyi kita
0: nanti ya baji ya munyi ke jago reputi high maintenance sem kene ke sem
1: nanti high maintenance nanti ya nemu ngurus ke ruang bilik nare salah ke si
0: benua
1: ne nare salah ke abah aku
0: kene ba umur de sem
1: abah umur pan aku nare milih nama tu si dia ngasor ngasor luar ni ni ka kene auto tegak sem ne ko
0: nai nama
1: umur aku nak ngira sih nggak terlalu nyutua ya mak menyik kita sedar-sedar ipak kita ya mak ipak kita
0: nanti tuai ke Arinuan tuai ndak ke terlalu tuai tuai ni Arinuan gamal jalan ya ke pemajik ya ulah ya pan mana kini ke desem
1: nomor udah bisa calon kaku mesti yang ikut ibu malah ibu
0: bala aku tu mayo bisa vacancy
1: ibu dia vacancy you guys ba umur tadi si apan ukai nyadi ke penanggul mesti ba umur ukai nyadi ke penanggul ba gamal ukai nyadi ke penanggul bawa peniawanya patut diperhati ke kita
0: kira kena tu kena ke berarti ke hari ulah ya peniawa ya.
1: Biar peniasi nanti nak berpasal ke apa indah kita bala menjadi kita nak bahasa kurang bala kaban kita pun gak nyadi enggak baji penia pan nanti nak berbahasa ke kita sebili atau korang bukai meh ngai nyadi makasih nyak muka utai ke patut diperhati ke kita tuai gamalnya ukai nyadi ke penanggul ke benar eh baku
0: dengar nyak peninga berundia sama kita nama siapa kini
1: umur ukai nyadi ke penanggul
0: Okay, untuk gue yang ngagai Facebook baru Sam.
1: Okay.
0: Hari Juni ke Juan. Udah tadi bedau?
1: Juni ke Juan bedau.
0: Juni ke Juan bedau, ne. Keterubah ya, meri selama hari apa, ke ngagai semua ke udah jadi apa. Jadi gue ngagai topik pagi tu, buat rundi yang dia, ya meri komen gau jujur, ke ya, buat ya kawin tak ke belaki berbini, tu bisik tiga bagi, ke ya, buat ya tu, ne. Jadi kahwin laban bisi pengerinduk bercinta tak ke love first sight ko ya. Kedua kahwin laban bisi pengerat hati antara lelaki ngau induk. Jadi ketiga kahwin hari atur apa indai induk tak ke lelaki. Jadi kita mensia ngagak langgur tang petara uleh petara tinentu ke ya. Kaya madah. Jadi kahwin tumu ngau kahwin lawan sama sama bisi pemanah ngau ndak manah ga ko ya. Jadi bak pemanah kahwin tumu tu tadi tumu boleh anak serta ucu bedau tuai kita udah bisi anak nganti pengawak kita ke nyadi tangguh pengawak kita ke nyadi apa ke ya. Jadi kita panjang awak endur ngaga plan mutar ke tujuh penghidup rumah tangga tu ke. Jadi kawin tumu tu pan bisik mega penglemik ya ke ya. Jadi beruang bilik ke kurang stabil, kurang bisik, kurang perata pemisik banyak dari Sam. Sarak ke suah nyadi, laban tebal lagi hati cemuru, nindiang mah ku itu tadi. Serta kurang ke bersabar ke. Kebuah pihak rundiang bedau tuai. Serta anda bersikap tolak ansur engkau apangan diri ke. Nanti sarak mati induk atau lelaki kini bisik peluang berbini belaki baru ku ya. Jadi pemanah kawin lawan tu nyak megak ku ya. Ruang bilik kita kat stabil serta dijamin bahagia ku ya. Laban sedoya sama-sama udah tua runding ku ya. Jadi serta bisi sikap toleransi, sabar engkau nemu ngagak pemutus ke betul atau ke amat ni Sam. Jadi tik kawin lawan kak ngasuh lawan beranak betul lesak gak ku ya. Sampai pincin udah pincin gawak tang anak agi buat kelas tadika ke. Nanti sarak atau ke parai kini nada can mereka berbini atau ke lelaki belaki kedua kali.
1: Panjai ni
0: panjai penemu ya.
1: Laban nama tu mayuh nama tu tuai lagi mayuh lagi ke penleba NSC nama tu penemu laban sidak ya ke mayuh hotel ke udah diasai ke bapak penghidup. Okey tu mama memem kesi ke pagi tu berapa aku ke penudi tu ni. Kawin tumu tau ke lawan belaki tau ke bini nak ngira laki tau ke indo patut panjai rundiang ku ya si. Alaban kita ke belaki bini tu kayaknya bakal kita kena baju. Asai ke meh diri empu serta rundiang berundiang meh utai ke patut ku ya. Nyari mama memem kesi ke pagi tu.
0: Ya, sikit amat bunyi ku ya. Simpul tu tu Sam. Anan sikit amat ke kawin tumu sekali ke kawin lawan kini. Nyak berpanggai berderimpu. Dan nyak berpanggai berundiang nuan dah tuai kini rundiang nuan nyak. Dan nyak berundiang hari sukut. Kini belanja berdiri diri empu boleh kendak nuan melanja anak di anak orang bukai kini ruang bilik nanti udah belaki berbini kini nasem
1: ya
0: engkau pemaduk ya berguna amat bunyi kodon tadi ulah orang kenggau tua begulai tadi
1: tadi ya laban ukai sari dua selama-lama ya meh sakit-sakit kita ianya tadi ensepuat kita yang tadi
0: tang sem nanti uliah meh kawin meh tumu
1: kawin tumu neh
0: nanti uliah lama mayu lagi pemanah dan nanti rundiang tu udah bersedia udah tua rundiang belajar pun dah cukup berkenuan nama lagi nanti deh nanti madah munyi ke nanti jodoh pada jodoh nanti nanti usaha nanti mau jodoh datang
1: nanti ya datai si
0: nanti nemu datang dulu dua aku jodoh nuan ku
1: nanti ya datai si okey nyame si nanti munyi kita lawan tau ke tumu tadi Siti hari atur petara datang nadai salah nanti ke tumu tang patut nuan nama tu patut nemu meh berkeni ke ngeluan ruang bilik nampu lawan pan sama berkenya nanti lawan pan nanti kita indak nak berpasa ke pangan diri pan nak kau lihat ni begulai mana kau nama tu orang laki bini kita empu nya berpanggai bagi tempu atau jap ya harap ke kita sama lantang meh orang kau dah jadi melaki bini. Tahu bertanya ngegi orang kau dah tuai ki hari kita ini si. Apa sih dah yang mayuh ki penemu hari kita.
0: Amat kenan. Okey, nyak okay, meh topik pagi tu ngujung ke topik mayuh lagi ke benar ya Sam. Topik kendak baca tu.
1: Ya, udah tai sedatai rindu.
0: Sedatai sedatai. Nek ngawak lagi udah habis lagi. Kami dua macam dirimpung lagi. Kira ke nyadi ke penemu dirimpung mas Sam. Maka Sam ke bedah berbini deh.
1: Ya, sampai-sampai ke deh si.
0: Sampai ku.
1: Anak ngigak calon jauh ni.
0: Ngigak calon ke amat. Kenuan ke keipak nuan.
1: Ya. Okey sih. Bertemu baru minggu kebukai. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat kerja pengawal kita semua.

0: Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategik. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan parameters itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insyaAllah tidak lama lagi kita boleh mengtamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hal itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan Kuskop bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, Kuskop kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Podixon, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepala pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Podixon telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mishmash dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara industri dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepala pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM159,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamak dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau, perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: jalan.
1: Datang dengan penerbangan pilihan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik, aku jatuh terbang. Penerbangan kami 18 jam sehari, bahas barang
2: 2.000 kaki di langit biru.
1: Menu kita ke sehari itu pagi, program minum, ngelah tengah hari, entah ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngelah kami, Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mantuan kita ujau.
4: Dek, kita banyak mengesinta, dek, nak kita kerenah orangnya.

0: pang lama, tumbuh akar, tumbuh ang kuti pasal tu lagi ngante senram.
1: Eh, nama tu sa. Dinga aja radio YFM ban rentak 912 kena berperinang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
2: Hai deh, hau, datuk aku ningal radio YFM, ngena terima bincang aku tau.
3: Segmen rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam demu rentak 912 YFM.

Ya, pendengar Mayu, 13 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi dengan guys semua bala pendengar. Ya, lagi mendiang ke radio kini kita. Apalah aku sekedari bala pendengar kita yang benung ngirup pagi jam ke dia tu. Kelebih lagi kita bak dapur ya. Lalu pihak megak dengan kita ke dalam kereta pengangkut. Ya, nama berita bala pendengar Sarito ngarap ke gerai magang. Di Bandaraya Kuching, dia gaya hari kami cukup manah. Nyangkung pengawak ke dekat di kerja kita pagi tu ya. Lalu sekarang hari bala peningat kita yang kanyak merambu dekat berjalan jauh kini ya. Tentu ke kereta pengangkut kita manah. Ambil ke perjalanan kita lancar pagi tu ya. Jadi lagi kita ke bedau makan ubat. Kalau lagi ke makan ubat tinggi darah, tentu ke kita makan ubat tinggi darah. Kalau pihak megak cik kat hospital kita ngai ke ngelebus hari nur kita bambil ke darah, bertemu ngelutu bambil ke ubat ya. Ya, 14 minit lepas pukul 9 pagi, ngakai bala peningat ke mendiang ke kami bawa YFM. Banyaknya kita dengar kami ngelak radio tak ke RTM klik. Terima kasih lama milih YFM. Session ke merinang kita ke pagi tu. Kita bisik lagu dari Gilbert Gawang, Bungai ke Tanah Tua.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Jadi tu mengenang hari Sarawak. Kalai hari Sarawak ungkup tahun tu 2006. Dekat di Rami, di Sibu, kena 20 ngagai 22 di bulan 7 tau. Kalai mai macam pangak udah di Perambu, kena narit hati bala temuai ke. Dekat datai ngau medak tau ke ngemata ke pengrami tau. Bicara ke Perdana Menteri Pengangkut, terlalunya di Menteri Kenguasa Pengraminya, Datuk Seri Lee Kim Sin, mada ke pengraminya, beramai ke Leka Jako, Sarawak Maju Makmul, dia tu kena negap kaget kawa penyerakup, serta nentu ke rakyat uliah berarti ke sejarah menua tau, kuda merintah diri kenyau dari tahun 1963 Subak. Yang ambil ke kita nemu nama kini bagi atua pengawak ke dekat diatul bisik tujuh pengawak lalu tu yang kawan pengelami berjual pengelami makai selamat untuk mayu macam pengarap program Zumba United Work Town Hall Gempuro Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafal Sedua Topuan Dato' Petinggi Fauzia Muhammad Sanusi ditagak ke dekat Latai Ngulu pengrami Tok Ilak sama di sadang Latai yang Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berbaik ngenyak bala peninga diak palang dagang rumah udah di ansiak sama ngita yang menira ibu petiwi kena ngericeh kaget pengrami Tok Ilak. Hanya berserimai ngawari Sarawak ya. Ya ke dekat diatur di Sibu. Ya kita bisik lagu hari Tion Bintang Hati.

2026 hari 1 22/6/2026 dalam grup H Spain melawan Saudi Arabia live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari live bar TV OK. Main dalam grup H Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya gi ngenang sekedar lagi atul pengawak ke dekat di atul tu bala peninga kalai majlis pembandaran Pedawan atau ke dikumai MPP dekat ngatu sebengkah pekit ya ke dikumai pekit Green Future 2026 ke beramai ke leka jakuk kreativiti ngau inovasi masalah alam daripada bahan kita semula ya. Jadi mempikir tu di atul kena merangsang mensia mayu lah ngamik ke sama nyaga rampak menua ambil ke menua kita seruram bersih ya. Jadi pekit tu dekat dia tu 23 hari bulan 6 yang tu anggai 20 hari bulan 7 2026 dibuka ngagai sekolah pemeri ngau megak sekendri bak kandang MPP ya, agensi perintah swasta ngau mega gerempung ke ukai di kuasa perintah atau ke dikumai orang NGO di serata Sarawak. Hanya tadi peninga sekedar hari atur pengawak ke dekat diatur bulan 6 tu. Ya, tiga pernah minat pas pukul 9 pagi, pukul 10 kita dekat ninga ke program menuju pengerai ke disedia ke Melati Badi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Ya, lagu terbaik Zuli. Ya, ki esgles jalan kami bawa 9.12 ke pagi tu. Ke sekali tu ngenang bekaul ngau sarau. Yang ambil ke kita nemu peningah dia penyampau premis dagang. Cik ngau ngambil bagi bak program sumbangan asas ramah tak kesara di Selatan Malaysia. Dia tu bisa nambah nyokas semayak 13,500 premis ya. Nanti dibanding ke 9,700 premis ajak maya program tu berengkah di pejalai ke. Mitiah ke Penerang Menteri Perkara Wang II, Senator Dato' Sri Amil Hamzah Azizan, ia bisa mana ke penyampau arti bertambahnya ngayan ke pengarap arti orang dagang ngagai program tu. Mayu lagi kedai ngau ngambil bagi yang kau umuran dagang mit, ngujung ke penerima mayu lagi palan alai nebus bantuknya. Kelimpai hari nyungkat ekonomi menua ngau nambah kasih jual orang dagang mit. Yang ambil ke kita nemu peringat di Sarawak dia 99% bantuk sara udah ditebus ya. Nyari cara nebus ngenak kad pengelala di perhati ngemudah kaki penerima beli barang kediguna ninti yang hari ngau nak ngenak cara timau biadu.

Buka di Sada Dia ke pagi tu ya. Ya, 57 minit lepas pukul 9 pagi. Ya, udah lagu hari Johnny Aman. Nak nyangka. Ya, kita dekat mulai buat program Luju Pengerai ke dikeluar ke Melati Wadi.

0: Ya, jadi selamat pagi dengan guys semua bala peninggal kita ke pagi tu. Jadi bertemu baru kita buat program menuju pengerai kita ke pasar itu. Jadi bakal selama buat program menuju pengerai kita. Alai kami mic ke kita yang tadi topik bergaul dengan pengerai. Lalu bertuah benar kita ke pagi tu. Laban pagi tu mega bakal selama mega bisi temuai hari biasa pengerai. Ya ke bisi dikangau ke datai ngagai konti YFM buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Jadi aku ngelalu ke Sharon Buddha ianya disebut kita yang tadi juruterapi pergigian dari klinik pergigian Batu Kawah by unit perkhidmatan pergigian sekolah. Jadi topik kita pagi tu nyaga pengerai ngelik nembik amit. Jadi selamat datang ngagai tuan puan.
1: Terima kasih. Selamat pagi ngau salam Malaysia Madani nuju peningan semua ne. Aku to Sharon Buddha. Juruterapi pergigian. Jadi juruterapi tu subak dikangau orang misi ngelik. Subaklah dia tu dah tukar nama kami. Jadi aku tu gawak ba klinik pergigian Batu Kawah ba unit perkhidmatan pergigian sekolah. Sehari tu aku dekat berkunci ngau bala peningah siti program TBC digagak oleh Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia ianya program penjagaan awal kesihatan pergigian kanak-kanak. Jadi program tu digagak dikena nerus ke program ibu mengandung. Program tu nyasar ke ba indai tik baru dah beranak, tau ke apai indai, tau ke mega penjaga beka ake ini sedak ya. Tik berumur 4 tahun ke bawah ya ke berpersa ba perkhidmatan kesihatan kanak-kanak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lah. Jadi tujuan program tu digagak dikena merik perangsang awak ke pengarai ngelik oleh dijaga mana ba umur enam biak kandang 4 tahun ke baru.
0: Jadi manah benar topik dekat di pejurai ke pagi tu buat program menuju pengerai. Nyalai terima kasih puan Nuan boleh ngelimpang ke terimpu bergulai dengan kami buat program kita ke pagi tu. Jadi tanya ke terubah aku tu nama utai ke bisik digagak kita yang tadi dalam program atau ke nu kita yang tadi nyaga tumu pengerai ngelik anak miat tu deh.
1: Utai tahu ke rawatan kebisik berprogram tu yang kawam sitik ya berpersa ngelik ianya kena ngesan tumu tanda ngelik tijai. Udah ngajar cara nyaga pembersih mulut serta ngajar cara merus ngelik. Aktiviti baka petunjukan boneka role play ngomayo lagi aktiviti digagak dikena ngasuh nembiak rindu ke belajar berkeni nyaga ngelik. Udahnya rawatan asas bakal sapuang fluorid bisik megak dalam program tu neh.
0: Kira ke Mayu Ahmad namanya tadi utai ke di Sengkawum buat program tu neh. Jadi mana program tu nanti diperhati ke kita nya si teri utai ke patut diperhati ke apa indai ia ke baru nyaga pengerai ngelik anak sidak ya deh. Jadi begini program tu boleh mantuk apa indai kena sidan tadi medak tanda tumu ngelik ke caik ngau nama kebuah ulih nyadi bekenyak tu puan.
1: Jadi antara tanda-tanda ngelik timula jai nyak tadi yang bermula ngau bintik-bintik atau ke garis-garis putih abak ngelik dikangau demineralisasi lalu berubah jadi warna kuning udahnya warna coklat lalu ngujung ke berubah ngagai warna celum. Biasanya kita selalu medak warna tu berubah abak ngelik depan. Jadi kebuah utai tu nyadi laban nembiak kurang jaga permesin ngelik lah udah makai tok kengiru.
0: Jadi nama utai ke patut dikena namanya tadi merik pemerhati hati tau ke disebut kita merik kesedaran udah mesti ceramah pengerai ngelik namanya tadi utai ke berguna tau dia puan. Nama utai ke patut dikerjanya.
1: Ya, dia tu kami dalam program tu kami mega bisik yang kawam program tu ngau ceramah. Ianya program tok bisik merik pendidikan kesehatan mulut ngagai apa indai tok ke penjaga. Apa indai mega diberi ceramah berkait ngau ngelik anak sidak ya. Ianya ngelik susu ngelik tok ke kita ngau ya dalam bahasa mudah gigi susu. Jadi dalam ceramah tok kami bisik ngajar apa indai teknik nyaga tau ke merus ngelik enam biak kebedau nemu berjalai. Dia to aku merik secara ringkas meh keni kita kat nyaga ngelik sedak ya bagi enam biak kebedau tumbuh ngelik apa indai uliah meresi gusik ngena tula tip bersih ngau lembut. Te anak udah mula tumbuh ngelik, apa indai oleh ngenak finger to brush. Pendiau ya baka bro ngelik tang uleh de pasok bajari apa indai uleh mersi ke ketika kita ada nepuk nepuk jarinya jari dalam mulut. Lalu berubah-ubah udahnya apa indai oleh merus ngelik anak sida ya ngenak berus ngelik te mid serta lembut. Nombor dua, pemakai tik sehat dikena memastikan tubuh serta ngelik ngelik sedak ya gerai tau kekuat. Ngau penudi ya, kami megak selalu madah ngagai apa indai. Pentingnya mai anak kita berpesan ngelik tiap 6 bulan sekali. Awak kena lebak, kena biak berpesa serta ndak takut berpesa.
0: Ya Siti utai ke patut namanya tadi kira ke tanggung pengawak ke kita ke apa indai menyak nai. Jadi tadi nuan bisa nyebut pasal namanya rawatan sapuan ketika kita melihat fluoride varnish nai. Nama utai tu boleh nuan rangau sili lagi.
1: Okay, sapuan fluoride varnish to sebenarnya kena ngelindung serta nguat ke gigi awak ke ngelik. Ngeliknya ndak mudah jahit serta ngawal ngeliknya ti udah bisik jahit mimin awak kendak ya awak kendak makin balat. Rawatan to ndak pedis labai ya disapu permukaan ngelik aja.
0: Unsut kaja nah.
1: Unsut.
0: Jadi dini ya program to suah degagak tu puan eh.
1: Program tu kami selalu ngagak ya ber semua klinik ibu dan anak. Ngau dini klinik kesehatan TBC Alai Indai berpesa kandung serta anak baru 4 tahun berpesa. Selainnya nah, kami megak bisa ngagak lawatan ngagai tadika, taska, ngau prasekolah kerajaan berseluruh Sarawak.
0: Iya, awaknya Siti utai ke mana, dipekunsi ke Nuan atau Puan. Jadi, ya, terima kasih utai ke udah dipekunsi ke Nuan, bukulai ngau kita buat program menuju pengerai kita ke Sarito. Jadi, kena ngujung ke randau tua ke pagi tu, aku minta Nuan ngatai ke selekan dua jakul lalau, lebih lagi ungkup bala apa indah itu, Puan.
1: Sama-sama, DJ. Jadi program tu dikena digagak kena nerus ke program ibu mengandung lalu ngagai nembiak 4 tahun ke baruah. Dikena aku ngujung ke Jako, aku dekat merik Jako lalau ngagai apa indai tau ke penjaga awak ke ndak ngelak ke anak tinduk ngau butuh tusu dalam mulut sedak ya. Leban butuh tusu ngasuh ngelik jai. Kami megak selalu ngajar apa indai berlubah-lubah ngajar anak ngirup ngenak cawan ari umur sedak ya 6 bulan. Kepenudi ya anak sekali-kali nambah gula dalam pemakai tok ke utai irup awak ke sedak ya. Awak ke ngelik sedak ya ndak jahit kelalu tumbuh.
0: Jadi ya hanya meh sekedar hari randau buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Jadi sekali lagi aku ngari ke Kamiri YFM. Terima kasih kepada Nuan Puan Sharon Buddha. Ianya juruterapi pergigian dari klinik pergigian Batu Kawah buat unit perkhidmatan pergigian sekolah. Ia ke udah ngelimpang ke Derempu. Gulai ngau kita buat program menuju pengerai kita pagi tu. Nyalai nanti kita bertemu baru buat program menuju pengerai buat minggu kebukai. Ngau topik kebukai. Bye.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Ya, lagu hari Linda. Ya, nak berasai jam kita 6 minit lepas pukul 10 pagi. Ngagai kita ke baru sangkai. Ngagai menua kami di Sarawak. Ke lebih lagi kita ke Benuang Bambik ke Kabar Melayan Sekujulu Bak Padan Bilun. Lupia menggak ngagai malam peninggal kita di Selatan Menua. Ya, nama rundi yang kita sari tau bala peningai ya. Pelabakku sekedak hari kita berundi yang dekat berjalai. Mengindang hati kita bakal ke tengah hari tau kini ya. Sekedak hari bala peningai kita benar berundi yang nama kini lawak ke dekat dipandu muak ke tengah hari tau. Ya, bala nunduan kita tau ke ibu-ibu. Penuh berundiang dia. Lalu sekedar hari kita benuang ketamu, benuang medak nama kini lawak ke kingin hati kita ya. 17 minit lepas pukul 10 pagi.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

kami ke dekat datai tu Peringgan Mayu lah. Ianya bak kota Semarahan. Ni kita bak kota Semarahan. Dia dekat Barami ya. Kalai macam Mayu lah ke diau bak Semarahan di Perancang. Ngau masuk wak Mayu lah pekit ke diatul ya. Berserimai ngau Semarahan Food and Cultural Festival SFCF 2026. Ke dekat dia tu pengelamat 10 hari berunggu. Ianya berengkah 26 hari bulan 6 yang tuak 5 hari bulan 7 2026. Bak tengah laman Majlis Pembandaran Kota Semarahan MPKS. Jadi sekedar pekit ke bisi datul pekit berapi ianya berpandu ke ikan bawal ngau undang pihak maga pekit SFCF Mobile Legend pekit main kerem terbuka pihak maga pekit muka nanas ngau pihak ngias nanas ya. Pekit street soccer terbuka, pekit slingshot SFCF, pekit silat tari, pekit nyurak, pihak mengkak auto show, pelana, ratu kebaya, ngomayu macam lagi, better of the, better of baskers, mengkak bisik dia tu. Nyak tadi sekedar hari pengawak atau ke pekit ke bisik dia tu berserimai dengan pengrami nyak ya. Ianya pengrami Semarahan Food and Cultural Festival SFCF ke Belabuh 26 hari bulan 6 yang tu 5 hari bulan 7

0: 24 iti lagu kinipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mamba.

saya sampai mati. Lagu kali by Ita Mendien. Jadi togi semengkah pengawak ke dekat di atu tang tau bulan 8. Lebih lagi ungkup sila dari gereja Roman Katolik. Ini kita arsi ya. Ambil pen ngau kertas. Lagi lepas aku lagi dekat merek rumah telefon ya. Lebih lagi kita dekat booking meja. Kalai pengalami makai lemai Apostolet Iban 2026. Dekat dia tu bahas mengkah palan nandul makai ke terbilang di Kuching. Kena 15 hari bulan 8 2026 hari 6. Jam ya 6.30 lemai. Dan limanya kita nak bergari tema ya batik ya. Lalu pihak megak sekedar pengawak ke bisik dia tu reunion RCIA tiket menasihat nyabut tiket menasihat pekit pengelawar tau ke mandang ke gari induk tau ke lelaki ngau megak nembia banyak tadi sekedar hari main ke bisik dia tu malamnya penerang ke sili atau ke siapa kak membeli ke meja atau bertanya ke Lydia ngenak lumur 017-743-6602 atau ke ngaga Viviana ngenak lumur 012-8085192 lalu ke Perundi ngaga Eric ngenak lumur 014-783-0928 014-783-0928

0: sampai ke cuma
1: berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kami Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Yagi ngenang atau pengawak bukai ke bisik dia tu di menua kita. Ini mensia banyu kita nang ya di lalau tak ke di kangau. Ngau ngemata ke sebengkah pengawak mandang budaya ngau mega dagang bersemimai ngau nyambut gawai keamatan DDCI KCCI 2006 inyak bangunan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI di Jalan On Tiang Sui kena 27 hingga 28 hari bulan 6. Jadi pengawak berjari ke pengawak mandang tu dekat di berjari ke sapit Kepala Menteri Sabah Dato' Iwan Benedik pukul 9 pagi ya. Ini sekedar dari pengawak ke tau narit hati ianya pengawak mandang ke lapan orang ke bermain muzik dari lubuk hantu ke dekat mandang ke main gendang kantu kelimpah hari main asal dari Sabah ya. Jadi kena 27 hari bulan dak komposer ngepenbit muzik Maxwell Franklin Saran dekat merindang mensia maiwah ya. Hanya sekedar di pengawak ke dekat dia tu bulan tu di Kuching.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Akan di baik Malisa Francis. Akan sekali tu peningah berkawal dengan pengerami What About Kuching tau ke WAK Miri 2026 bajak berjalan ke pengawak ke pengguna buat pengawak negap ke sektor dagang temuai ngau mega industri kreatif buat kanan menua adab utara Sarawak. Yap ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bisa malah ke pengeraminya ukai seminar program pemerintah ngajak yang nyari kepelasar dikena negap ke kawul antara komuniti pemekuas seni ngau temuai dengan mayu macam aktiviti kreatif. Miri ti nyari pintu penama utara Sarawak kaya ngau warisan budaya seni Asia pengelandia jari pemakasal ngau budaya ti unik ya. WAK Miri ke tahun tu nerima sambut ke cukup mana lebu mujur mata penatai mayu pemeko industri kreatif ngau temuai hari menua tu ngau menua luar. Jadi pengalami 3 hari berunggu tu mega bisa ngatur mayu macam program bukai atau nyengkau mandang ke seni music ke pengawak mandang kreatif hasil pengelandia jari ngau aktiviti Raban Bansa.

Y aquí es gracias a la kami bahwa 9:12 ke pagi tu. Selamat pagi dengan kita ke Baru Muka Radio ya. Jadi tu bisa jaku gerah peningai ya. Ianya ritu seorang besar tuai ke berpengarap Kristian Katolik RCIA. Jadi kelas tu ungkup kita kedekat nerima sakramen basuh palak baptism. Ngau sidak kena dekat nyedia kediri nerima pengentap confirmation. Jadi kelas dekat berengkah bulan 7 2006 tu. Kira tahu ngedigister nama dia tahu au. Jadi hari bulannya 12 hari bulan 7 2006, jamnya pukul 1:30 ngagai pukul 3:30 lemai. Tok ngagai kita ke munyi kaku tadi kita ke dekat nerima sakramen basuh palak tau ke baptism ngagai kita ke bedau basuh palak ya. Tau ke kita ke dekat bertetap tau ke nerima pengentap confirmation. Bisik dua bahasa Iban ngau Melayu. Jadi nanti kita dekat belajar dalam bahasa Iban. Sedia kepen ngau kertas. Giga kita pengajar Catherine Entiang. Jadi tok lumul ya. 0133450436 0133450436 tak ke pengajar Barbara ngenak lumur 0145963563 0145963563 lalu kepenuhi kita tahu ni ke pengajar Matthew Umin ngenak lumur 0128972771 0128972771 banyak tiga ikut pengajar ke dekat ngajar kita dalam bahasa Iban lalu bahasa Melayu ke Bible kita bahasa Melayu tak ke kita Ariban Sebukai baiknya Bidayu Akayan Kenyah kita tahu ni kat Cikgu Selimun ya buat ujung minggu ya bisik buat gereja St. Joseph dia hanya tadi peningah gerah ke dungkup ngagai kita ke dekat baptism atau ke bertetap ya menyiapkan itia laki atau ke bini kita dalam gereja RC.

Ya, sebengkah lagi pengerami ke bisik diatur di benua kita. Ini pengerami safari berakhir salih baliah kapit 2026. Edisi ke-29 dekat diatur kena 17 ngagai 19 hari bulan 7. Kalai lumak tau mungkul 42 km dari rumah Jonas dari Sungai Bali ke Pasal Kapir. Nanya tadi semengkap pengawak ke dekat diatur 17 hingga 18 hari bulan 7 2026 ya. Sudah tentu pengerami safari rakit tau menang di antik-antik bala peringa kita kelebihan kita ke dekat ngau masuk lumba ya. Tinggal 18 minit lagi ala kita ninga ke berita di YFM lalu nangkan genyat tiap hari satu kita dekat mulai ngau pengelola program kami hari Sibu FM ya. Tanya sebenarnya kita lagi berperindang ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku. Lagu ke sekali tu. Ari Dana James angkat lalu ngebu.

Ya, pendengar Mayu nak kata ajak aku segelas jalan dengan kita bawa 19. Pukul 12 hingga ke YFM dan nangka kenyap gula dengan pengelapan program kami hari SBC YFM. Ngotong muput dulu aku. Bye-bye.

berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, segulai sejalai.

Selamat tengah hari bergelar dengan aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke perkara Kalai Sarawak nyerah ke 1.8 bilion ringgit ngagai perintah besar nyadi perkara ti cukup bersejarah. Yang madah ke Sarawak nyadi menua ti ke terubah kemerik belanja ngemesainya ngagai perintah besar dikena ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Pemujurnya megak ngayan ke Sarawak ngambuan tabi urus di cukup mana serta ngambuan perkara belanja di tegun. Dato' Sri Anwar muji Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Raban Pemesaya. Dada mujur ngatur pemansang ngau aset strategik menua tu ngau mana serta bisi integriti. Yang ada ke perkara tu megak ngayan ke perintah besar ngau Sarawak ngambuan kawal di tegap. Dikenal berjalan ke Sempekat Malaysia 1963 atau ke MA63. Yang maksud ke perkara itu lebih terjaga buat pengerami maka lemai gawai daya Renggat Menua Sarawak 2026 di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Anwar bisi benar pengarap ke Perintah Sarawak oleh ngatur serta berjalan ke penyangkai kapal Bintulu ngau mana. Penyangkai kapal Bintulu tu dan sebengkah ripalan penyangkai kapal ke cukup berguna di Malaysia. Kelebagi ngagai industri gas LNG. Kelimpah riti ngembuan ungkup pengawak strategik dalam genturung Asia. Yang ada ke Sarawak bisi pengelandia kena berjalan ke palan penyangkai kapalnya yang kau mengembuan raban orang ke terbangkar ngak orang ke landia bak siti-siti bidang pengawak ke bekawal. Berbangunnya menggak ya lebuah ti berjaku bak pengeramai maka lemai tu Dato' Sri Anwar menggak muji penegak penyerakup ngak pemanah basa antara pupu raban bangsa di Sarawak. Yang mana ke Sarawak nyadi menua diulih merik contoh di pemanduk mana ngagai serata Malaysia. Bapengawak di nerenak ke pemayak penegap ngau pengerapit kawul antara rakyat ari pupu raban bangsa. Yang mana ke pengawak galai pupu raban bangsa sama ngelala serata berbasa ke pangan diri menggak patut dikelati ke. Yang mana ke jakuk ngau budaya di berbidanya nak patut nyadi ke perkara di mecah ke rakyat dan patut digagak nyadi ke pun penegap. Dipatut sama dikanal ke sidak. Perintah Sarawak dekat semampai ngelati ke pemansia modal mensia ari mayuh macam bantu ngau inisiatif pelajar. Tu dikenal nentu ke mayuh agi rakyat menua tu berpeluang nyambung belajar ngagai tikas ke tinggi agi. Sapi Menteri Pengatur Menggeri, Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua, Dato' Len Talib Saleh, madah ke pelajar meruan nyadi perkara ti dikemeran ke Perintah Sarawak dalam agenda pemansang menua tu. Yang madah ke belabuh hari tahun tu, nembiak Sarawak kedekat nampung pelajar ngagai institusi ke dipenggik Perintah Sarawak. Dekat ngasai ke penguntung ari skim pelajar tinggi percuma Sarawak, terdekat nanggung belajar terdekat nanggung bayar pelajar sida. Ia maksud ke Jakutu di Serikai. Orang ke diau ngimbai tebing sungai atau ke tebing air di Sarawak sudah dikingat ke ngau Jakut dengan suah sida semampai berjaga-jaga berduduk hari pemayuh bayar di menua tu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah kebaya udah suah di peda ayan bak sekedak nur nyengkawam bak sungai Sarawak. Orang ti bisik terpeda kebaya ayan mega udah diasuh jampat ngeriput ke perkaranya ngena aplikasi Sarawak Crotch Watch. Kelimparinya, ya mega bisik maksud ke langgo penemu tengah suah QR Code kena ngeriput ke perkara tu. Dipandai yang kebak papan tanda jakut tangkan, tidengkai bandur ke bisik risiko bayar. Dato' Dr. Abdul Rahman maksud ke jakut tu udah ya ke berjadi papan tanda ke baru bak Kampung Boyan Gresik Surabaya di Kuching. Berdalam ke udah video siko bayar ke di peda ayan bak penentang tebing sungai Kuching bisik dikerembai ke orang mayuah. Penangkat kami nabur ke berita Riwayat FM, berita ditusun Monica Gary. Ari bilik berita RTM Kuching.
lalu di Salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Keselamatan Interi 1, kita dekat Bagulang Gawai FM Sibu.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, pendengar meraih selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita ke tengah hari tu buat program ngelah tengah hari. Aida kami hari YFM Sibungkok ke tengah hari tu tengah hari hari satu. Ya, kena 22 hari bulan 6 tahun 2026 pendengar. Mana mat gari bulan cerita. Nyak mah lain saro 22 hari bulan 6 2026 ya. Jadi kita boleh ngok kami hari YFM Sibu ke tengah hari tu lebih lagi aku pengeluar program kita Lucia anak Thomas Kasau. Ya, 3 jam tu endur aku dekat ngeluar ke program ke bisik disedia ke bala pengeluar program hari Sibu pemekak dekat berkunci ke berita hari menua tengah Sarawak boleh ngok kita ba awak ngelah tengah hari ya. Jadi dia tu jam kita di studio udah 11 minit pukul 12 tengah hari. Aku ngelalu ke kita mendiang ke kami program bagi ban ngena frekuensi 87.6 MHz. Tahu didengar kita ngena frekuensinya lalu kita ke ba menua luar ya ke alai nak boleh mendiang ke radio kami. Kita tahu mendiang ke program ngelah tengah hari kita dengan RTM klik ya atau ke kita lagi intinya mak bisik berita berat ada salah ngatai ke berita diri ngagai page kami Sibu FM atau ke berkunci ke jakok gerah ngau berita bukai jadi Facebook kita ini kita beranau peningat sekali ke kita kak berkunci ke berita pengagal ya ke alai diterima kita atau ke berkunci ke gayari bermenua kita pun ada salah kita tahu nganjung berita direk ngagai Facebook kita. Ungkup kita kembali like atau ke follow kami po Facebook. Kita tahu masuk ngagai Facebook dengan lagi kat kita Sibu FM. Kita tahu like lalu follow kami pak page dia. Ambil ke kita boleh ya. Boleh berita-berita ke pemadu baru. Lebih lagi berkawal ngau sekedar program ke bisa diatur. Bak menua kita di Sarawak itu. Biar megak program-program radio ke dekat di pejalai ke. Aku merindang kita ngau lagu ke terubah bak awak ngelah tengah hari. Sitik lagu ke dibai Vilon Nuan ajak di hati aku. Gaya hari kami mana di Sibu ke tengah hari tu lalu ngarap ke bala peningat kita sampai gerai lantang. Pian begak ngembuan pengagal. Selamat tengah hari.

Ianya lagu di kena merinam bala kita ke tengah hari itu. Siti lagu ke berentak sentimental. Oh, di kena kita merinam hati diri seraya kemakai tengah hari itu ke benua dari babaran tu jalai. Ngarap ke bala peringat kita terus pulang kami ba YFM mungkup ke Sarito Mega ya. Jadi dia tu peringat aku dekat berenggang ratai ke segera jako pesan ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi ke terubah atau pesan dituju. Ngagai semua ke pembelayan ke dia ba Sungai Yuang, Badaga Sembilik, Banangan Telawan, ba Rumah Jusip di Sibu Jaya.

Pemlayan Ba Uyan Mujung di Selangau, di Nanganyikau, di Melekun Kapit, di Salim Sibu, ngoka pemlayan di Kenawit. Jadi pesan tu madah ke niang mayang ane antau tu ke inai bundung ya pengawak ngetah sulit niang tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 kena hari 6 tu. Lalu kita ke jauh dipinta data itu mukagi ngagai rumah manuk mancau sungai yuang di Kapit ya. Aku nanduk baru peningat pesan tu. Dituju ngagai semua kapan belayan ke dia buat sungai yuang di dengan sempilik di dengan telawan. Baru rumah Joseph di Sipujaya kapan belayan Mbak Uyan Mujuang. Kapan belayan di Selangau, di Nanganyikau, di Melekun Kapit, di Salim Sibu, kapan belayan di Kenawit. Ngau semua kita ke. Nah boleh dirintai ke nama itu. Yati ngelala ni yang mayang anda antau tu ke Inai Bunduang. Jadi pengawak ngetah sulit ni yang tu. Dekat diatur ba hari 6 minggu tu ilak 27 hari bulan 6 2026. Dan dua ya ba rumah manuk mancau sungai Yuang di Kapit ya. Awak atau kejam ngetah sulit muak ke pagi. Lalu muak ke malam dia dekat gelumbuang ni yang tu. Penerang ke siliak kita tahu bertalipaun ngagai ucuk ni yang tu ke bernama Minggu anda menun balumur 0111 608 4943 ya. Jadinya pesan ke terubah ke diterima hari bala peningat kita ke tengah hari tu. Jadi aku ke ngatai ke pesan bukai mega. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan ya ke Riau ba Kumpang Pawah B, Kumpang Langgir, Danau Nanga Kumpang Kandis, Sayat Kelompok. Jadi kelompok di San Panjai, San Pandek, di Seremat, di Batu Bebini, di Bulok, di Suah, Cangkua, Empit, Bukuang, Ba Ruai, Ba Panjai Ruai, Ba Sungai Keruah, di Kedumbe, di Kedang, di Merakai Panjai, Ngau Pandek, di Kantau Balau, Ngau Kantu, Kantu Bunut, Kampung Melayu di Skrang, di Selindung Ilek Ngau Ulu. Kapan belayan dibuat ngau semua ke ngelala ni yang undi aneh bikit. Jadi pesan tu madah ke undi aneh bikit tu udah nadai. Lalu ni yang dekat di sungai kena malam 23 hari bulan 6 2026 kena hari 2. Lalu ni yang dekat di anjung ke pendam kena pagi 24 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai Marilyn anak undi balumur 0135644262 atau kengagai Madeline Ina anak undi balumur 0196608517 ya. Ngarap ke semua kapal melayan ya tinggalala ni yang undi anak bikit bisi mending ke radio ke tengah hari tu laban pesan tu madah ke ni yang udah nadai kena pagi 21 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Sungai Balamayuah kena malam 23 hari bulan 6 2026 kena hari 2. Lalu ni yang dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 24 hari bulan 6 2026 ya kena hari 3.

0: Köln.
1: Okay, peningai. Ngagai kita kerindu main bola. Tentukah kita mada setiap jadual kemaya tim kita bermain tau ke ni bagi negara keundi kita. Kita yang lepas ke peluang. Nanti kita akan nemu dini nur mada main bola tau ke World Cup FIFA 2026. Kita tau download RTM klik. Udah nyat tamak kita ngagai TV okay tau ke sukan. Dia kita uliah. Medak ke dirempun ya. Oleh dipedak kita batlepun kita atau ke dipanjat terus ngagai TV ke bisik barumah kita. Nyak pun bergantung untuk kebepangai ngagai arus internet kita. Nah, asaiku sebulan tu mayu bala kita madah ke dirempun Buntau. Sekali kamu amat Buntau medak main buah. Atau ke Buntau ke Tegau ke Ngibun. Orang ke bermain tang kita tindu. Jadi udah datang buat jam kita mending ke program Randau Temuai ke tengah hari tu peningah di aku bisa tiga ikut temuai di Kangau ke studio. Nanti kita akan ada mua temuai kita di Kangau ke kami hari tu balas kuat anti dadah bak bagi menua kita di Sibu di tok nah kesal sebut kedadah hello kesal mesti
2: takut sih dak
1: takut no jadi mua sih dak ya bisa diperak kita buat live Facebook kita ke dia tau bisa tinggi kau bela menyadi kita di kangau bak awak tengah hari tu nama berita kita
2: mana yang megang berita
1: mana ya
2: nama duit kau tu nama bunyi mana
1: nama bunyi mana ada mau
3: mana mana berita mana
1: udah hinta direk kita sebut tak ada nah
3: Udah ya.
1: Jadi saya ko hari memang ke kibak boleh ngepai ke tau nah. Madah ke nama dire dulu nuan ngagai bala peninggal ngambil ke sida endemu ni bagi kita madah ke asal ngau bala peninggal ke bisik mandi yang ke kita nah.
3: Okey, aku tu hari Kuching. Aku ni ke desen anak ni head. Hari jawatan kuasa skuad inti dadah. Nama berita kita semua
1: Ada ya,
2: sudah
1: nyamuk,
2: sudah
1: ada.
2: Okey, aku di desa Dajalau. Asal aku song tibas hari tuai rumah wi anak bukit tangan imo.
1: Orang tangan imo nih?
2: Ya, orang tangan imo. Sebagian hari ali squad lah, squad inti ada. Dua tahun dah tim ngau squad.
1: Dua tahun lah.
2: Ya.
1: Lagi aku nanya nama kebuah kita kan ngau squad tau nah. Jadi ngenuan ya?
4: Aku, okey, aku Dandi anak Amir. Penata aku Aris Sungai Bupong Betang. Tuan rumah Amir lah. Apa itu? aku dan kau mana? Erika tu 2 tahun lah.
1: 2 tahun ya. Beres semak dia. Mai, nak dengar kita serumah nyawa ni. jadi luar 2 tahun ke menyadik ketika dulu tadi berapa tahun udah ngau squad tau?
3: Aku kira ke 2 tahun PM ya.
1: Kira ke 2 tahun magalah udah yeah.
2: Yeah.
1: Jadi ngagai ngagai nuan tu tadi nah. Nama kebuah ke ngau masuk squad tau.
3: Kebuah ku ngau ke masuk squad tau. Laban ya mayu activity. Laban ulih ngajar kita nembia. Laban kebaru dia tau. Ya ke mayu dia tercebak lah. Jadi laban ngau dadah tau.
1: Ya.
3: Kebanyakan dadah tu mayu rusak hidup kita impo. Remaja. Jadi mayu tujuan lah ngau squad inti dadah tu.
1: Ya mayu pemaneh
3: kan. Mayu pemaneh ya mayu ngembai penemu. Bahayanya dadah ya. Ngau merujukkan kepada baka program-program terbuka ya baka TBT. Habis TBT ya semua ya. Baka kita ketika ngajar bila namanya biar kebaru dah terjebaknya meningkatkan kesihatan sedaya bahu memulai kesedaran sedaya baru pihak ya
1: tak ke pemerhati hati dengan badan
3: ya betul
1: jadi ngenuan ya nama kebuah ke ngau tau ke sekali ke minat ke ngau aktiviti ke di atur sedaya ADK jak kini
2: kebuah ke ngau tu Siti yang bisa tanggungjawab kita ngagai rebek mensia kemaya dia tu lepas dia tu dunia makin maju, makin manjang, macam banyak ngawak ti nak mana bakal ke berpakai ke dadah. Jadi kami sebagai ahli squad tu bisa tanggungjawab untuk ngermai ke penemu pasal salah guna dadah lah. Ngambil nibek-nibek rebat baru, mudah terjebak lah kalau salah guna dadah. Lepas punca utama tu pun ya kan salah Cite ari tanggung jawab kita yang magang gak? Kais mina.
1: Okay, mina bakal squad aja.
2: Nah, kais mina squad gak? Yeah. Kaya bala apa indah sih dah pun mesti gak bisa tanggung jawab.
1: Ya, yeah, lalu bala mensia maya pun yang agak report.
2: Ya, uleng agak report. Sudah uleng menyalurkan maklumat lah.
1: Jadi kedua nama?
4: Aku nak pasti aku suka yang baru kenal pasal pasal squad lah. Aku pun macam terus berbina lah kak join tau abang ku benda tau utai yang baik deh bagi ku punya uliah ku punya pegi bal anak-anak buahku bal kawan-kawan ku rasa bahayanya tak deh lah.
1: Ya, kadang nemu ke kita tau uleh mulai ke persiapan agak gora kang amek na. Oh, jadi pak senantiasa tanya aku nangkan kata lagi ini bagi kita kuliah nyawut nah nama utai ke di kumai kita tau ke di kangau squad nanti dah dah tau ini bagi kita tiga kuliah nyawut lah.
2: Okay, squad nanti dah dah tau hanya Siti nanti suka hilawan di baru NJZ nanti dah dah kebangsaan jago squadnya singkatan lah singkatan dari suka hilawan nanti dah dah suka hilawan tu ya berperanan sebagian dari EDK ngermai ke penemu-penemu ngagai bala mayu ngagai komuniti kita empu gak pasal-pasal dadah tu. Okay, so kai lawan tu lama udah ditubah korang dari tahun 2010 subak. Kayaknya hari singkatannya namanya Rada lah. Rada yang nyarakan hati enti dadah. Jadi dia tok ya pulai dengan kayak squad lah, squad inti dadah sampai ke dia tok lah. Bah tahun 2020 subak ya setan mula lah.
1: Awal lama tu dia kira onyu semai 11 tahun tu dah.
2: Ah ya ya. Hari rada hari squad satu Malaysia dan kayak squad EDK yang dia tok squad inti dadah lah.
1: Jadi nama kini tanggung pengawal tau ke tujuh squad tu dah.
2: Tanggungnya pertama kita beri penjedah dengan Gemizia pasal beraya penyalahguna dadah. Kayaknya kedua tadi kita beri tolong serta sukuang dengan sidak ke benung tapi ngau penanggul berguna ke dadah tu lah. Jadi ya ketiga tadi kita jadi salah satu ejen lah. Ejen penyalur penerang serta mensangkap iman EEDK. Ngau gaya hidup tu nadai dadah.
1: Tahu. Ya antara tanggung pengawalan tadi nak.
2: Ah ya.
1: Udahnya ke nanti nyemak lah orang ke bisa dengar andau kita sebuat tau kerana aku ngau kita tengah hari tau ke ngau nyadi raban tau ke masuk bas kuat nanti dah dah tau angkanya bisa cara kini kena kan?
2: Oh bisa kita uliah ngagai lama web juga bas kuat AADK GovMy serta bas Facebook pun bisa kita uliah juga bas Facebook kuat nanti dah dah sibuk. Badia lagi kita bisa mendak link untuk kita namanya teman squad lah yang bisa link serta bisa QR lah yang kita boleh menyertai squad tu kaya seminar kita ketua aja agak rebat-rebat terbiak pun boleh kita bisa squad junior agak ABT-ABT squad tu kita boleh menilai dari info badan Facebooknya kaya seminar kita ngagai-ngagai rumah orang untuk menerangkan pasal dadah. Tapi bisa ABT-ABT sirat beka kickball, badminton dan bermacam-macam gitu lah ABT-ABT sirat untuk kita yang nyawah ke diri hari terjebak dengan dunia tak ada ya.
1: Oh, mayu gak program ke diatur nah?
2: Ya, mayu program diatur sudah squad beka break squad bisa macam-macam lah.
1: Ya, dia tu bau hujung minggu atau hari biasa kini tuan?
2: Ah, sama. Hujung minggu pun bisa kadang, hari biasa pun bisa. Kalau medak gaya udah dibincang kalau sudah JK squad tu lah.
1: Mayu pengisian program lah.
2: Ya.
1: Udahnya agak nyuka nanya agak tu tadi. Nyu punya keblonya randau. Pas nanti squad junior, squad bersekutunya ni bagi umur tadi, pecahan umur tadi.
2: Okey, pecahan umur squad junior ngau
1: bersekutu tu.
2: Bersekutu. Sedang.
3: Syarat ke junior tu, syarat kalian dalam 10 tahun ngagai 17 tahun lah junior. Jadi skuad sekutu tu syaratnya kalian 46 tahun ngagai 50 tahun ke atas.
2: Ya.
3: Bakanyo jadi warga mas mah pihak kok.
1: Ya, tapi nanti kita ke masuk skuad tu bisa berbayar?
3: Nah, bayar boleh. percuma aja tu. Daftar dalam link Facebook bisa, QR bisa, TikTok bisa.
2: Kita boleh tambah ke Facebook. Dia kita boleh muda linknya, kita boleh data. Data masuk squad tu ada berbayar lah tu, untuk suka lawan kita pun. Kita pun tak boleh bahap yang bisa gaji. Lepas tu kerja tu suka lawan.
1: Betul. Tunggu kita nanti disebut suka lawan, sih kena ada gaji.
2: Ya
3: betul.
2: Aku rasa lah anggap oh suka lawan tu bisa gaji.
1: Ya bisa lawian mereka
2: dah. Oh ya.
1: Sih ada lagi pakai orang kebisa pengawalnya. Amek kebanyakan pakai kami tu pulau program dan kami kan jadi suka lawan.
2: Ya? Ah, boleh ya?
1: Boleh, nak ngira lah.
2: Nak ngira, kita bisa kerja nama, kerja pejabat awam ataupun swasta. Kita boleh terus tahu masuk squad inti dah dah.
1: Ya, maka kita kau dah jadi sukarelawan dalam 2 tahun tu. Bisa kalau diberi orang kos kini?
4: Mau? Kosnya bisa kan?
1: Bisa nak.
4: Aw. Tapi memang
1: bisa lah. Amat ganteng new narek kos lah. Moga tua nama
4: pun. Ya. Belok-belok pasal skuad, pasal main
1: untuk sarada itu. Ah, bantuan pun nama pemanah kau skuad tu?
4: Mbak aku pun lah. Bagi aku skuad aku boleh berkawan dengan orang yang nama tu orang main lah. Main temu ngau berpengalaman kesiko-siko.
1: Ya.
4: Main sharing lah kenyal lah.
1: Jadi kita nyudah ke datang bojor anak lah pakku kita pun bisa buah rundian tau ke penemu derempo. Nama kini pesan ngakai bala balua dia lebih ke kita ngai numa kan yang biar aja lapan orang ke berpakaian ke dadah tau nak ngira umur tau.
2: Ya betul.
1: Ngakai menyadik kita ba ujungnya sekali nah. Lapan itu pada aku muha.
3: Okey, pesan aku nak ada buka lah. Bakal-bakal kabar belayan ke balua nyin jauh dia dari hari tadi tau. Anda ngambil jaga langkah kita, ingatlah masa depan belanya belakai belapai semua belapai naik kita tu saya ya. Paham kita
1: ngenon po dah tuan.
2: Okey, kakek bala peningah itu bisa ningah bakal ketengar itu sita pesan aku ianya dadah tu kai sita utai tingkat suara kita happy tapi sita ngasuh penidung kita hancur. Bukai kehancur dia tu tapi jemah dudi hari lah
3: merasa ke masa depan.
2: Kita mesti kan mikir ke masa depan kita.
1: Aman lah. Dah kita kuliah mantai kita bambik ke dalam korai.
2: Ya.
1: Lalu ngagai dandi.
4: Pesan kau pengadang ke pasal edik kita okay, orang bukai ke bala peninggal orang kita nama tu ngagak komuniti sehat lah. Komuniti sehat ngawa hari dari nangira umur dari tingkat kecil sampai ke yang tua.
1: Ya, betul punya. Nah, nanti kita nyumayu pengawal, kita ngaga activity. Ada kat tadi ya, Rudy yang kita nak.
4: Ya, ada tadi ada speakernya activity yang bisa ya, teman yang suka tau yang
1: kita jadi sukarelawan tapi saya kalau ngau ngaga imbush kini ngau bala pegawai.
4: Nanti pas imbush segi nadainya, bahagian sidak pegawai atas.
1: Pegawai atas. Yang kita bisa meda ke nya sidak ke pakai ke dadah.
4: Pas nadai lah.
1: Nadainya. Ni memang kau udah ditangkap sidak kita bisa meda gama sidak ene. Bala nadanya. Jadi siapa-siapa aja boleh register atau openingan kita akan ngau masuk basuka relawan EEDK. Pak kita di Sibu itu kata ke Facebook kita tadi tuan.
2: Facebook squad anti dadah Sibu.
1: Tahu
2: dah daftar dia terus. Boleh daftar dia bisa QR, bisa linknya.
1: Terima kasih agak penata kita tiga ke studio tengah hari itu nah.
2: Ya,
3: sama-sama.
1: Pengawal kita muju. Dia yang ngarap ke kita. Ane mantu menjadi pengawal sukarelawan tau. Ilah kita bertemu baru nah.
2: Okey.
1: Jadi kumere terima kasih agai menyada kita Dandi tadi enya ahli jawatan kuasa skuad tidak ada di Sibu. Terima kasih nah. Apa yang makan agai ni? Ati sini dan yang agai Dennis.
2: Okey, sama-sama.
1: Jadi ilah kita bertemu baru.
2: Okey.
1: Okey. Bye.
3: Okey. Bye.

Nuan keterubah dalam penghidup kau. Nuan penghidup aku nyat lagu Ari Evi ke tengah rito. Tinggal lebih kurang 12 minit kita gulai dalam program. Ngelah tengah hari kita hari sibu. Ba awak tak ke jam keterubah ke tengah rito. Jadi aku berkongsi megak ngau bala peningah kita ya. Senentang penyampau penusia berbadi bajalalun ba menua kita di Malaysia dito bisi di pedak nurun ngagai 273 ite kes ungkup tahun 2026 untuk megak peningah. Jadi ngonya kita ngarap ke sama bela terus ngemuan pemerhati yati lebih maya kita ke dari babak rantu jala ya. Nanti kita ya berhati ke ringkasan ya berita tu tadi dia 273 kes berbadi bajalalun di peda kurang hari ke sebedau tu lalu pihak megak penyampau penusia berbadi ti penusia bajalalun ti ngujung ke berbadi nyawa megak bisi nurun dua itik kes dalam minggu tu hari 11 itik kes ngagai 9 itik kes ya ke dia tu dia JSPT PDRM nangka uliah berkongsi ke statistik nintiang hari bak media ramah sidak ya berkawa ngau ya penusia berbadi bajalalun pian megak anak uliah berkongsi ngau bala peningah kita berkawa ngau atur tak kudu undang lebih banyak kita ke deriba bak rantu jalai ngambil ke bala peningah kita terus ngibun dirempu lebuah kita sama berkena ke jalalun retin tadi lebuah kita ke deriba ya. Jadi mayu berita bukai ke dekat di kunci aku ngau bala peningah kita ke tengah hari itu dan sebenarnya aku lagi mengkang merinang kita ngau lagu ke bisik udah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari itu 22 hari bulan 6 2026.

0: Rita deh enggak narai kata mau dini. Gak tau apa mana liat aku tau kikin ku mansang ini bilai kan. Mai nanya ini gua ngai ku kedere enggak ini gua tau. Oh ini bilai. Ini bilai.
1: Apo ini tua itu sige ane yang ku aku. Ya nama bangga ngasuh di kese ah. Nama nak dengar Rita udah gawai. Aki ke kese.
0: Kian tuan ngai ini gua ngai ku kedere anong elegai an.
1: Aw, kenyo, mende. Aku, nada yang mau tahu lu ile. Baik dia minta anu, aku.
2: Ya nama, nyari tadi aku kedingan nyawanya. Nale pampur wap dia nyak mana kedai. Ini yang urak udah parai bersebayan dia tanamnya. Tadi mendingan berterkuang dia nyak. Urak dia mesai nama na urak kuang nyak aku. Ini mesai beli data ya.
0: Ngam dia
2: Dita ya aku kena kati dengan anu perkati aja aku. Ente orang salah ya. Danu pakadenya udu limbang kebuka itu sebuah. Anu ente betul ini kan anu. Nah, ya nama ote penting mat ka kerana aku tau.
0: Ngam di to ini gua. Uci buka TV-nya ini belai buka dik. Buka dik nyempai ini belai.
1: Ni remote deh. Tok ya. Nih, nama deh. TV menya. Ya rumah deh ada TV pia.
0: Ah, kali ya. Kali ya, uci kali ya gede nya ini belai kali ya.
1: Eh, ya kak kali ya kini tau ga kibok kali ya kanan.
2: Iya, tau data ya lu ngika rimum. Ya, nyerawah ku tau laban setua itu lagi kuatnya ku dien. Amat tak kaya ku, dia lagi wainnya sumpeng. Tau si kok kak ku, nih cini, nih bagi ya tu ditau. Nama tibinya kali ya, tibi kali tungkup sekali ya, nama kali ya dia. Rimum tekan tibi kali ya katanya kah?
0: Tekan remote. Tekan remote-nya.
1: Ya ni ngoy, ini sumpengnya. Bangat tu kesah-kesah. Nyuk sal kengnya ke TV. Ci, lapa di ne sumbang. Ya nama utai ke mangat. Ka pada de nungi lo de rempu de la banyak.
0: Nai, nama dua de ni ngo. Mayu rita. Ura madea mayu laki sikat dio badunya tau ayan di tau nyipek buah beti bayi. Nemu de nyak ke baik pada dua de. Tanama beti bayi aku tanah dai oi. Beti bayi aku nadai ne gua.
2: Nara tak bisa ngode laba denan mu berita. Kumai de sada ada orang mantai ku teba tibi. Mayo lo ya kumai de kedai. Nya orang ke kumai de nyipe buah mantai ku lelaki sigar kumai de kedai. Orang berbuat kemangkuat dunia nya. Nemu de munyi kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026 nya. Ale ya de laba ko ba kita dengar radio kita.
0: Pipa, pipa wai. Nama nyumunyi nama ane inai pipa nyen uanya nama wa ke wa dunya dunya ko de nya berbuat mangko dunya
1: ya nama ku de inai gua kini ku de tadi dunya me ngai pipo ko de ukai pipo ana inai pipo FIFA F ya nama de F ah FIFA
0: oh tau ya gigak bat lepun FIFA nya jako pandai ari au nemu aku tau ya Federation International de Football Association eh grempo orang main bua nya ne ini gua
2: ne nemu gede mendak de kumai de orang yang mantai kura laki sigat nyipet bua bedunya nya mi ade de jako putih apa panyai nemu de FIFA kura kumai de pipa gal ganek sano ngian ko de ga
0: ya ge pandai anau muni
2: ya me ten spear di ni bisa sama nyen ucok sano ke ucok sapan tare ko de stek nyen pipa PIPA pipa to FIFA, FIFA, alah-alah baku ke sekolah nyanyi-nyanyi. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarin, ketukar dek nyak. Jenama buah hangwa nyak berbelakang. Nama nak kena dek nyak, kena dek mada. Guna kita melita kecanggih nyak, semua tawak nyak. Uliah nyak, kadang nak dek nyak, mada ke dek uliah, dek dalok dek tadi. Nama utai nyak.
0: Nama utai
2: nyak. Dek kena himpun nyak, dek uliah mada orang main buah FIFA nyak. Pui dah.
0: Betul pun pia, nak dek beti-beti pia. Ba arti yang bea? Hah? Nya ya? Nama ku ega bisa ba berita made ade Menteri Komunikasinya Dato' Fahmi Fazia ya made ke sekali tau ku ya RTM nya di penyiar resmi wai.
2: Hei, padah kena bila pada pala ku ente aku tak pedih ame sebut ke nya.
1: Eh. Kini ke de ngumai nya nadai ini sumpah yang. Tau ya, pada deh. Tau cinia sukan nya. Tok ya, ya dia ya. Bak cina TV okey nya. Tok tak klik dia nemu deh. Nya. Nya ja ke orang dia tok nya. kelek kelek kajaknya ah alu uliah ya nemu dek jam tu bedau ke ya ya ke pelaban jam menua luar dien pagi lagi nemu dek ku mah de sama ngke tai jamnya
0: eh nama ngku nare gambar bekong ngodeknya ini bilai kenenya dek
2: iya dek udah download RTM kliknya dek udah nyanya betepun nya pedaknya bas kerennya udah nyak kumadah ke deh ente udah download sambung deh ngagai TV deh kia tucuk deh kia nya amat mada bisa internet kumana canggih TV kumadah ke deh ngede nyadi pengias jah TV pabilik deh nyam memesai nyanyi baka wayang deh nya kia deh mada ngicak deh nama kaya telepon
0: amat nyamai ke TV deh tau iya kini ente nya nadai deh kini ke nadai bisa ya nih nih gambar pedak ya kadang nak bayarnya narai baku di tau deh.
2: Hei, nabilai deh, jangan beranau ngengai aku. Padahal kaya, urem ada pria, ada bayar.
1: Ada bayar kami tu. Pria aja, ya. Janji dia bisa internet, nemu deh. RTM klik ya. Ah, tok spear ya. RTM. Dia tulis dek, klik. K-L-I-K. Klik, nyah. Beradanya ah curah hijau pisangnya ya. Bakal tanda play ke TV-nya deh. Ah ke sekaliahnya deh. Ah ke kibak ah makanya ya.
0: Oh. Ini kena ke deh ini gua.
2: Ini je pada handphone pada nyanya kaku. Nya uleh nya download pada dia. Kami itu deh dah jaga ngau kami empai pekit dah suba. Empai data ba dunia nu main bua orang. Udah download ngau kami RTM klik. Nama di sini ada RTM klik deh lama tau.
0: Ada ya.
2: Hey, yo, mahin sah dengannya deh. Apa ya? Dari berapa nyamai deh numpil. Mada orang main buang na handphone dengannya si teh. Lebih deh galak dan di tengah malam pegai deh kia. Lebih deh siaran teh kenumpil ke TV ngah TV nya. Pilih kemat lah kemat tau dengannya. Mada bertelepon.
0: Ah, udah tu bisa.
2: Ika kuning tau atim klik tu na. Na bisa ku deh.
0: Na jau bisa yang tau. Engkau balik ucap ku si bot nyimpan tau ay.
2: Na gilang udah dempo je suan na ingat deh nya. Laban deh nak mada nya.
0: Kalau ingat dia ngenak nya. Kini kita lu klik dia aja tu na. Tekan dia. Tekan nyek. Ah nyek ah yo.
2: Hmm, kena
0: meja.
1: Ya pada dek kia. Ya bakal dek lama na muka aja deh. Kak dikemas kini dia dulunya. Update. Ah. Kadang kalau bukanya. Ah, ngam. Udah update-nya berada deh. Berada deh baru sekali nya, nya, nya. Sepiak gambar rumahnya. Utama ku ya dia nya. Sepiaknya gambar TV. Ah, nya klik deh. Ah, tip nya nya ah, pansut channelnya. Ah. Channelnya dia ah, dia ya. Pilih deh bak sukan. Tau ke TV okey ah.
2: Ya, ante ngena handphonenya. Berapa nyamai dia meda semua 104 perlawanan ko mada kedai bise dia mage yang. Ante dia na uleh meda sida lemai to bise uleang ya. Ya, engkal ka mata cuak dia na uleh kebek kedai laba urat to rumah ini hari pagi. Pukul 3, pukul 2 laban una jam hadunya luar dien, dunya ho putih dien.
0: Oh.
2: Uleh peda dia uleang ya. Uleang ya. Ya, ante ya ubeh orang yang bakal dek madeh ya madeh main pukul 2 tenaknya dek ngagak 5:30 oleh Inzo. Padeh orang dia aja 2 bapa nak nyamai dek semua apa ujung nyari pengrajin dah aja nyileknya dek menggak mena tintu ada guna hidup dek nya tau tek amatnya peda dek dia.
0: Alu kio, alu
2: kadia. Ya kate dek dek nada tu temu si tei dek baik beranau.
0: Ente yang mayu hanya perlawanan mayu wah metiemnya ne. Ini gua 48 ni tei ne.
2: Mayu, mayu. Kate kena mayu ada bapa ite kumpulan A sampai bapa J K L kian bapa mayu aku mana kere suba cabu ni uranya tapi awak ini bilai ya aku mai ada pemilih oh tim aku kat belabar nganu ngai ya cabu ni dulu dek tim ni kenya ya
1: udah ini aku mana semua 104 perlawanannya terberengkeh menyak 11/6 tu tadi deh nyentuk ke final 19/7 ialah tang kita di Malaysia tu mendak final 20/7 lah ah 8 jam kita bisik dudi mimiat dewai pihak ya
0: nah ya mana ada jam dunia kita tahu sudah belapan dia ni nama jam kita dudi dulu berkenyak ya apa dia berengkehnya pihak anai kau mai kau bedaunya ini bilai nah semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya aja deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
2: jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya Dato Fahmi harinya nih jaga udah pada pri gue pri tibi buka tibi swasta ada uli yang luarnya kita itu aja uli ya dunia luar dia tahu nah uli SS ATM kliknya ya diskat perintah ya deh laban tahu dia ungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli yang kena ATM klik tahu lo kayaknya bami uli ya gue rakyat dari dunia buka meda pri dia deh nyama deh udah harus begaw baru deh nemu utai baru itu ada yang nyamat pri amat pri pri ada bayar internet ada aja isi deh tapi isi deh 50 sebulan ya jawab bayar deh nih dia tahu apa nyamai dia tahu deh aku nyelelek mah deh kedai padahal kayak kita bilang ini orang kebelapan membuah cungai aku mah deh kayak tau utai nare tetemu ya kan ya aku dulu nyebut hal membuah entah deh
1: Dek tu ini sumpah yang dia orang Balaban buat tiga bengkah menua namun dek Amerika Serikat Kanada ngau Meksiko namun dek nya kati kenya kak sama jam sama menua kita dek ya nak sama meh menua sedaya dien dek dilek dien
0: ni dua dek medak dek
2: ya medak lama kami dek ni buah ke pipa je nak pipa je nya main school ramai sekolah je namun kami
0: Eh, nyampe dah. Aku wai kapo. Aku nyok. Oh, nama dia nama. Nama, nama aku nama nama.
2: Nya, dengar dek. Kita gaya pendiang dek nya.
0: Nada dengar.
2: Tahun ke puluh di pipa di gaga tu dek nama. Sebentar tu 32 tim tu. Nama yang gaya 48 tim. Artinya mayu gaya me. Nama yang menua kengau. Menua kengau. Kais mereka tu baka tua ka. Oh, kami tiga kengau Malaysia kengau. Nah ya. Ya, aku mada kedai mayu rengat. Mayu peringkat belaban rengat tu. Rengat tu layak ke nanti na layak di ni. Dulu datang ngau dunia.
0: Oh.
2: Bakal peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, atau kemunyinya nyu datai berita.
0: Oh patut nyu mayu nyu mangai 104 te ini sudah belabannya.
2: Kati kena mayu de.
0: 64 kali sudah belaban support tu nyu 100 lebih. Oh mayu wah nyu.
2: Kena mayu ha de beda 32 tim sebab dia tahu dah 48 tim bagi ngai kumpulan. Laban nyage baliga. Ya. Udah.
0: Eh, nemu tak keliga deh ini.
2: Kami madak membuah. Kada aku teh peri. Eh, aku mai deh. Sampai bangku mata aku terbuntau. Kisah aku bayar tanya sebulan jo.
0: Kini kita ngau mata deh nyonya. Ah, awe aku ni kuda.
1: Nang sigi amat banyak. Nyak ke buah pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026 ke sekali itu ke ngau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L pihak ya empat itik tim dalam sitik grup panai nak kau ni
0: apa nemu ke dia nabi lai ku mai ku ni grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia dah ha aku kan ingat kesiga aja aku tahu ni ku ngira dua dia
2: ada guna ada mera kesiga je ada utai uliah dek ku mana ke dek nyak mede ku mai dek penyakit kat penyakit dengan dengan jadi penyakit kalau pandainya aku main pekit penyikat tu bakal kita serumah pekit gawai empat lama tu pekit main buah tu ngari ke dunia ukainya bisa berlama yang kemana kada empat tahun sekali yang nemu dia nyak pante bisa yang tak nyangkung tahun kubik sebab ini kah bisa ya dia kelawang ke tahun ke bisa penanggulnya
0: iya
1: empat tahun sebenarnya ha dia ni bak tahun 2022 dia sedang berlaban bakal tahu dia no jadi rambaunya subak Argentina menang wai. Menang Piala Dunia FIFA deh. Kalai Argentina tu bertemu dengan Francis.
0: Ya, udah menang Argentina aja geng kau.
2: Ya nama ke buah dia pilih Argentina deh.
0: Nai udah menang meh.
2: Ni siapa ngau mai udah menang aman menang menang ku tai deh. Aman
0: menangnya. Mai ini gua mai deh ini gua ini bilai mai deh nah.
2: Orang begau ke buah, begau ke deh tenada ke salah ame udah ranau tu. Mu gede utai ke main buahnya, muka rundia, muka hati, muka mata adanya. Ya, nanti daripada nitiah ke rekod hari FIFA aku dah digagak deh. Udah berengkai hari tahun 1930 sobat. Ke pemaduk mayuah menang kemana ke menua Brazil. Lima kali udah ya kemana ke deh.
0: Oh, Brazil kan kau?
2: Aku nyok mana ada tap sekali hati dia nya. Te tame krame hati dia. Palung kan betah hajang kian. Baru deh ni buat Argentina. Nyok Brazil ke?
0: Bah. Kak ku magian deh. Siapa menangnya emang kau?
2: Ne, nya nara yati mesti teh berkenan tam na wai na bilai.
1: Jemani ngau Itali pia me wai. Nyo ka napat dak. Empat kali ya. Udah kalah menang FIFA deh. Nya Argentina nya tiga kali. France, Uruguay, belak sama dua kali.
0: Umahnya cerita membuah umah awas ku tu amat ku ngirup kita tiga awas ku tu pularinya kita ngiga baju jesai aku kembali baju jesai nama jetina Brazil.
2: Aku mandi yang nak mandi nuainya, pala buban kena baju jesainya.
0: Nah, aku membuah malam tahu dah.
2: Nadai mandi kucok jawab me.
0: Nai benda di RTM bising agaknya ah. Nama sari nyaman sa. Agak video kreatif. Kita tiga mengena bajunya.
2: Aau buat kita buban bajunya. Namu aku tu nga berdari belakang. Pakai nuk maruk bajet. Sekali ngui yang muang kita tiga. Mau aku medaknya. Nah. Bakal tahu jalan pemburio kumpai kerawah piko.
0: Nah.
2: Nak mandi yang sekali. Aku
0: dah. Aku so ambil balu cok di belakang aja. Tak nak awak.
2: Lelak nak bahan aku main buat. Tak laban kita. Kami yang ngirup kita ya, dia bisa duit dia ke kaya kami yang ngirup. Dia terima dia, dia ngirup kita
0: duit. Dia minyak 50 dulu.
2: Eh, nadai ku nadai ku. Dia kena ku tanya.
0: Dia nyua cipi yang tadi.
2: Nyua cipi yang me. Dia kena masuk kane aku nyak bapum nam palama. Dia ngiasin ku dah nadai tau. Kerepai tau nadai udah rangkai tau.
0: Ini bilai ke? Ini bilai nama bawa dia udah nyua.
2: Nadai, capu-capu ini bilai.
0: Udah nyawa ini
2: bilai. Lepas ya, namun dia ke ngerukuk duit ya. Nih, nyawa dia ngai biar. Nih, agak ya deh.

0: Kayaknya lagu dikenal berenang kita Karen Lee Bau Nuan Belamaya. Jam kita di studio dia tu udah 18 minit pukul 1 ngali hari dia tu jam. Anang Nur kita bergulai dalam program sada tengah Sarawak ke tengah hari itu tau ke ngali hari itu bergulai ngau nuk nyulung hari kapi. Nyok deh namanya Kak Sarawak ku sayang.
1: Ayo kelalu
0: nih. Apa memangnya hotel ada air mesti kak nyulung. Nada ngai nyadikan kedebok ke no.
1: Ngai ni buah meh.
0: Buntau nak mandi yang lagi nanti ente wakak kenyulung atau mandi yang nau ya atau.
1: Iya orang ruri mimiat.
0: Orang ruri mimiat tu buah ada.
1: Okay, burau biasa lah oh.
0: Burau ngai awak kurang memperbuat kempurau ya. Nama ya kelaku kempurau. Nak tenun mungkin gaya tubuh remeknya. Nyum gamai belah tisi tubuh hati aku dah nyam yang bergan nanti.
1: Betul.
0: Ada nak ketawa ada ngai ke nyadi batu tu lagi. Nak ketawa aku ikan.
1: Aman ya aku semangat
0: kita ini. Nak ketawa kena cubit ku ya.
1: Ya, maya nak aku penubah kita keliru. Angkanya amunyi kurang. Antu baru dago. Nampi ya.
0: Kalau semak ngantu suba.
1: Kalau semak ngantu. Awak
0: bisa pengamat ya utai dia tahu. Nak jauh antu. Lepas kita kini ada antu.
1: Tang, namu ne bisa ke nama tu fatal ke metos demunya kerja ke orang ke.
0: Tumu mana gue jumpa ya kau.
1: Mesti.

0: Bene, ma umur kita dia tu asai ko no umai ya, kita ini. Kalau nak deh nunjuk ke peraja, siapa berani deh?
1: Nah, dai ke berani, ngai ke ketua lagi. Nak kau dai?
0: Aau, namanya fata ke meta. Siapa berani uji? Uji malah peringat mana ketua ne?
1: Aau, siapa berani nunjuk ke peraja? Nak kau dai?
0: Lawan kena ko orang keliat atau kalau maunya antai nunjuk ke peraja, jangan pia. Ketua jari ko nak amat nak kalau aku untuk aku mau kena tahu aku berani
1: siapa aku uji. Utai dah beban tu nyuak kita ini tadi. Angka nyu ketua ujung hari itu ngai aku udah membadehnya bayar dah sebab nanti.
0: Aau nyame udahnya antai kita benda peraja bisa ya bukan seminar yang namanya ya ke bigot biasa aja deh. Bisa kalau ada benda ya segala jenis ya.
1: Nemu ke berungkuangnya.
0: Aau nama pusing segala besarnya deh. Nya anak raja parai kok.
1: Ba ya mayo penumbuh kita yang belampai ke datang ke langit kena mari cerita tuai ente ya rin serau dan sobat deh
0: betul tak nama otak ke hukum nang rinok katiku dah ku besai tu prihati ku labanya sih
1: anak tawa deh malai
0: tawa dulu bukai nak ke tang to dia ketawa benda ni ngol ku molok ku tuai mak mama nak le no utai ba perangkau manua kaki manuak dah tempok.
1: Ya, semua kita dah tempok. Kita kenyamai maga yang.
0: Ya. Lepas kaki manuak tu, kita yang setunuh ni kebagi dah tempok deh. Mengapa tulisan jahit kok.
1: Ya, madu.
0: Ya, kemanya aku lejar dia tau. Kaki manuak ni nadai tempok.
1: Puah, ingat kaki manuak ni kau deh. Berdau mah berkata kita ini sedang yang mereka kita kaki manuak coba.
0: Aku tak kenyam menyamai dengan ayam mereka kita.
1: Napa nanti mayu?
0: Nanti mayu aku nyak kaku.
1: Aku jadi makai tanya nanti ya ke lawak namanya ke basen kiyuangnya deh.
0: Iya.
1: Nasuah yang empat deh.
0: Nasuah yang empat deh kerak kenyamai ujuang.
1: Mali kau ya baru nampnya nyamainya yang asuh deh makai mali makai yang.
0: Nah, dah nyuk dah duji aku makan ni tau. Munyik aku tak bakal nunjuk ke peraja je nak aku. Ke mana nyempak aku, kapak aku nya deh.
1: Lagi lah.
0: Belan jiwangnya.
1: Ya, kemadaan ni nantinya makan berpindah ni kalir hati. Nak pandai sekolah.
0: Aman.
1: Nak mau berpindah, nak ada dempak aku. Senat meh, senat apa kelat ya aja nantinya. Kalau pun, apa mayu dempak.
0: Dah nyana dah mengawak kini-kini ni aku dah.
1: Nama, ni tau. Dua-dua apa studio.
0: Ya, kan aku aman. Sebab siap ni. Nanti mayang sudah ini ngulung berpindah yang. Eh, ngai sekali mereka kena tahu. Ni masih aku makan itu. Ngai kalir api. Kok ah.
1: Dua ngai nyanggung kita melayang.
0: Nak, yo, yang kan nyangkuh kita. Kutukulah batu nadai ke dempok semua.
1: Oh, ada nak utai
0: yang nampak.
1: Buah payah yang utai dempok. Terus ngapa utai nanti.
0: Yo, nak ngapa utai. Mak kepayang semang kuat si anang deh.
1: Mana dia tahu nyu bergana utainya nyawa nyu ngai gitu. Dia tahu dah terbeli ke payang. Subak nemu ku tu ngak ente mana kai ku mana kada ni kerminya usul kepala ni ke dempok.
0: Ini yang mam dah hendang ke payang wai.
1: Jingin kancuri ke terendam ku.
0: Ah, ane hancuri ngai ke beda racun pepayet ngai mabuk kita ku ya.
1: Temu ya, ke mabuknya mengambil ya.
0: Nyawanya mai nyana ku deh.
1: Ah, temu ya siapa ngambil payang.
0: Aau, manu ante betelok sih ya. Nyamai matlo manu jai, palung gut lo manu.
1: Dengar apa koran? Di tengah hari itu ya dempo dia makai dinga aku punya nyawa ada bakal punya nyawa rapal.
0: Nama apa aku? Aku pun pai memakai. Nungenang aku tay kenyang. Nungnyamai nak kepiak aku kuki tay rake.
1: Aau, kapaknya telo manu nya subang badon na nadai.
0: Dia
1: tak kalau manu.
0: Nah, ante manu punya betelok. Aau.
1: Jadi tu
0: atau berita
1: tu mana ya gerai kontennya tadi meh dalam sejam tu ente bisa lagu tu ambil bala peningat tu mula pun bisa penanggu bab perangka ke dikena gawa hari le tu tenang awak nada yang ngeluai hari nyawa de merina yang kami kira kita ente
0: iya mene
1: aau nyawa de tetayang hari ulunya mungkin dijual tengah hari tu kan usi ke Sarawak ku sayang minggu tu orang kena.
0: Ya, minggu tu berengkah. Arti ya, nara lama, ya, ada lima dah. Ada lima tu lah dah.
1: Oh, berengkah dulu ni korek?
0: No, berengkah. Ngamik ke namanya, kita berkongsi. Anak-anak kalau serius, kita nanti itu. Nengah kesal lah ban Sarawak ku. Nanti kita mendak Sarawak ku sayang. Tuan yang kan yang mesti balok ke bertanya begini ke kebatang programnya atau ke anama kebatang programnya ngai ke nungai datai semua. Ingat kita peninggal maya ke bakal lebih kurang bakal sejiwa senada atau di kumai pihak asya.
1: Ya, mian sewa nama ya ke diubah baru.
0: Ambak kenyak yang kaku jadinya sebab dia tu kita ibak airport ya nanti bakal pergi tu dan airport jadi palan tu palan baru pihak ya bak pihak Dewan Suara jadi jangka aku empai aku tamak nonya sih atau aku dah berapi kali TC nu dah temuknya pada aku neng nanti sidak ke boleh abut dia ke bisik berjual tai deh nu nama ke lempu sudah ya saya aku 2-3 hari itu tahu berengkai sidak jangka aku nya nah jadi nya ba Sarawak ku sayang kalai ba bagi menua di kapit nya palan keempat ya neng ke dipilih sedau ngagai nu kebukai jadi amai macam program atau aktiviti kerja tu yang aku lebih kurang sama mega ba nundo kebukai tang kita mega ngarap ke nerima sambut ke cukup mana hari kita di bagi menua kita di kapit nanti kita berarti ke siane dalam kanang 3 hari burung tu hanya hari siang 26, 27, 28 pada waktu dia tu nyentuk ke malam ya tadi ne dia megak bisik dia tu pengawal kebukai kelimpah ke orang ke berjual ke pemakai utai bukai air irup semua craft pen bisik megak dia tu jadi diungkup ke menggang agai bala mensia mayuh ke sama megak bisik datai lebih maya pengawal tu kita minta out ambil ke banding baka suka nikah rakyat banyak pen bisik dia tu lebih maya nyilak suka nikah rakyat tu ke siapa ajak kita ke dekat ngau bersentang suka nikah rakyat tu jadi mayuh main ke udah diperamu ke ambil ke banding baka bola kelapa bowling kelapa udahnya belanda dalam guni udahnya bercalai ngena batu bata ngisi air dalam butul ngau mega biskut kantung jadi price tu cukup mana tu pedakku ne nanti kita dekat ngau kalau itu dekat dia tu kena 26 hari bulan 6 2026 ianya hari keterubah pengawal tu dia tu pukul 2:30 lemai bak gelanggang futsal majlis tiarah di kapi erti ya nak jauh hari dua palanya dia tu sepi aja kita tak datai kia kalai price ke mana mega udah disedia ke ungkup kita ke boleh lumur 1, 2, 3 yang kau mega cendera hati ngagai kumpulan atau ke tim ke boleh lumur 4 ngagai 20 lah. Jadi nyak bekau ngau sukan rakyat ketika dia tu kena 26 hari bulan 6 2026 tu hari keterubah. Udanya bisik mega dia tu ianya pertandingan e-sport mega berserimai ngau Sarawak ku sayang hanya PUBG Mobile kala itu dekat dia tu kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6. Jadi kita ke dekat ngau Mobile Legend tu kita mega tahu ngiga Encik Douglas Balumo 0198554078 0198554078 kalau perawat tu dekat dia tu kemah utama Sarawak ku sayang bagi menua kita di kapit parais ke mana mereka udah disedia ke ungkup kita bak pekit e-sport lalu bisa mereka pekit nyumpit ketika dia tu kena 28 hari bulan 6 2026 hari ketiga pukul 8 pagi kalau itu terbuka ngagai induk ngalah lelaki. Jadi kita ke dekat ngau pekin nyumpit tu dia tu bawa Dewan Suara kapit au ungkuk induk ngalah lelaki jadi dia bisi atur yang pu ni penyawah ungkup sumpit orang induk ngau lelaki tu bisa beda ya ni sia sport induk tu engkau yang lubah ge nan tu nakal ge sport laki tu laju ge pada jauh ge pian ya, eh lu mata sumpit kada kena bisa 10 detik ngambil masa 5 minit parais ke mana maka udah disedia ke ungkup sedak ke dekat ngau pekit nyumpit lalu bas nendang teka bukai Mereka bisa dia tu kapit Got Talent. Mereka bisa dia tu ungkup dua kategori, ianya remaja keberumur 10 hingga 18 tahun. Mereka bisa dibuka udahnya ungkup dewasa 19 tahun ke atas. Jadi price ke mana mereka udah disediakan kalai untuk dekat dia tu mereka kena 26 hari bulan 6 pukul 10 pagi bak dataran Dewan Suara di Kapit. Nyak ngelansak ngemimit sekedar hari program atau ke aktiviti ke bisik ngasuh. Ini kaya tahu narik hati kini bala peninggal ke bisik dekat Natai Kerempu Lebuh Maya Sarawak ku sayang dalam kanan 3 hari. Jadi anak ingat lebuh kita ke Natai Kerempu nya peninggal mayu lah. Dia kita nanti kita dekat ngau bapa pengawal I peraduan. Dia I peraduan nyedia ke mayu macam parais ke cukup mana. Nanti di pada tu peninggal. Aku merak di tu parais ke mana ku aku kalai bisik nyedia ke 4 itik motosikal Yamaha. Empat itik tu peninggal. Nanti kita bisik ngau I peraduan. Udahnya bisik mereka TB peti ais berdirinya bisik aircon bisik mesin basuh bisik telefon utai ke perkenyaan perayis atau ke namanya bahas tentang I perduan. Jadi nak ingat dapat ini bala mayu lah. Tiap hari nantinya mak kata boleh ngau I peraduannya 26 kita ngau 27 ngau 28 ngau 8 ke 6 itik I peraduan tadi dekat dicabut ni bagi ke dekat dicabut sidak dulu au. Alaban nanti kita yang mendana bahas tentang utai ke dikungsi ku tadi berlabuh hari-hari ke terubah ianya hari 5 26 hari bulan 6 2026 dia berlabuh hari pukul 9 pagi kapit kitchen atau ke showcase usahawan Sarawak dekat berlabuh dibuka. Jadi sidak tu dekat berlabuh meh nyentuh hanggai pukul 10 malam. Udahnya pameran utama kuantum perkhidmatan pihak megak penyertaan I peraduan ke disebut aku tadi megak dekat berlabuh dia tu ba kemah Sarawak Pavilion ngau megak servis. Udahnya pukul 2 lemai dia pekit merwana dengan megak pertandingan memasak megak dekat dia tu berkemah kapit kitchen dengan megak showcase usahawan megak dekat dia tu pukul 2 lemai kanangkan kenyak suka nikah kau dah disebut aku tadi pukul 2 setengah lemai namanya gelangan futsal dia udahnya pukul 4 lemai dia cabutan ke terubah I peraduan cabutan harian tu peningah megak bisik dekat dia tu pukul 4 lemai. Nangkan kena pukul 8 malam dia bisi malam budaya Sarawak ba kemah utama kalai lebuh maya tu bisi pangau pemerinang kita ke dekat meda pangau pemerinang tau ke meda orang belagu tau ngenatai ke derimpu kia laban lebuh mayanya mega dia mayu artis ke mega di kangau ngambil ke sama merinang bala ke bisik datai atau ke mensia mayuh ke sama mega bisik datai au laban antara artis ke bisik merinang kita malamnya sidak ari kunata benpu udahnya bisik I Miss You bisik mega mawat Karen Libau Gwen ngam mega Spenny nya ba malam ke terubah 26 hari bulan 6 2025 persembahan kebudayaan kemantai ke namanya artis kita pemega persembahan kebukai kemega bisik dekat di atur lebuh mayanya nyak bari ke terubah 26 hari bulan 6 2026 nangkan kenyak pak hari ke dua pengawak tu dia tu nyak hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Megak hari pukul 8 pagi, dia kapit kitchen dengan megak showcase usahawan Sarawak. Megak dekat berlabuh dibuka. Sama megak pameran utama, kuantum perkhidmatan, penyertaan I-peraduan. Megak dekat berlabuh dibuka bagi Mas Sarawak Pavilion dengan megak servis. Lalu pukul 10.30 pagi, dia pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 dekat dia tu berkemah utama lalu Program tu dekat dia tu kira nyentuh ke tengah hari, lalu muak ke lemai, pukul 2 lemai dia pekit straight stroke bagelangan futsal megak dekat dia tu dengan megak pekit e-sport bakemah utama pan megak dia tu. Pukul 4 lemai bakal hari keterubah tadi hadiah cabutan hadiah e-peraduan harian megak dekat dia tu bakemah Sarawak Pavilion dengan megak servis, lalu pukul 8 malam dia malam budaya Sarawak di kemah utama pan dekat dia tu. Jadi hari kedua mega kita lagi mengkang bisik pangau pemerintah. Jadi munyiku tadi tahu mega sama ngatai ke derempu laban mayanya mega bisik mega artis ke dekat merinang kita peninggal mayu hau. Jadi artis ke mega dekat merinang kita bakal band di Jaksa. Pihak mega Yadi, bisa mega Fair Afandi, bisa mega Karen Libau, Dayangku Fazila, bisa mega Bob Yusuf, bisa mega Chin Ng, ngau mega Bibi Sima, kau mega datai dekat merinang kita buat konsert rakyat lebih maya 27 hari bulan 6 2026 labur pukul malam pukul 8 malam buat pentas utama Sarawakku sayang ngau. Jadi nyak buat hari kedua 27 hari bulan 6 2026 nangkan kenyak peninggal mayu kalai ba hari ketiga hari ke penudi pengawak tu dia tu dia nyak 28 hari bulan 6 2026 dia ba pengawak tu bisa dia tu ianya Sarawak ku sayang fun walk 3 kilometer sepenyawa 3 kilometer sebenarnya pukul 6.15 dia pengawal senarobik dekat dia tu nangkan kenyak bakal selama mega pukul 8 pagi dia kapit kitchen dengan mega showcase usahawan Sarawak dekat belabuh dibuka sama mega pameran utama kuantor perkhidmatan dengan mega penyertaan e peraduan mega dekat belabuh bakemah Sarawak Pavilion dengan mega servis. Lalu pukul 9.30 pagi, dia pergi tari-tali, ngau megak nyumpit, megak dekat dia tu. Nangkan kenyak penyertaan e-peraduan secara rasmi dekat ditutup pukul 3 lemai. Lalu pukul 4 lemai, dia majlis penangguhan, ngau megak pengumuman pemenang hadiah utama e-peraduan bakimah utama dekat di padah kemayanya. Kita akan nyangkan jangan saya kedempu bisik ngau ngisi ipaduan anak ingat out nanti kedempu mayanya ilah hari ke penudi hari ketiga hari minggu 28 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai pukul 4 lemai dia pengumuman siapa kemai pulai hadiah utama kita dekat ditemu lebuh mayanya ni nemu petuah kini Nesia ngangkut motosikal oh impian aku dek hanya ya sekedar ahli utai kau lihat dikunci kaku bak Sarawak ku sayang peringkat bagi benua kami di kapit bak tahun 2026
1: oh ilak dia nyangkut nanti
0: nyangkut sinok melingon ni sama-sama meh kita
1: nadai tu buah kan dia janji tu asuba siko dek yomnya belak wakil tu
0: aku kau mai pulai ketua motosikal. Nana ngawak ni laban aku nak nemu main motosikal, pama aku menang jual aku nya. Bakal menya.
1: Nak suruh beli nya, kita wa ente ku ngelai ke babin tu lu, bala orang ke petugas nak boleh beli tiket so bantai. Udah boleh lo nya. Nak tahu so bam dah kereta ng sida babin tu lu nya. Asai ke kereta tanya. Nak canggih ke nang gua kereta karannya. Kereta EV.
0: Apa
1: nak? Nah, dah uli asyik dah flora meli ke flora, nula meli tiket.
0: Inai
1: dah ime, engkau dah luka jua tu, dah dah luka yang dah, dah merai dah, dah luka dagang kena marah.
0: Inai, bukan nak boleh sial lah aku, nak nemu berkainya ni, nak nemu dari bawahnya, tak ingin hati aku besar, nemu dari utai munyi nyok.
1: Mu, ni, bangsa orang kamu, ni mata ya kak.
0: Tak nyak pian nak melabak. Tak melabak dah punya kaku.
1: Ya.
0: Ya, aneh ngawak ke ngarap ke kita ke uliahnya. Nyang gua mengenai si kita ke uisi ditik.
1: Esi, si tek. Kau nyadi break dia mayu. Wah, esi. Mat, merek tentai. Tengku ngarap ke bala petugasnya. Uliah meli tiket kan ya. Tante ku ngelai ke ba pintu lo sarenya ba miri ngau balimbang. Nah dai ku nemu berita ngai bola ke de tang ku sarenya bise no de flora. Lawa de
0: ka ku nin.
1: Napa tu e bola na juga mai ngam beli tiketnya ante nyu ur kereta hadiahnya.
0: Ya, napa tu nas ba kop ya ku.
1: Ya, lagi de nanya nanya resi dia lo WhatsApp ya de ne.
0: Nya salah dingo ku. Salah resi dia ante ngomu nyu ulia. Asai ku ulia sebenarnya semua. Asai ku asai ko jo anan. Ngon ne ku nampung.
1: Nya pare ku nampung aku. To laban ke sebut ku nya bintu lo to de kapien ku de.
0: Aungko na sama ke ruang aku deh.
1: Na sama ya.
0: Orang ketau, kita ngai doang gawo. Eku muka pun.
1: Sida upi perintah. Ya ke orang dagangnya bakal sida NGO liante nah. Jelek nana.
0: Jelas sih kau tu.
1: Tenang ngawak lah lagi deh nanya. Sida lagi deh madang aku baru ngobala peringat lagi aw. Nah, leh sida hari barang menyadik kita hari upi pemadah sida KKM nak buka ya bot lagi lah. Boleh beli tiket.
0: Ya, lama aku. Lama aku dah cuti. Kau ada kau buat perintah kau sari tau aku iya nya.
1: Kita kamu tu si kau ni korai.
0: Kita kamu tu si kau. Kata ni, kamu tu si kau dan pak buah. Angan-angan aku. Dia jahit si teh dengan aku. Ini patut bangan nak betul ya. Aku buat apa-apa. Lepas saya kata benda ni, kita ISD bagi ikun, nai badas ni. Ikun di sini duit teh, nanti kau boleh duit teh si teh jual aku ni.
1: Majak dekat nyawa teh berai apa? Tu saya mati kerja dia kehadiahnya nak dempun teh tu kau yang lagi jual ya. Kita uja cara dente ni, nanti dia nak boleh tiket bernasibnya deh. Aau, terstart murang engkau untuk si kau batisi pangau kebesainya deh. No pentas utama punya kau dek tadi tak bergambar di dia. Selama ya dek ngau untuk si kau dek pedak dek bertelepon.
0: Oh dia, aku mula aku cok ke lah
1: nau. Aau tempu ini dek kau dek kan tu.
0: Dah jual aku.
1: Ni ni, nanti dia nak delete gambarnya. Mpuh dia berlama ya untuk si kau nya.
0: Aau, laban mana aku ke beranau ngau tuan LB Sarinya. Ya mana, nanti kita boleh untuk si kau tu. Nama dia ngira. Hemat sudah sedia kurang roti sudah basic insurance sudah basic
1: lisin dah
0: lisin kita tahu mai nanti kita bisa lisin ya nyak mana ada aku kena dai tu ni nak nak kayu wan tadi
1: ada orang kena aku
0: dah oh nak mau dai boy ada
1: balar mana kayu wan tu si kau
0: ah oleh taban ke terbaik terusnya kau mau dai bahasa kapit tau
1: ni buat tipe pala dai nang rundiangnya dai anggap ja dai nak boleh.
0: Yo, deh nak support
1: kau sekali
0: deh. Deh
1: kau
0: boleh nak
1: deh
0: undang lagi jual
1: aku
0: deh sponsor
1: aku nya. Nggak dulu aku
0: sponsor
1: deh
0: kakak
1: nya. Nggak mat kan ya. Baru dia tenan tu kau support deh kakak. Bawa belakang lagi bau mungkin
0: dia. Aum lain,
1: aduh aum cite dah
0: ni
1: ya. Aum cite dah. Mayung tak sih kau dah temu je nama ni. Tapi bapa sih sih nya.
0: Udah,
1: dah
0: temu je nama. Udah. Udah. Ada Hawaii ya mah ha, kau nak cari?
1: Oh, amatnya.
0: Ya mah ego naik.
1: Ngai punya dia naik pada kau kita ngempur yang gila udah pasang ke dia itu nah lah ya. Kampung ya. Kampung ya.
0: Udah kau tadi dari bawah dia.
1: Udah tahu. Nguji kente. Ngerti ya.
0: Ngerti ngai ngede bu mendai ya lagi.
1: Kenyam dia nyua kaban. Dia naris tau.
0: Ya.
1: Baru dia aduh ke Balatinika tu tadi entai.
0: Ya, terima kasih yang saya sebuah aneh.
1: Au, harap kamu jua menya. Kita tahu lagi, kita nak berjaya kok jam tu, au.
0: Ada ya.
2: Lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawak Ku Sayang 2026 yang akan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa RTM Sarawak melalui CBFM akan membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayu, sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPIT 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawak ku sayang, jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Ya, bado kiro wa kwente. Ya, nikah bado kiro
1: Aduh.
0: program gue pestat. Nuh kore, aneh gue nggak kiro wah SKS baru minggu tuh kasih start.
1: Iya loh, kini-kini pan tetap kiruah.
0: Ya, kiruah nurun bebaik karena ya. Nanti nemu gak saya, gak pengerami. Kayaknya lama ada dari kapin nanti.
1: Betul, ini nggak jadi kiruah. Kiruah kacau, mana kurang?
0: Makin ngai, makin kiruah.
1: Tapi, tanya pan munyi tau deh, lemau nungun, sih kan mayu, karena ada yang pakai yang, nama ada tuh saya. Entah kita berjalan ni ke kilometer, nanti halnya.
0: Pupu, pupu aja berjalan ke baru
1: wah kian.
0: Lebu gak lagi, nak benda pengerami orang deh.
1: Ya, nak pengeraminya, skut meja lalu nampi ayah. Nanti pengeraminya skut, nanti ngawanya sikit. Bekerja kita pama menua kita maju wah.
0: Sumpah, nanti ya bekerja kau deh.
1: Ada ya bekerja, sikit saya menyo.
0: Lebih ke sekolah, bisa banyak apa yang ada ngau kita elak, nah.
1: Entah, ni banyak apa.
0: Apa yang pengeramai kak kontennya ada akhirnya BBC mau nyupulah elak. Berasa ya aku deh, kalau tinggal aku tenang sitai. Udah ramai kita belatan sekolah, belatan suara semua. Udah nyanyu tenada ya orang, nyus nyeman aku deh, orang berjual nyu nada pulai. Nyak, nyak kak konten.
1: Betul. Ayo, ayo. Maka kita ke pulai gawainya deh.
0: Ya, oh, udah puah biri-riat derwai. Yang kaknya puah yang ruai.
1: Iya ketinggalannya abang saya puang mas.
0: Oh kita keninggal ke badan nak nukure?
1: Iya keninggal badan no, menyamai menyebut.
0: Oh pulai lu capu-capu, balap nyanyi dari band nama sebut dari situ entai.
1: No, aku tanok di bahu ini. Nanti ingat, ngau lagi kok dulu balap bandnya deh, kitai.
0: Oh.
1: Yang penting ya kita sih tetap berperinan ini di ngerone. Lapan aku nemu saya, ukai seminar pengawal ke Beketau. Apa pengawal bukai, nanti bisa pengalami bakami kapit. Sikit cukup orang kapit nyepot. Nyepot, aku ingat ada nyepot. Band di Jaksal.
0: Oh, ya? Di Jaksal. Mungkin kena mundau, maka tu nanti tenang ngawak
1: lah. Oh, kadangnya aku tadi, oh, aku nemu ngalau deneng, kamu nyedak.
0: Nak ngawak, lepas aku nemu bala RTM ke datai kolo tu, lah kerimpah hari sidai bisa bini studio sidak, ya, ringan ada kakak udah. Dia nak patut kena ada ngemak secara live, boleh Facebook, ilah, ilah kita bila medak. Mereka nak ngau ni pihak aku deh. Aw, ambil bagi yang berita dia tahu nyamai dia tahu ngai dia mendapat bah Facebook live si dia video call ngau solo dia ke kulu kian.
1: Nama dia tu saya, anak yang ketau badi tau. Dulunya oleh agak oleh pedak kita.
0: Semua abad telepon mereka cas je telepon kita maya. Kenapa kita mendak pengrami kulo tang asai ko mana ge mentek batan tubuh kita datai site ya nunjuk ke sukuang kita ngagai pengawak perintah deh pengawak orang ke diatur yang ya ku badu nak jakok ku nyebut ka mendak betelepon ko deh. Ada mentek tu ampo datai kin mayo te ulih ditolong tua de ari segin tadi dia butil nyunyung ke penate mese ulih meli puak kumbo orang ke bejual nanti ni nemu orang bisi yeah. Lua baju hujan mainnya ah mainnya de meli.
1: Betul. Nanti deh, angkanya pe pemakai lah tengok tunggak kita kena kalau dah saya kita bisa mainnya kini sepi
0: kita. Duji kemagai, oke kita datai lalu kamu ada orang belagu aja, ne kau deh. Mayu kita buka tahu di sepi, kita tahu di uji aman. Mas pansuah bela pansuah kami, bisa mau pansuah tang pansuah dulu kayaknya lain ge kini ruas, lain ge ruas menolu. Aau.
1: Aman sih, ne. Tadi apa kau dah lalu saya jumpa aku nih, ne. Lalu ke kawai tadi, pak ya leka mata cuak ngai nang kini orang yang peliang tau. Ngai
0: jan
1: te
0: utai kamat ngai dingo na
1: dingo
0: yo nak lansai ya antu te kamat yo utai ke tata tahun arti pe kelade ningo ni kudai utai
1: kenapa tu dingalan siap pendiam jai aku menda sida ibu nya bayam kain bore dai ba kedai kedai orang sik sida mane menda rego ni mana aku yo. Nak kau kiri, nemu kita nak kiri. Baik, aku madai aman, aku bakal aku asal kerana pun nemu aman nemu. Tang pemandai orang kesegaran ni agak lain gawai. Yang baru nak nemu macam.
0: Ya, jago kita ini tadi nanti. Oh nemu kau agak tangguh nemu kau nya. Ukai tersebut nemu antenya dek nyebut nemu orang kena nemu nak madai pun nemu ya.
1: Tandanya ya biji wai ya pemandai nemu. Nak deh. Ada yang apa? Nak deh siapa? Siapa bakal me? Nanti bakal mata mata ku kurek. Kau makan ku tengah kau dah pada pada. Makanya tak deh me. Tapi pandu orang nyamai. Bila orang nyamai. Tuti penat kerja yang nyamai. Ya. Nang nang ngomel nih kita aja. Soalnya bola uji uji baik naik kita. Dungo kuaci.
0: Kita mau kita mau sampai semua nak mempak kau penat.
1: Mohon kuaci nak. Kuaci kau penat semua nak dempak lagi lah. Kau ngai ngai.
0: Malah bumbang ngai nak rumah mas kalah jadi bumbang ngai. Au jadi tadi ente ne mane berita re ulu nyangguang bala kena ulih datai ba Sarawak ku sayang uta tu lah sigi kan untung nak kita kulo ya bisi di kapit di serikai di muka udah to atang ante ka kulo nak dai ke saleh ulih kemutu sikam ba buah ya mahon tare re.
1: Betul
0: ni nemu di kapit boleh ya kita di muka boleh ya.
1: Nyok aku ante bakaku amunya kuda tadi siang kau lapan aku ke gawak bakapin nah ulih aku ngau i peraduan nak kita ode flora angka de dito de tau
0: aman nak kuda so flownya ke kapi aman
1: nyak kau ya nak ulih dia sarinya ne kita nak patuan kau nak ulih apa mau tai.
0: Aau, kita ukai nyebut tugas kolo, ukai nyegawak, kau dah?
1: Yeah.
0: Ila deh nusi, kau konte semak ya tahu madah di langka kau kangirum duit kena beli tiket balat mana? Oh.
1: Yeah, nyak kau.
0: Ngirum duit, ngirum tinggi kau. Oh, kau yang beri ngirum tinggi terus tiada baik kolo.
1: Nyak kau. Okay. Cukup jam ku no, umar mah kongan dari kemuru nya. Terus ikan ada ke tempan ku.
0: Ah umar mah nyantai ilat temu baru ka.
1: Oh ilat temu baru, mai berita kebuka, info kebuka, ngapun yang kita ini apa ya. Oke, terima kasih ya. Aau, kampung main gede ya, nyentuk ngai pukuti kau. Ngai, ngai tak milih.
0: Nau, ngai pansau mah ku deh.
1: Ngai pansau, manyak mau pansau.
0: Aau, teng, nanti ngawan tikok, ku sejam ya.
1: Okay.
0: Ini lagi kau, ramai ada lembuk kau.
1: Ada lembuk kau, pentah mata wud kau.
0: Kau, kedirik kau, mato. Anjay, dia kena ngau mati di lembuknya.
1: Ya. Ada yang ngomong, ini berasa aja lagi.
0: Aman. Okay, terima kasih ke berita dari Ulu Nyante.
1: Okay, terima kasih ya. Moga buat kasih ni, bye-bye.
0: Ya, bye-bye. Ya.

aku duduk kedirik, ngingat ke sikit orang tidak kangau kindai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricih nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisi peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalai nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program Peniat Hidup Aku, Nintia Hari 1, jam 2 ngalai hari, seminat di YFM Sibu.

Ya, pendengar, bertemu baru kita hebat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama Datuk Jam, dia aku datai baru pengeluar program Pendiau Penghidup Aku nintiang minggu dekat ngenatai ke sada kenang tau ke cerita penghidup ke bisik dianjung agai kami ba YFM ya. Terima kasih agai semua kita pendengar ke agik mengkang seluruhan bergulang aku lebih agik pada dalam program Pendiau Penghidup Aku. Sebab aku ngenatai ke sada kenang yang kebisik dia terima aku risiko peningkan kita ke minggu tu. Dia aku dekat mongkau dulu program PPA kita ngau Siti Lagu.

Terima kasih Aunty Lucia, Nuan udah maca kenang aku dalam program Pendiau Penghidup Aku. Dulu aku minta ampun ngagai Nuan Aunty, nyangka kisahku tu enak terus susun dirintai kaku. Lalu aku megak minta ampun megak ngagai semua kita kebise ninga kekenang Pendiau Penghidup Aku. Kenang aku peninga minat berkunci ke cerita penghidup aku ngau menyadik ti nadai begulai ngapai nguindai aku. Kebuah pihak lah bapai nguindai aku, udah sarat mai umur kami duai menyadik aku kira dalam 9 ngagai 10 tahun. Harinya tadi dia kami duai begulai nguindai nguake ti ngada ke apai aku. Apai aku pengudah ke bekerja ke menua orang dalam tahun 1999 subak. Dia mia peninga, nadagi mulai ke diri ke menua, nyentuk datai ke sari tu, kenang tu dikunci ngau bala mayua. Tajap ya, aku agi meruan ingat ke gamau apai aku. Lalu gambar ya, dituci ini aku, meruan dibaik aku kia-kia. Meruan aku ngarap ke apai aku, uleh pulai baru ke menua, ngigak kami dua menyadik. Tang sampai ke sari tu, meh, apai aku nadai berita. Nak nemu meh dini no apai aku dia tahu banyak kehidup tak aku dah mati. Pengudah ingat subak meda apai kami duai nadai pulai. Bisik gak kala inai kanduang kami duai kak bertemu ngau kami duai menyadik. Nak lama aku ya meh ingat subak. Mainnya aku meda inai aku ngau wakit ngini aku masuk ke aku sekolah bak pom satu. Nyak meh keterubah aku nyingkang agai sekolah sekendri. Bisik inai aku datai. Tang pengudahnya datai ke sarito meh inai aku megak nadai ditemu berita. Ingat aku mai inai melapor ke aku bak sekolah. Bak ari yati ngerujista aku masuk bapum satu. Ia magang meh nyawum akik sedua ini berbeli ke barang aku berbayar ke yuran sekolah aku ngau menyadik aku. Lalu bersemaya ngakai aku dekat datai baru ngamik kami dua menyadik bukulai bekas lama. Nadai gak kek ngini aku meh jakob meh nyat subak. Laban ku inai aku, ia naka ulih kak mantau akek ngini aku nyekua ke kami dua menyadik. Ngicak ke kami dua menyadik tu nak tinggal buat pengawas sekolah. Tiang peningah, berlabuh hari sarinya mea, nadai didinga berita. Nyak meh keterubah ngau penudi aku kemedak mua inai aku. Lebuah ia masuk kaku ngakai pum satu. Kepenudi inai madah kaku, ia kerja bak sebuah kiem balik di Baramdin. Nak mu dia tu, dini nak nu inai aku. Kini nak tunga inai aku dia tu. Nyak maku, ngarap ni bagi seduai apai, nyamak seduai bisik ninga kekenang aku. Kenang aku tu, dekat madah ke diri, ti cukup lelengau ngakai seduai apai ngu inai. Siang malam, aku ngarap ke apai ngu inai. Aku ngarap ke seduai, datai ngunang. Nak ibuah kemerik belanja, nak ibuah kemerik reta tengkira. Cukup medatai, laban aku cukup nak betes seduai. Bisik make, bisik mini no mantup ke pengelengawati. Dan nak masai, apa yang nguinai dirimpu. Cukup gini yang aku meda anak orang bukai. Bisik apa yang nguinai ngaub gulai dalam ruang bilik. Dan aku nadai. Bak semua pengaga, bak semua pemerinsa, bak ini aku bercerita, lebih maya aku pas bak perasa. Bak ini ngakek menu aku bertusi ke pengaga hati, pihak megak bak utai bukai. Bayak ke lebih maya hati aku lantang tak kena. Bak seduai aku ngelempai ke semua isi hati aku bercerita semua. Bekenyak megak menyadik aku. Bak seduai meh, nua kami duai, bangai ke pengelengau hati, ngakai apai nguindai. Peningah mayu, pejalai penghidup aku nak nyamai bakal orang bukai. Siko-siko orang tidak dikesayau kaku, terkelecut hari pegai cari aku. Dalam tahun 2020 subak, dia meh menyadik aku parai kena sakit COVID-19. Amis meh penusia hati aku,

Sitik-sitik puji datai berdalam penghidup. Puas aku nyabai ngenang diri. Ingin kak nyapai tu bayi. Kak ngelelak ke diri. Bunyi ku lagu, entik bakal garam. Udah aku nguji ngelelak ke diri. Lebu aku ningal sabai ini. Lebu aku ningal kangau sabai ake. Terutuk gai mata. Meruah rangau-rangau mini. Ngangau kenuman wat. Udah ganuan midang nak disengai. Bakal kedi buai genuan menyade anai. Bakal kedi kesai genuman bujang wai. Nak diintu, nak ditunga. Cukup merinsak menyak subak wat. Cukup merinsak kami ditinggal genuan. Nadai maku ulih medak nuan. Bari kepenudi. Nadai ulih ngeranau nuan. Lalu nadai ulih merap nuan. Wai bujang made asi. Pergi menuan wat dia tu. Ngagai dunia baru tidak keruman. Tidak gagai genuan wai menyade. Lanteng hati nuan wat ninggal kakak. Beteh menuan ninggal kini. Beteh menuan ninggal kakek tua. Nyamai mati nuan ninggal ke ruang bilik kita. Ukai ruang bilik kita. Bisa reta tengkira. Penglanteng pakai orang bukai. Nyangkatnya menuan wat pegurai. Ngesai ke diri hari kami. Ninggal ke semua kami. Teng tajak pihak. Bak pengasih. Bak pengerindu akik nguini. Pengerindu antara kita empat cukup penuh agak pangan diri. Entik bakal agak hidup. Udah kerjaan wan kesari itu wan. Nyak subak minat ke ngantik nuan wan ke posting. Menua lalu begau laban penyakit kubit. Nyu terjanggau ke pejalan wan bujang. Kak ngigak pengelantang penyenang. Ungkup kita sidak akik nguini. Madah ke diri nak sabar berlama menuan kak gawak. Kak mai kami sedia ini rawun. Nak gaji ke terubah nuan. Kak mai kami makai nyamai ku jokok nuan. Bak nua kena kala ditujah kitai. Kak mai kami makai utai kena kala respect kitai. Nadai mejakoknya subak wat. Tinggal mesmaya nuan. Seminak tinggal kenang. Ti cukup-cukup ya. Ngenusah kati aku. Ngenusah kati akik sedua ini. Dia tu wat. Lebuh aku ngenang nuan. Labuh mai mata. Lebuh aku ngerintai ke lekas bana. Nulis cerita penghidup tua wai menyade betrutok kai mata berkeberai. Nah lemu lembau aku wai menyade lemu lembau maku nyabek kenuan. Tajapan aku nak bakal orang bukai. Aku nak nemu ngangau, nak nemu ngerintai ke lekas bana. Cukup maku nyabek kenuan wat. Nintia maya, nintia jam. Nak nemu kenyap pagi malam petang siang. Meruan aku nak beteh nuan wai menyade. Balap pemerintah aku wai lantang. Ditinggal kenuan tumbang ngejang. Nadai penyadi maku dasi. Penghidup cukup penimpang-limpang. Dia tahu wat. Aku dah bekerja awal made. Nakak me pengagah nuan dengan berita. Nanti bakal nuan agi hidup. Medak akak nuan tu. Udah gawak bakal orang bukai. Tajak gaji akak nak besai. Tajak pangkat akak nadai. Ten cukup me kena tua makai. Cukup meh dikena tua mai akik sedua ini berjalai. Kak minah dia tak pentusah hati aku wat. Ingat ke jakuk nuan subak. Lebuh nuan kagih hidup. Nuan bersemaya. Ngemua ke nuan berlama aku wai madi. Ngemua ke nuan bisik. Dini dunia aku berjalai. Dini nu aku makai utai. Tetap hati berasa puang. Tetap hati berasa nak nyamai. Laban ngemua ke nuan wai madi. Ukai aku bisik orang bukai. Nak akik nguini, nuan ke orang ngelamak tu ngau ku bergulai. Kibak kanan tu saya senang, tua diri menyadik ke bergulai. Nak nemu wat, kemaya hati aku, baduk ngenang nuan. Nak nemu mu wai madik, kemaya hati aku tak lupai. Agik nada nyangka aku wai madik, nuan lenyau hari jari aku. Tua ukai bisi orang bukai. Hari miat tua nada apa inai ngau bergulai. Nuan nganau kaku, nu berpangai, piap mega. Aku nganau ke nuan nu aku berpegai. Kia-kia tua diirit, akik sedua ini ke tanah. Di baik gawa, sebelah kebun, diirit sebelah sungai, sebelah babas ngigak pemakai. Dia tak puang, kuat. Timpang aku nadai nuan. Puji Tuhan ga, tua bisa akik sedua ini kementas ngau tua bergulai. Kira beruntung tua wat. Tua bisa ake ini kemeruan serta maneh ngaucok. Entik sedua ya jai nama penyadi tua wai made. Nak beketuk penghidup aku kesari tau. Nak bersekolah. Nak ulih nampung pelajar tinggi. Bekenyak gak nuan.

Nak semua ucok orang beruntung. Bisa ake nguini kemeruan. Bisa ake nguini di mana. Nyukung nyawa bala ucok. Nyameh rezeki tua wai madik. Belama tua. Lebuh tua beranau ke diri. Arimin nyentuh aktua besai gagut dia tau. Nyemak tu dah bekerja koranau tua subawat. Berjalai ke tempat. Berjalai kita yang ngemai ake nguini rawun. Ni buah ke jauh ngagai menuar ibaikin. Sebelah tau pudah pama ngambil kati seduai lantang. Sambil kita kemakai nyamai. Meli ke seduai utai ke dekati seduai. Nyak semaya tua subak wai madik. Tang madik semuanya tinggal kenang. Aku meh dia tau madik nguji ngenatai ke peningin hati tua. Nguji merep penglantang ngagai semua. Biar aku nak terbeli kutai. Nak ngawa aku nak. Laba aku dulu ngira kak meli. Kesemua utai ke dekat akik nguinik tua wat. Utai ku dah disemaya tua subak. Ingat aku peningah. Antik nak tegak pemanah akik nguinik aku. Tentu aku nak uliah nemuk ke pelajar aku. Tentu aku ngom menyadik aku putus sekolah. Serta nak uliah ngambil degree bakal anak orang bukai. Sampai begadai ke tanah, akik nguini nyekuakan kami dua menyadik. Laban seduai kenadai kerja bakal orang bukai. Hidup nganau ke asil, uliah utai ti berjual berumah panjai. Nupik manu, nupik itit nyak meh kejual seduai. Bertanam kelada ngau sayur, nyak meh kena nupik kami tubuh empat, kami sebilik. Kelalu kasih aku angkai seduai peningah, nak nemu madah ke kita. Ni penyawah, ni peningai, ni penyayang aku angkai seduai, kelalu sayau. Cukup beruntung aku bisik seduai ya. Biar megak dia tahu aku ngasai ke. Aku cukup berutang budi. Ngagai ake nguinik ke diasi. Parai aku ilak pun tetap aku nak terbayar ke pemanah seduai ya. Tetap aku nak terbeli ke budi seduai ya. Nadai sekali berkira ngau kami dua menyadik. Nadai kalak sekali merik jakuk jai. Nadai kalak sekali datai jari. Biar megak pedis hati. Biar seduai nak. Dulu agi merik kami dua menyadik. Nyemak bisa utai nyamai dipakai. Biar dua nelan air liwa. Dulu merik kami dua menyadik. Kelalu mana haki wini aku peningah. Nyam aku ngarap kini aku bisa ningah kenang aku kengali hari itu. Beruntung tu awal ini bisa sedua ake nyadi ganti apa yang ngindai. Bucik sedua nadai ngab gulai. Terima kasih Tuhan. Udah merik ake wini ngagai kami dua menyadik ke pengeriang. Nujah penguji berdalam penghidup tu. Tuhan, aku bersamping ngagai nuan, beri me pengerai tubuh ngau pengelantang bakti ngagai penghidup akik ngwini aku. Pian mega ngagai niang menyadik aku tik diasi. Ngarap ke semangat nuan wat, meruah lantang di menua syurga. Tik nyemak nuan bisi ninga kenang akak kengali hari tu. Datai mewat ngundang tajak pun seminak berdalam mimpi. Laban akak meruah nak beteh nuan. Meruan ngarap ke nuan datai. Meruan ngarap ke nuan impai. Pama meh nibuh kelamak seminit dua. Datai wat kena mantup ke pengelengawati ngagai nuan. Aku nemu Tuhan lebih agak sayau ke nuan. Lebih agak rindu ke nuan. Pengasih Tuhan ngagai nuan kelalu besai. Nanti dibanding ke pengasih ngagai penyayau kami ngagai nuan. Ngagai apa yang nguinai. Nyamak seruai bisik ninga kenang aku kengali hari itu. Tajak kita bertahun udah nadai bertemu. Puluh ya tahun hasaiku kita nak bergulai. Tang aku meruan ngarap ke penhatai seduai. Ngagai aku baru. Dini pun seduai. Aku ngarap ke seduai pulai meh. Laban aku kelalu nak betah seduai.

Ya, peningan yang nak aku mai kita mendiang ke program peniau penghidup aku ke minggu tu. Terima kasih yang kita ke bisik pergolong aku dalam program PPA. Ngaunya aku nyurut ke diri. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Kind. Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6, ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat di atur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur dengan atur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua dengan tur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuk ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan, tapi banyak deh. Hanya nang berjalai, biar megak pameran, pavilion, nak endang yang berjalai. Lalu biar megak pukul 10, pukul 11 sebenarnya, perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya, malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau Pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita. Lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Presiden Kapit Tuan Elvis Didit.

0: Kati bisa sih dalam kes nyadi bermuah sebraing yang kah kes bunuhnya deh
1: tu
0: tu budak suai tu ya ya ayam bau suai itu apa tu
1: ya kemayanya pas sudah ya siapa kena bunuh lalu siapa kemunuhan.
2: Nai nai, bahannya mereka info kamu makeng nuan pasunai. Ni nak nyomunyi letup senapa yang puyo tanya nuannya. No, kau nak nemu ya nama dekat nanya utai sigi sili ya sekali. Baru atai ya puasnya.
1: Tapi pada kape sunai nanti nyetua dekat tay kade. Sigi pio menawi. Ni ada info nya lagi munyi kau kuta de nyosalah tampuang. Nya pulai ke kita baru pada kurang bulan mudah air dai.
2: Nah,
1: tajak kita itu tadi seminat dan pun cerita rim lu udah bukai. Bah, pada ke dia, apa pe sunai?
2: Sabar ke nyapa?
1: Sabar ke dibunuh wah.
0: Ya, ya, ya. Kias bunuh wah, nyadi bunuh seberai yang kedua. Iya. Tadi nya, puyuh udah deh. Indo nya, kena bunuh pangan yang pu, kena tangkap berita pulih. Eh, berita TV di tiga tu deh. Baru sari di kelaloi balaman tituanya tituak baru
1: tituak baru
0: tau nemu aja nama sebuah tia tituak si macam-macam tak bisa kuliah pedak buat dia
1: amat pesunai
0: mulai ke ceritanya tadi dia amai tak 61 kali ya induknya kena acuak pengani yang menuang kena lunga nah dini tubuh kita yang mesia
1: ini yang itu
0: dini punya tubuh kita mesia tak
2: nama nyau jadi 10 lah
0: acuak lunga ngemahi wahnya buat tubuh 61 kali
1: mau bahir
2: padahal nak bakal menuak pepatnya ya deh apa kalau ada gila lakainya apa sunai
0: nemu
2: entahnya mensiakan ada gila kini maya tahu sekempiannya atau yang ngacu apangan indoknya sampai nyu 61 kali bakanya
1: empat memberi hati ya
2: maka tak mepat menu apa pat
1: tani puyo ngacu ngacu ngacu ngacu
2: tak memberi hati ya nama betul ada kakak indoknya ngasuh memberiahnya hati
1: ya ni nak mati indoknya kena bunuh dia apa sunai kerenya aku kegesek dalam ni ngotai munyanya eh
2: aku ni pedih kegesek aku tau
1: nama nanti jarang berat telepon ya mata ni nantu nemu tainya di badunya kebayar itu kayak pasai kita dah cuai 61 kali dia nak weh
0: rundiang di ngingat medak berundiang kenyak dalam rundiang dia 61 itik habis cucuk lu ngak
1: dan kalau tertacak dia ngak
2: namo ko
0: bakal lagi biak main
2: ko bobo pancur ai dah eh maci
1: apa kena pedak dia pedak
2: apa mana 61 kali bayangkan dai
0: lagi biak induknya piu ko baru berangkat daro baru 19 tahun ya
2: amal
0: gitu lagi belajar bok kulis kena ko cerita laki ti menuanya pan menua belajar bok kulis ke sana
1: sama pabo runi yang
0: sama ke biak bapu rikis nin yang nim sik ke sukai
1: iya
2: sikit bahaya amai nama kita kelalu rindiang hidup di dunia tau au amai tengai tentunya di sekali di pain tehnya mak bakal daun kapai ulung me nama rindiangnya udah jadi raja dalam kerubung pala kasih amai me induknya teh apa mati me miaknya tenak kok me apa inai ya ne nih hari ta pemidah ane akan dekarap sekolah kena kok sekali nyopa rai kena bunuh apa nak aku nemu agai udah agaknya 61 kali ngacuak ngena lu gak agaknya nyau nyilo tubuh aku tuh nyau tanya saya kak kau kena cuak akibat kanan tuh ayo gantung aku peee dapai
1: dia pesunai pedak dia
0: tubuh dia
2: ya nyinga titan nyua sa ko da cu he pria ma tau lintan ku lempuang ku eh
0: luluh megang kena tu cuak lunga
2: nya kai na luluh kai na lemu pancu
1: bekebicai magan apa ya nyak kai nya mutai lalu balat mayuh nya dek mayar itu de na wei pesunai nya takut ninga utai ke munyinya nangai na dek menda ke bala ne sekolah jauh de kai kada ti kita tadi ngai jauh sida ya tengnya me utai ke bakat tok ngasurawana ku kai bakat nyawa nya tadi bisi supaya hospital bisa dijual sebelah kedai.
0: Oh, bos supaya main ni ke?
2: Kau main bakal beti tua. Kau ada tekan beku ni yang. Oh, sebut kita paman bunyinya nyamai man meh. Ayo mau
0: heh. Ya, bos kulo
1: macam macam.
2: Lah kau sebut mawai ngai tu nai.
0: Waran mati mulai sebut ni kena ngiduk ke baru dah.
1: Ya, pada lah kau.
0: Kronologi kesnya bakat tu puyo nawe. Ada baca aku lah ngambil kesuai lenak gig ni ngau deh.
1: Dah lah. Ke dia apa tu sunai?
0: Rau kena wei salah tampuang lagi.
2: Ma kamu lah kalau kamu jah kau nak deh.
0: Induknya engkau apa pangan kau dua ikut laki ya saya kena lah. Laban maya siang hari ya keluar ngau. laki siku sarinya kena keritau ndo.
1: Ya.
0: Nya lemai anjo laki nya pulai ge yang kan dua ke nyewa laban ya sekolah. Alu nyewa deh na dia buat tanya. Malah mari nya ya keluar ngelaki ke kedua ke kena kereta bezanya. Lalu laki keduanya mek munuh dalam kereta. Ya. Udah ti munuh induknya setemuai. Ya betisi jalai dia laki lu pulai datang dia rumah dia ya lalu nuci darah induk ti tak cuak yang nak lunggok bok dalam kereta ya.
1: Okay.
0: Apa yang suai nai laki ni biak ni, biak laki ni. Beli ke? Tajak apa suai nama perkara ni. Tang seruai muka. Dekat nguji kau nak suai belalai kekis bunuhnya. Ujung-ujung seruai pertama nak tangkap pulih.
1: Kau tu ke dia suai nama suai
0: nama. Subahan.
1: Kau ke? Kena kenyapanya? Subahan.
0: Tahu subahan.
1: Nyak ni ya.
2: Nih. Kena kau dekat saya kan ya. Nyak ke buah yang kau belalai kekisnya. Ujung-ujung. Nyak suruh ayam. Pau ada palit penuh saya. Penyadai.
0: Tengah malam anak laki-lakinya masuk kereta bisa
2: alah masuk ya
0: dalam
2: kereta kayaknya bau leng tenang aku tau
1: hukum gantung kemenuannya tadi ini apa sunai
0: saya kena saya kena hukum gantung puyuh
2: alah tau kita menuh yang hati-hati ya
0: Mina penjara 40 tahun serta 12 kali sebatan aja mukanya setengah umur baru 19 tahun kita sebuah hakim nak meri hukum bunuh lagi biar deh kira-kira cuba nak
2: buka kira cuba nama ya baru umur ne retianya ila umur ya 59 tahun umur ya pansuat ne
1: aku sudah tua wai
2: entek badan sulih abak penjara kada nak tumu agai ya pansuat ila de uji tak nyawa bayar nyawanya baru yang ngam agai ura de parai agi hidup nama penyadai
1: uji ya kenyida
0: ngeri semai 61 kali nya
2: soe ngeri 61 kali dengar de tikam 61 kali pansuat ai penyara
0: 59
2: nak datainya dua ge nak datai
1: didi
0: agi benar tahu ndak itu laki bujang baru 59 tahun
2: nya kada jadi ngau pembunuh wae takut aku.
1: Bayana wae nada mah merga pemati dibunuh bakanya deh. Nya baka kegila ke munyi kenuan tadi. 61 kali ngaco ngena lunggaknya. Takut ninga ba menua kita kemayari tau. Macam-macam tanya deh.
0: Oh ya de puyo no. Makin maju menua makin macam-macam lah sialnya deh. Ni ke kena bunuh tu ni kena bunuhnya. Biman aja mak kita enggak orang tinggalingi kita.
1: Ya baik.
0: Lapan. Utai kita tahu nganu. Kayak orang kenang lalu kita.
1: Oh, mayu kita kenang lalu kita. Ya. Orangnya
2: ya, ketakut aku wah. Ya bau meh balam mili aja aku dah tahu. Ni aku takut nak lel kayak.
0: Oh, bahu pada lo aku kan bayar bil pasar.
2: Biman ke deh pas sunai takut gua yang kena cuak nam tok alai.
1: Karena mai aku cerita ke tuan dia ya nyau ke pasar.
2: Ba ya.
0: Sama kayak mie dulu pasar bagi tadi nak sumpah.
2: Ya, sama kayak mie. Tengok, asuh tengoknya.

Okey, mendengarnya lagu kebaru dari Kenak Merenang kita, lagu ke diberi nama Pengerindu Tuci. Ngali hari itu aku merai terima kasih agak balas kita ke bisi udah bedak live kami dari Facebook Sibu FM. Makasih dah Said Salih, Juana Rudan, pemegang agai Jampung Ba, Roy Kuang mega bisi madah ke Gary sidak ba Sri Aman Panas, kue jam kediato, apa lambai terima kasih apa lambai udahnya Bunda Babih Wai. Ari Sibu ko ya, ngarap kebala DJ Gerai ko ya, lalu ngagai Mr. Cundang, ngarap kia Gerai Blama Megak ko ya. Lada ane angin jup bisik mansar wai kita, madah ke gari di Sungai Amang selirik kapit ngali hari tu panas. Ngau sida Simun Joseph sama ngali hari ko ya, panas banget menua Sibu ko ya. Terima kasih ke berita gari-hari kita au. Udahnya Boniface Ipis, Ari selepin minta lagu matudah tu tadi minta ampun nada awak ke kita mai buka au bunipis udahnya Juni Ben mereka selama berjalan ke pengawal terima kasih hangga kita ke bisik udah bulengo kami dengan Facebook sida jana yang sida rumput semalu sida beli yang James kau bala bukai minta ampun nak semua nama boleh disebut nah ngau banyak pendengar aku pengeluar program kita Sarito Luciana Thomas Kasau nyurut ke diri Ari Roy kita. Ngarap ke kita bertemu baru Pak Maya ke dekat datai. Terima kasih megak ngagai bala pengeluar program. Kebisi udah nyawa ngemujur ke program kita hari Sibu ngkup ke Sarito DJ Menti, DJ Mau, pihak megak ngau DJ Nana. Ngau tu aku mumpuk dulu, merek selamat ngali hari.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang janyak Siti Ari Palan kata bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tu terlebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episode Alo Ukai Kak Dulu.
2: Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
3: Ya, nak maulah dia berkanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah berkanya lagi. Makai dia. Udah dia makai. Tino. Udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Nanti pengawal bukai dia.
4: Ni semut ngirit ah. Pelawak bukat punyung bukit, anak serati anaitit. Nyak maku madah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati kediri aja. Kumadah gede, tau ke kumai orang pisien tanda kemayari tau nemu dijap. Nyak, pedah dek, pedah dinduk dalam bedionya jap. Nyak ke di kumai orang guyang dua jari nemu dek.
3: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak empat jari, nanggung jemari, makai jari. Pak peduli, tuh, udah dua bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulai hari istriah dia nemu dia nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjakuk ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tancuatnya, nemu berjakuk ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesidau, makai tinduak sesidau. Tambah engkau, kuyang dua jemari dia tuh. Dini, dingkah mua malu dia nyau. Sayau, kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga badia aku nepuk mua malu aku tuh.
4: Eh, gagau dikurang terjakuk nyap. Ini aku sudah ya. Kayaknya bisa boleh lawin sida kerja ku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalau minta duit sida, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalau ngutang tua tu. Aja ya duit bayi pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
3: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakato. Anang madah peningin munggu duit. Bukit kida balu gata tusur kan tidak sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip ga ah bagah bagah makai mudi tadi aku ngecek saham kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyau
4: ujap bam desiko anang mai urang nyap kediri ngih aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bakal nyawa adinya jap asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap.
3: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tu tusah tinggal. Duit simpan tuanya macam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
4: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tangan mai gemunyi ku deh jap. Ah, nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
3: Ah, sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik, ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimit.
4: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya ane jap. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyon naden duar ketua pakian kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah kudah ngau orang masuk skim ane jap.
3: Amai kau dinyok. Sayau sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kak agak perumahan. Tua tu ukai bisi piko. Nak nyungkur, ngaga rumah.
4: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih, namanya pama. Tidak beli ku tadi. Nih, anto. Nih, anto.
3: Dap, mai, pama. Beli ini tadi nyong. Nyong belemak. Asalnya menyinyak mulut kemakan. Dini, dimeli pama aku nyong.
4: Dini, dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun kemakit pagi tadi. Kalah kemurah. Sikat baru ke 15. Beli aku mah tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change, koko.
3: Keep the change? Tui, kini nyau. ketemu pahit. Isi pamak tu sepe aku. Ya, mende beli. Udah, gak duit tu majak tu suar. Deh, gak sepeneka hati. Melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, men, meri aku 20 ringgitnya. Nih, piampau pamak ke dekat deh. Padah aja. Tuh, lagi aku nangkap ya bapak peguang tuai rumah petiang kian. Aja, pamak butuh guang dia maya lepas. Ya, men, bandar cekedak ya. Pak penari pengawak silap tu guang dia.
4: Nih, jap kasih ya, Giam. Hukainya selalu, eh, kemudian ku sigat. Nah, sit, Giam, semina muji ku sigat, jap. Nih, dah suah, ya, jadi, karena, ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seknya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
3: Berapa sikat, Rek?
4: 15.
3: Kelita.
4: Apa dia, nah?
3: Lagi lho, aku ngira-ngira lho. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
4: Ya, meh.
3: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, kau, cap, si, uliu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
4: Nama, ya?
3: Aku bisa akal.
4: Gini, kena?
3: Nama, dagang, ya, kepatuh, gagak, tua. Nemu ku, dia, tuh. Mana, tua, dia, tuh. Asaku, naga, peguang, pama. Benar yang besar. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
4: Apu, dia, apa? Pamak berdendang besar. Ni nak apa besar, jap? Nah, supaya pamak nyilante udah kalau mahiwah, lah, jap?
3: Ya, mesti te ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, ya ke satu ya, ntar Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu, ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti muda nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mianya tua kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu dek, tua tau. Ekspor sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
4: Apu?
3: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
4: Kampung Tai.
3: Dia jap. Kampung Tai.
4: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya. Kayak. Kayaknya mudahnya, jap. Malnya, malmu nih, jap. Kak, benda nginyau bebing tua, jap. Nah, tang, penanggul.

0: kadang-kadang unyau uji asupan suat pala unta denyari pala patuang lalu engkah baru ngagain duar ya kasalnya bapala nempau tinggal dulu jaku aku empai habis jaku aku lalu dilampati tadi bati yang apinya aku bisa beda advertisement mude advertisement siap ngelumur telepon ya keritampal orang dia madah ke uliah merek duit jalek tekadanya mude nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau tamah mega nada yang nak green tau nemu green tau deh
1: mata green tau nih jaba
0: ya kak bakal green cardnya entah green tau tuh mesia green card kertas
1: tau iya nejapa bani nomor teleponnya dah boleh tuan nanya ngos ilik ke jap di telepon ketua
0: ini bisa aku nomornya udah aku madah bat yang sembastian bak dian ya nah patut gak aku nyema bak yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja
1: ih baik kudup nusah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago itu bak ini gitu dah
0: ya bakan ya gek bak kian me tua ngamin nomor telepon bat yang karanya tang telepon lagi Dep, ya kau ngosih daun nyawa?
1: Ya, aku ya, elapa dinda ada.
0: Telepon aku, ambil kredit, nanti boleh aku.
2: Hari sini, Pak, pasar besar.
0: Nyaw, ama itu 2 rupiah nyaw.
1: Asai ku ya, ama itu jap, nih ya, atau saya dijap.
0: Nih, ini aku nemu, ukanya aku ke berandau ngosih daun ya. Ya, nama pada sidang nggak gede buat telepon kemarin nyaw.
1: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau 2 juta, udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sain gerimian.
0: Oh.
1: Ya mentua saya ku jap hiji peda di nyenda di nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak mana mak disebut kemarin jap?
0: Nanti ya, Pak. Dulu di Nike ketuanya. Lagi aku tuli dari belakang.
1: Aku baru ga dulu. Udah kemari aku gekul. Tu Nike upah ku baru. Nada guna beli tua dah kedunya jap.
0: Nai, dek me dulu. Ya gadinya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
1: Aku baru.
2: Datai ba UPS Serikat.
3: Wuih, hello. Anybody home?
4: Wuih, ya di rumah kita.
1: Bisi orang ya.
0: Entah nyau, tangku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nya.
1: Kemaya di mana dengar Red FM jap. Mas apa ke Xiao Yin jap?
0: Nai, DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Bak program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pak Suyen nyam aku minta.
1: Ini ke lagu Puyang ngejap.
0: Nyai. Lagu Puyang. Dengar. Betul bunyi ya. Waman Puyang. Puyang. Nanya lagu Puyangnya.
1: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utahi kena temu. Deh antau.
5: Ini koting kaya.
0: Udah makai kami dua. Tapi kita kemenyau duit.
5: Sorry ya Mujang. Aku ngumai siapa tadi. Aku tanya. Sapa lu wali-wali meh munyang?
1: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Piat oke?
5: Soli meh munyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Lek seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu meh bujang ya bujang.
1: Nah kami dua menjatuh ke nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya ya kemari lumur tiang karan si sembas kami dintau kaban kutu bujap.
5: Oh masanya meh bujang anang ngilau seduai empulun udah apelut dia tau minta dua tentu dua meh bujang seduai deh kasih sayang tau agreement ngambil utai tau boleh jadi official. Anang takut me bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company. Depada tu company pun nama Syarikat Pinjam Uang Tidak Bayar Jali Singkong. Mana kuat tu company tu bujang. Tolong orang tu company.
0: Abu nyau tepat lah main agreement tu kan nyau.
1: Main jap tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
5: Heya anang ilau mene bujang. Anang mayu lundeng bujang. Di seduai sayen tu aja. Lu bet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
0: Bah anang mayu lundeng nyau. Sayen aja. Dengar deh. Ya madah cash ya kamri tua 2 juta nyau ke mimit.
1: Anang bekenya deh jap. Iga kedin hajerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia sobat. Nyap dari nama penyadi tua ujung-ujung jadi supervisor sudah capek.

0: Elama, kak, ya sekejap, baca, menjap, dah nama teh grimian tuh, jap.
1: Bah, nanti, pia, ngendak baca. Baca, kanya uliah deh, aku ningah, kaja.
0: Oke, tuh dengar, nek. Tuh, grimian, tara serikat, pinjam uang, tidak bayar, jadi singkuang.
1: Ah, singkuang.
0: Ah, apa nih? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab. Company itu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak, guys, 2 ya.
1: Nggak, gitu.
0: Ngau syarat, si syarat, dap.
1: Ah, nama syaratnya.
0: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee
1: 500 ribu.
0: B 700 ribu dekat putung hari penyampau duit ke dipijau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
1: 700
0: lima yungnya jap. Aku bisa jap. 300 ribu dekat deputung dari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
1: Ya, minyau. Nama, tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Ya, maya kan nama.
0: Aku bisa jap, tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab ianya 500 ribu aja.
1: Hah?
0: Tahun sedua ya patut mayar 2 juta dari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Terus sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, nak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju, kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tuh jap. Ambe nak tuh ke tuh jap.
1: Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jameh. Amat kala lain hati aku nama bejamah buna kegrimian gap ya
2: ha anang mayo loneng panjai memunyang saya aja memunyang tuh luet udah bisi munyang
1: kak saya aja nih
0: ya
1: kak saya aja nih
0: ya
1: tuh ya nyau uruskan wajah nyade sini
0: Bukai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perintah.

0: Rentak Ngalih Hari YFM
1: 101.3 MHz. Choose the black program.
2: Rentak Ngalih Hari YFM.
3: Segulai sejalai.

kena mungkal awak rentak ngali hari YFM kita lalu ngujuang ke jam tu tadi kira seminit lagi dekat pukul 3:30 ngali hari. Selamat bergulai baru ngau kami bawa rentak ngali hari YFM. Tentu yang ditabur keterus kena frekuensi FM yati semak ba alai nur kita atiau ba ngali hari tu. Bergulai ngaku Angkeston ba kenang 3 jam yati dekat datai lalu sebenar tu tadi hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari dia ngelah tengah hari kita udah ngelayang Batar Rejang mulai sejalai ngau pula program kami hari bagi ban YFM Sibu ada tu kira dah bertukar kita leban hari mudik Batar Rejang kita undur baru ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu segulai sejalai ngau kami sembilan bawa rentak ngali hari YFM segi kak kelarau mimet nyawa ke ngali hari itu ukai nama nyak meh laban ngenang ke program ke diatur hari lima minggunya kemari dia benar naga mis buat tu tadi begulai sejalai ngau bala kita ya ba nangas sana panjai halubu antunya nyawa tu nyuka ketua amiraya awai gawak mai orang dimbak pengawal ngiliang tikai tikas pilih menua lubua antau dah tutup dah gawai orang ba lubua antau dia pilih menua kan kuih kerumah panjangnya nak nemu meh kadanya berdau digiliang kini sekedaknya lalu kati nak gaya bandur kita ia ke bukai wai au dan nak kini dia giliang tikai tu ke bidai kitanya kena mujuang ke pengalami gawai daya kita ke tahun tu. Okey, jadi awak rentak ngali hari sebelum kita ngelansak berita ia ke bukai agi terus mai kita semua berperindang ke ngali hari itu. Kesekali itu, kita berperindang gaul lagu ti adi bayi Joshua Josh bawa rentak ngali hari.

0: World Cup 2026. Hari 2, 23 Rebulan 6, 2026 dalam Grup J. Argentina berlawan dengan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: FIFA World Cup 2026 nya main ya kereka diatur dini hari tu lagi. Kelebagi ba Grup C ngau Grup I. Okey, jadi kita ya kenang ya kaki main bol. Kelebagi World Cup ya diatur 4 tahun sekali tu. Anan ingat ya meda match ya kereka diatur ba RTM. Klik ya diatur ti uliah di pedak kita terus ba apps RTM. Klik ngau RTM sulkan piamga TV. Okey, kalai RTM nyadi penyiar resmi World Cup FIFA 2026 ke tahun-tahun. Jadi kita akan lansak main yang sudah diatur sarito belabuh hari tengah malam tadi nyentuh ke dini tentu ke tengah hari itu tadi main ia ke terubah ba Grup H dia Spain makai besaiwai ngalah ke Saudi Arabia 4 aku suang kalai gol dipasua ke Lamine Yamal dalam minit ke 10 pihak mega Michael Oyarzabal masuk ke gol kedua minit ke 1 ngawa 24 lalu pihak mega engkanya ringat nak pasuk ke gol ngagai Spain dia Hassan Atambakti masuk ke gol Drimpu lalu ngujuang ke Spain 4 Saudi Arabia kusuangnya tadi main ia keterubah di atura dini hari atau tadi Grup H ya lalu api mega nangkan kena Grup G Belgium semina oleh seri ngau menua Iran ke alainya tadi dalam main tu City kad merah dikeluar ke bab minit 67 ngagai pemain Belgium ya yang tadi Nathan Ngoy lalu bab posisi ball main tu tadi kira nyau ke 68% nang ya di empu sida Belgium tang tajak pihak Iran oleh ngetahan ke Kim sida ya terlebih lagi gol sida ya hari ke dipasuk tim hari menua Belgium. Bahas setiap lagi main dalam Grup H kalai Uruguay semina oleh seri ya 2-2 ngelaban New kamu tak ke tim ya tim baru aja ngau masuk dalam World Cup ke tahun tu yang tadi Cape Verde ke alai ba main tu tadi ya Cape Verde dulu skor ba minit ia ke 21 Aria Kelvin Pina tang tajap ya Maximiliano Arguino masuk ke gol penyamaan ba minit ia ke 44 lalu nak lama udahnya ba injury time dia Agustin Canabio ngemasuk sikit lagi gol lalu ngujuang ke sebelah tembok first half dia Uruguay leading 2-1 untang tajap ya minit ke 61 Helio Venarela nyau ngasuh Uruguay berputih mata punik kak menang laban ya udah masuk takutnya keluar ke City dah gol ngagai tim Cape Verde lalu ngujuang ke pemutus ya 2-2 Grup H main yati kedua lalu apia mega City lagi main ya ke di atur dalam urut pukul 12 tengah hari atau tadi dia Egypt atau kemudian Mesir menang besar ngalah ke New Zealand 3-1 tajapan bah first half minit ya ke 15 New Zealand nah dulu leading gol ti dipasuk ke Finn Sermon tang tajap ya bah second half dia menua Egypt tadi ngasak benar minit 8 gol penyamaan di pasuak ke Mustafa Zico lalu pihak mega minit ke 67 Sapagi anti Ukai Mo Salah masuk ke gol Nur ngujung ke Egypt leading lalu minit ke 82 dia Trezeguet nentu ke Egypt menang besar 3-1 bak main ke penudi ungkup sarito bak Grup G. Lalu kita berarti ke ba penduduk dua itu grup tu tadi tak ku ba standing ya ke alai ba grup G Egypt tak Mesir leading ba penduduk nombor satu enggak sekali menang sekali seri. Nombor dua dia Iran enggak Belgium berkunci ke dua mata kalai dua-dua tim tu tadi dua kali udah seri. Lalu New Zealand bab penduduk ia ke nombor 4 sekali menang sekali kalah. Lalu bab grup H Spain bab penduduk ia ke nombor 1 ke alai sidaya sekali menang sekali seri. Uruguay enggak Cape Verde bab penduduk ia ke nombor 2 berkunci mata dua kali seri tentang gol deficit lebih ngagai Uruguay. Lalu kira tadi Saudi Arabia kira dah out meh bab main ke Skytok laban udah sekali menang sekali kalah. Kayaknya tadi grup G ngau grup H. Lalu anda ingat tengah malam tu jitu ke dini hari pergi lah main ba grup I ngau grup J dekat diatur. Okey, lengkap dulu cerita main bol pukul 4 tu lagi kita dekat headbanging bawa YFM Rock. Jadi sebelum kita headbanging aram berperindang dulu kita lagu Ari Dom Dem.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban zato ne ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

YFM Rock boleh didengar ke kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Rock. Yeah.

Kapan sampai mati lagu kena mungkal awak YFM Rock kita ya sarito tentu ya ba Arya satu YFM Rockas segulai sejalan ngau berarukas nur headbanging ba penglama sejam ya ke dekat datai. Okay, jadi pedang ke lagu Kapan Sampai Mati ya ke dia tu setiap lagu yang cukup trending nombor 8 ba YouTube ke alai lagu Kapan Sampai Mati tu penyanyi ya ianya tadi Wat Rock lalu komposer Embat Lala lalu pihak Mega lagu tu pan bisi sawup ba arrangement recording vocal ianya tadi Ari Will Masterpiece camitan ngau pihak Mega komposer tu pun Embat Lala. Berkenan ke ba lagu Kapan Sampai Mati? Dia tu udah 150 juta view. Udah 2 bulan dikeluar ke ba channel Panggawa Buluh Pengrindu PBP Official. Lalu pihak Mega nanti diperhati ke ba versi karaoke. Dia lagu tu udah datai 130 ribu iti view. Udah dikeluar ke 2 bulan ya ke udah tahu nak nyekau bersih karaoke jadi dikeluar ke bah channel-channel ya ke bukai lalu lagu tu Mega nanti kita akan nemu bisik dua iti versi versi ya ke laki di by Wat Rock lalu versi ya ke Indo di Sada ke Hezia Heska dua versi laki ngau Indo lalu nama special bah lagu Kapan Sampai Mati nyentuh kia jadi trending. Jadi baku tiba versi Wat Rock ia kena tiba 1.5 juta view. Tapi ke cukup dari artikel yang tadi cerita bak video klip tau. Kalau jalan cerita berkenang ke kawal Arimit nyentuh ke besai lalu lebuah sikunya tadi datai bak kena tinggal perusah datai siku ngangkat kia atau ke mai yang nyeriah kia Arif Pusah Ti Anun Tuang Nyaka Asaiku Special Babu Clip Kapan Sampai Mati Kelimpah Haria Quality Ngau Jalan Cerita Pihak Mega Actor Yang kena pilih pan Bab Cerita Atau Ukaya Calang Calang Orang. Okey, nyak tadi ya ngenang ke lagu Kapan Sampai Mati Luar Mungka Lawak YFM Bro kita ke sekali tu lalu pihak pegang lalu ke peninga kita kelebih lagi ngagai bala rockers Arya Menua Pakan Mr. Upa Mr. Kadir ngau pihak mengatur rumah sang otai Arya Menua Pakan tim dia ke YFM Rock siapa mudah pakan dari otai rock you ajak ya munyi ko niang aki suba okey jadi seleksian luar kita headbanging tentu ya ba awak YFM Rock kita ke sekali tu lalu basep ia kedua kami mai kita headbanging gau city single ia ke pemadu baru ti dikeluar ke kevelon luar ngepun ke set ia ti kedua terima meh YFM Rock udah nasib tua terus headbanging segala jalannya.

0: Sedih lagu hits yang mengangkat raban dah dinamika. Biar putih tulang, jangan putih mata. Tu tadi sempama ari bahasa Melayu ya kemai reti ya. Mana agi kita itu tadi mati yang laban tak mati-mati ngetan ke utai sitinya ari kita itu tadi nanggung malu ketegal ke kita itu nyerah diri ngapa pihak aja ngau endak gelapan. Lalu pihak enggak lagu tu ndangnya cukup hits ba era 90-an lalu ngangkat ke nama band Dynamic tu. Aku jadi ya pulai ke band Dynamic tu kita ngenang ke sejarah atau ke raban asal band tu. Jadi band tu ya aktif dalam tahun 90-an jadi line up keterubah dan tundang ya satu-satus asal ari menopahang lalu sida tu tadi keterubah ya ngenak nama Ice Killer. Sebedau sida ya tadi nguji ngermai ke career sida ya ngagai industri mainstream bagi bak Kuala Lumpur lalu rakam ke album kompilasi keterubah sida ya dalam tahun 1990 lalu bak dalam album kompilasi ti keluar dalam tahun 1992 band yang kebisi dalam kompilasi itu mulai ngau Ice Killer ini dari Olan Asis Victim Gravity ngau pihak Mega Justice lalu line art asal mainnya vokalis band Ice Killer itu ianya Talib Nan jadi bassist Lee Drum ngau pihak Mega Noden ke jadi pemain lead lalu melebuah maya tu kira band tu tadi Siti Ari band ba sin-sin kampung ya kecukup terbilang lalu ngujuang ke sidak tadi ambil penemu pemain instrumen kerana dah training dah taibah nur ngalami orang belah pinang expo ngau dini-dini aja nur orang ti offer sudah bermain jadi pas sentang bayaran tadi nada yang tu diman meh tu sih ya meh kita ke baru belajar lalu dalam tahun 1988 dia band Ice Killer tu tadi ngau orang masuk pekir ti dikumbai juara rock tenggara 88 lalu lebuah maya sudah ke join bak pekir tu sudah jadi champion lalu berindi hari pemujur sudah jadi champion sudah terima offer dua raga album kompilasi World Rock 3 dalam tahun 1989. Okay, jadi bah album tu dia sudah tu tadi kompilasi bergulai dengan Urban Spring Mentari ngau pema band Cekrawala. Tang saya mimit album tadi berkena untuk lima sambut ya ke mana tang saja pihak tu nak ngasuh sida tu tadi surut ba singkang pejalai sida dalam industri music. Lalu pengudah ba album kompilasinya dia vokalis asal band tu tadi kayaknya tadi Talib lalu jurut ke diri Ari Bento lalu sida band Ice Killer maya tu kira jauh bisi nanggul mimit masih tang vokalis lalu sida suah bertukar penyanyi diganti ke Gaul Samsul dalam maknanya diganti ke Ngau Sabai nyentuh ke Mozri tiga ikut vokalis tang tiga-tiga yang tadi tidak bertahan lalu pihak tidak kena nambah ke Agi Melodic dalam lagu-lagu sidak ya sidak ngambil Jeff jadi pemain rhythm bak dalam band tu lalu maya tu meh sidak ya berengkah ngagak berapa itu versi tu bak belah pantai timur dua cover beberapa artis ya kenang ya udah terbilang mayanya. Okey, jadi pengujung ya sidak yang mutus hati lalu berpindah ke Kuala Lumpur lalu nukar rebrand nama band tu baru ngagai Dynamic lalu buat album keterubah Dynamic ianya tadi Revolusi Metal dikeluar ke New Southern Record atau ke NSR main nyantang lebuah maya baru jak tembuk dua itik lagu ini tadi lagu Tayul Ngau Rindu-Rindu dia Mosri ianya vokal band tu Ngau Piamgali jadi drama nyurut ke diri aku projek agi alalang tang seduai tadi nyurut ke diri tajam pihak tu meh kira datai siku penyanyi ya ke ngisi lumpang ya ke puang dalam band tu lalu ngau nak sengaja ngujuang ke ia tu tadi ngangkat ke band ya ke rebrand baru ngagai nama Dynamic jadi city band ya ke cukup top penyanyinya nama asalnya tadi James Junai Cuki tau ke dikelala lagi ngau nama Nai asal ari menua kita Sarawak. Lalu buat album tu dua itik lagu ianya tadi lagu antara gadis ngau piam ga dilema rindu terus top bak baken. Okey, nyat tadi pimit cerita berkawal ngau band atau asal band tinggalar dari pu Dynamic. Ari nama asal sidak ya ianya tadi Ice Killer. Okey, terus headbanging kita lengkap cerita Dynamicnya ke sekali tu baset ia ketiga. Kesekali tu kita ngagai pengemun tau ke pun band ya bisi ba industri musik kita Malaysia. Kita ngagai musik blues Mimi. Sebelum ngagai heavy rock banyak lagi mayo band mayo milih lagu-lagu ya ke blues tau ke lagu ya ke berentak lundai. Terima meh lagu hatiku kau luka lagi. Arif Black Dog Bob.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

name of the game, lagu yang kedibai Rahman OAG yang nyeruma World Cup 2026 yang kebenar diatur bak menua Mexico, Canada, ngau pia mega USA kebenuang diatur jam ke dia tau au semuanya gila bul megang nih jadi ya nemu kita lagu tu kaman tadi inya Siti lagu tema ke di gaga maya Malaysia di jadi tuan rumah World Cup atau ke World Cup kena tu ya World Cup untuk bala remaja atau ke bala youth dalam tahun 1997 sebab apa mame kalau kita tadi ngatur main World Cup tadi apa ungkup ia ke nembia atau ke remaja lagu tema ke dibaik Rahman OAG lalu mulai ke pingat baru ngagi World Cup tahun 1997 nya ke alai venue ia ke bisi atau ke stadium ia ke dipilih ya luar ngatur pekit tu digaga ianya tadi bahawa stadium Shah Alam, stadium Darmamo, stadium utama Kangafrodi, stadium Tan Sri Hasan Yunus Johor Baru, stadium Alustar ngau pia megah bisi megah main dia gaga bas stadium Sarawak main nya subah lalu ba pekit tok edisi ya ke sekali tu dia final ya Uruguay bersatu ngau Argentina di atur ba stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur ke alaya maya final tu Argentina mucur ngalah ke Uruguay 2-1 lalu jadi juara atau champion lebuh maya pekit tu di atur mayanya. Okey, lepas dari youth tu tadi meh dia nama-nama besar. Dia kerja dia bintang main bola dunia tu tadi ada jadi sekedar ya ke star ya ke bisi main ba ngari ke menua di Youth World Cup ke kali tu ini tadi David Trezeguet kalai udah ya ke ngari ke youth tahun City 1998 dia ya lalu ngari ke menua Fran ba final World Cup 1998 ti di atur ba Fran lalu ya mega siku ari pemain ti ngau orang megai tak mengapai World Cup banyak laban banyak sidak ya France jadi ya champion lalu Australia ke bukai bisi mega bermain ngari ke England meto ba piala remaja dari Michael Owen Thierry Henry mega bisi bermain mainnya ngari ke France lalu Luis Figo ngari ke menua Portugal ngau pia mega star ya ke bukai bisi mega tadi Harukana Ono ngari ke menua Jepun dia tahu maya sudah pincin megang sidaknya sebut nadai meh bola generasi baru tu ngelala superstar atau ke legend yang sebuah tikala bermain ba Malaysia maya pekit World Cup tahun 1997. Okey, jadi dah selesai kita dah datang ba pengunjung awak YFM Rock. Terima kasih ya. Lama sudah segulai sejalai ngau kami dalam kandang sejam tu. Dur kita headbanging lalu ke penutup YFM Rock kita sekali tu cuma meh lagu ke dia by Rahman ke gelar dirimu Papa Bosch cuma meh setia ke penudi forever mu baru kita minggu baru bajam ya kesepakat ngau nya ingat agi hidup agi rock.

Bedegi Kediri, Bantara Batang Kelau, Ngau Batang Strap, Tukme, Bukit Lingga, Gamal Bukit Tube Tucuang bakal lesuang ti tungkup. Nyalai, ia megade kangau keskeda orang, ngau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngena jalai aik ke Bukit Lingga, kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih mit pantu. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3000 meter, tucuang ia landai baka padang ti seruran di pensiang. Kenu ke cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabuang sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang ulih dipedak kitai bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga mega, bisi air wong tiba tingkat, lalu ti nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya mega, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agi latuang, lalu suah dua orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari ban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, ia ti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumbang seduai luluang. Dua ria nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, dak tau dak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miring. Tajap pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tiudah oleh nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai, manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Lentak Nali Hari
1: YFM 101.3 Pegang Cus Kukulai Pokam.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, lekang Laut Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Laut Tiun, Matthew Mamba.

0: Sume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.
2: Yang tadi 24 iti lagu ti udah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSC ya kedeka di atur kemaya. Ah ila mekitai madah maya neh laban berita ya ke pemadu baru kawol gau ACSC to uliah ditemu kita. Ba program Carta Sapa Juara nintiang hari 5/1 ngali hari. Okey lengkap ke cerita ACSC kita ingu yang ngagai berita gaya Aria kita, Aria Mad Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Aria Mad Malaysia ke info tu dah dikirim kia ngagai Konti YFM Iban berkawal ngau gaya Aria kita. Mua ke lemai tau nyentuh ke dini Aria pagi lah kalai mua tau ribut kudi di sadang. Jadi 2-3 tidur bas lampuar menua Sarawak Aria kucing nyentuh ke Limbang. Ya mua ke lemai tau nyentuh ke tengah malam tu lagi. Lalu hari tengah malam tu nyentuh ke angge dini hari pagilah hujan di sadang terus jadi di pilih mula kucing Serian Semerahan Seriaman Betong Serikai Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang Semina pilih mula Sibu Ngau Muka Haja hari di pelabak ke nadai hujan. Lalu berkenaan ke peninggi gelombang di atas siap yang tadi di pelabak ke peninggi hari kusuang pelima nyentuh angge 1 meter peninggi ngau peneras angin ia ke berpuput hari barat inya hari 10 nyentuh ngagai 20 kilometer sejam. Ikas pengangat gaya hari 24 nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Info gaya hari kita muak kilometer nyentuh ngagai dini hari pegelah hari Met Malaysia. Sekali lagi terima kasih ngagai Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil ti udah ngirim ke info tu ngagai Konti YFM. Okey jadi bersama luar kita ngujuang ke awak rentak ngali hari kita ke Sarito haram kita mendiang ke tandu program Tanggau Cerita Tuai. Begulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Tapi balamayoa, selamat kita bertemu baru. Baka selama maka ba tusun cerita gerai ke 84 sekali itu. Gerai seroi bini ya sugi baru dah mulai diri hari biliak kenyut. Laban deka berarti kekaya biliaknya. Sekali kianya tadi amat nadai utai munyi ko cerita sirak serumah. Gerai itu ngai nak nentu ke semua utainya laban gerai itu takah sehari lagi. Tai uka gerai kenyuat tu tadi. Takah sehari lagi dekat mulai ke diri. Ba penatai ya. Dia keliang madah ke ya tu. Nak tahu nak gawain jabu haruang. Laban lebuah kepulainya. Ya bisik mai palak. Lebuah kemersa bilik yang kenyuatnya tadi. Dia girai serai bini yang meda biliknya. Nyau nadai utai ke nadai bah biliknya. Tak bisik magang-magang. Semua utai kedeguna dia kena ngidup ke diri. Tak jauh dua igi penuh laban berau. Para penuh laban kayu api. Lalu pingai mangkuk capak periwak. Nau semua rengka bukai tadi. Semua bisik buat dapur dia. Tikai sana bidai, tikai lampiat, tikai uyi, tikai beman. Bisik magang buat bilik yang penyuatnya tadi. Tak nganti ke ngancau lagi. Nama dia gagam. Ati girai seruai bini ya tadi. Medak kersa tak nadai timpang babili yang kenyut. Semua utai kerkak dikena ya pegawai tak bisi memagang. Lekak ke genteran ceritanya dia. Dia tahu kita ninggal ke sidak girai mau sidak serumah baru majungan. Kita nikal baru ngatai sidak kenyut ngau sidak bungenu yang kedekat mulai ke diri. Hari pengawak sedak ya kebegegak. Di kampung di. Tah, dini luarnya ke. Udah sedak kengetu. Ninggau menua. Pengangkat sedak ya hari luar sedak ke bermalam. Bak palak kerangan, bak sungai. Kalai sedak ya berikan ya tadi. Nalmu kita ya. Munya kok aku ke dulu lagi hari itu nyebut dah. Nemu kenya ulu batang kayan ke? Tau ke ulu batang mekam. Makam. Kurang nyebutnya di kok kita mekam. Dia tadi siraya lu nguyang ke pemindah siraya. Nuju ngagai batang pangau. Malam dulu akhirnya. Bungai nuyang sigi udah. Madah kekeliang dalam mimpi. Sida yangnya tadi dekat datai ruang ya tengah hari. Hari siti. Nyalai ya mikira maya tengah hari darau. Dengar kena ada ngemitar. Ngitar. Ngau kilat-kilat. Guntur temepur ingar gedingar. Keliang lalu nemunya tadi nana pemulai sida ke. Pulai bergigaknya. Ya palu ngasuh. Ukai seruai ukai tu bertesau. Siku kulu, siku kili. Ngasuh sidak sedia magang nyamut penatai sidak bungai nungyang tu tadi. Nama ada sidak pan. Tak lu begau menyendia ke pengawak kerekat nyamut sidak bungai nungyang. Lepala ya namiku itu tadi. Orang panggau, laban kenang kebuah jaku. Sigi jampat ngerja utai. Utai ditusi, sigi jampat mati. Baka ngkari deras depu dia. Utai dikenang, sigi jampat magang. Baka hujan kenelian labuh neritia. Tenak lama dunia dia deh.
Bungay nung yang ngapala sida apalo terengka batang alamat. Dia sida ya lalu disambut balak tinggal di rumah dulu kelaja mau lau mua penyampuk lekal balang berang. Laja sigat serangkap penuh zaman jamah panau jarang serta ngau sida ketuai-tuai sida kebukai nya bakal sida apa yang mikul panak sekata menyadia bisa memegang urdia leban sida ai sigi nare mindah da urang munuanya tadi danya tadi bala sida ya pan semua sida ketuai nya tadi ngau semua sedak sekayu rumah nang segi tak bisa dia magang sama datai jadi pala lima igi ia kuliah yang kenyut dasuah sedak sambut inaya bang laban pala kuliah ngayau ni tadi na tau na ada sambut palanya lalu dengkah sedak yang imai tiang sanung bak tanyu keliang semua jelo ngoikan kuliah sida begiga lalu dabla depan dua sida kena indo kelawa orang kegawai sanawari tadi nama ada nak pengaga sida di pangau libau ngau semua pengabang kedatai ngaga gawai sanawarinya gawai sanawarinya dan lalu nyadi maya sida kedatai sarinya kira tengah hari nampuan meh dia clear lalu ngasuh sira serumah nganyuang tau kemai pengaruh sidaya ngagai tikai sana kenang udah dan jauh semak pun tiang sanduang batanyu keliangnya tadi nyo meterudua semua sekayu rumah batap pangaunya tadi ngambil pengaruh diri nak acik-acik kau cerita pemayuah wai pengaruh orang pangau amat tenyaus daun tikai sana ya kerancaunya tadi udahnya kumang lo pansor arbi liat ya ngigang kenyuan pedak sikonya dia ya lo nariat kenyuan kebilia aram tuai kan kenyuan ngoku kebilia na lama bisa utekak padah kukunuan biar kukumang seru ayah lo tamak kebilia datai di bilia dia kumang lalu jako ngong kenyuan noan lagi dekat dasuh keliang milih pengaruh ha ngamik bisi debaik dipulai malam tu ngagin menua kita kebaru akin tak ingat noan dan yang sengapak pilih de. Lapan pengaruh dia mayuah nemu de. Ngai tumbuh dicapai di pihak yang medaknya mana bermata dek Nuhan pedes dekat milian ni ya ke mana dah. Laban gamal semua pengaruh dia. Nemu dia tak mana magang-magangnya. Tang guna sidaknya tadi kena sama. Nyak dia nang milih sengapa ngai kesalah pilih. Lalu salah guna yang terbaik dia. Nah dengar ke dia aku. Ya lain lagi. Pernih yang dia mana-mana ke semua pengaruh kebaktikai sananya. Bisi siti rajut ia kemiat da balut ngena kain kuning curak tuai kira mesai kuan dia tau dah ah, dia medak kuan dia tau terakhir ngena kawat lalu bisi dia kebat ke dia nya tadi bisi siti tarian ngau tanduak siti kira kemesai daun ruku meh atau ambil dia ingat ke dek dekat padah kaku tu jadi kita buka dia anang rau anang kiruah anang acau ya dekat padah kaku nyaja amai del dek jadi kubah aku piala banyak siti aja rajutnya ibuan wan cukup me lalu dah tebak menua adik dia nila nak tahu nak ada pegawai ke dek munuh siku babi belak namun dia nyak sikit pengaluh lemur dua tuainya ni keliang
kiatnya kiat kiatnya. Lebih hakik inti yang mindah jawa. Ayo guna pengaruh yang kenyut. Ya tahu ditangkian deh. Nanti nyemak nuan bisi mindah. Misah. Ngerja pengawak keberat. Ngenan ke menua. Maya kekacau bilau. Ya maga tahu nyadi ke pengaruh. Ngempuang orang lebih lagi. Nanti tak nyadi tuai lah. Ni nemu. Lebuah nuan nangkir dia. Nuan tahu berjaku. Madah kaguna nuan ngau ya. Maka ni nuka guna ya. Padah ke ya. Lalu tempat di. Awak ke demu. Nyalai. Ambil ini pengaruhnya lagi. Ingat ke nyanyau daripada aku ke di. Utai bukainya aku dah madah tadi. Anak ngacau ya. Umasnya baik di pulai. Nama kepala lima igi ya kudah uliahnya nu. Nuannya tadi. Lalu ngau teh bukai. Lapan dia udah bisi buliah dah. Batu murun api udah gede buliah. Ya pan besai minyak guna ya. Udah mayu hanya kenyot. Umas na ibu andai. Dia ada kumang lalu ngasuh ya pansuat. Lapan orang nyau deka ngasuh ya miliah pengaruh. Udah ya ninga kajar kumangnya tadi kenyot lalu pansuat kuruai. Tepedak ke akal yang lalu ngangau ngasuh ya mansang. Ngagai bala mayuh ditanyuk bin. Kenang udah penuh dua-dua. Tau kap diri. Ngelingi tikai. Sananya tadi. Orang ke dia. Sama jaku maka ngerara pengaruh kayaan dia. Lebih lagi si bala pengabang bukai keratai dah. Nyalai. Bansa ngegama pengaruh. Ya ke dia tadi. Si Gi mayu bansa. Ya. Ku cerita pucung ke mayu lagi ya. Ya tegari yang. Danya ditangkan ke. Tandua. Lalu bisi mega. Duku nyabur. Ngau duku hilang. Datai ke tapu. Kersangget ke. Udah bisi. Bulu memegang. Cukup ngena lanyang. Tajai ngok nyalang pan bisi media. Mana? Tindak depadah ke kumang dulu sigi pedes. Kenyot kami liahnya tadi. Nyalai sertang kenyot datai dia ada keliang lalu ngasuh itu dua. Udahnya keliang lalu berjaku ya. Jadi. Tu ketau ikan kenyot. Nuan dia tu dua-dua. Nunga idas kenyau penuh laban pengaruh kami serumah bapa ngau ditu pengaruh kedengkah kami ba idasnya nang mayuh bansa mayuh guna nuhan gak medak dah nyalai kami nang ngasuh nuhan tak milih ke diri ni bagi yang ke dekat debai di pulai ngagai menua kita kian. Ya mak pemandai ngop ngelani adik memilih lagi. Di nuan terpilih kia kenang cukup mana untuk ngasih nuan nuan. Tangti ya salah pilih nuan. Au. Namu megar tiutai nama ya salah pilih. Pihak ku kuliah pada akan kenyot wai. Udahnya tadi dia kenyot tu talu angkat serta berjalan berubah-ubah. Sambil yang berniang ngagai pengaruh ke Pak Idas tadi. Tiba kaya berdau daripada ke kumang. Ni bagi pengaruh kepatut dami ya. Munyi kok aku tadi ya. Kakak pepedes. Kenyot tu bilia. Ya. Laban pengaruh dia tadi. Amat tanya memanah. Daripada mata ngau hati kenyotnya tadi. Kita tahu belak dami magang. Dia pedak ya. Kuatir ya dia. Tang meh. Gayanya tadi. Udah datangkan kumang. Nak tahu. Nak nitih kautai ke depadah ke kumang. Utainya udah cukup depadah ke ya.
lama diri itu dan kenyot tadi milih pengaruh dia. Ya, mah semua orang kedua sama idasan tadi ukai semena bahkan kenyot kemilih pengaruhnya ya. Tak mesti dah mega berarti kan kenyot berarti kan ni bagi pengaruh kedamai ya lagi. Banyak lainnya kepuas ya kemerniang merniang merniang ngiga. Ya kepada kekumang tadi. Dak di lebuah ya datai bak semak pun tiang sandu. Bak ujung idasnya tadi. Ya baru ya tak terpeda ke pengaruh tau kerajut. Mungi ke disebut kumang ngagai ya di bilik dia tadi. Ya pengaruh kena suah kumang ambil aku. Pihak kuat pin kenyuan wai. Tau? Bijakku dalam hati ya dia. Udahnya. Ya kan lalu. Mermi serta nyengkau rajut. Ya kena entuh besainya tadi. Lalu madah ke keliang. Ya pengaruh ada pilih ya. Pedak kena. Tak ada ngenuang keliang nak memunyi. Mengiku. Lekan serak, nyong nuang benda ya bakang pelkuang mabuk buah nyong tu baka puyu mabuk keruah. Apo? Amat yang pengaruh kada baik di ikan kenyut, kerekat dan baik, baik di pulai ke baruah kian. Nagi di kamiliah dia kebukai, main amatnya. Lepas di nyengkau siti aja, pihak ke kuliah. Nggak. Tu aja, umbas mutu baik aku. Biar aku kenyot nyawut ke liang. Apa ni kan kenyot? Aman paman wanto. Hari pemayu haya kaderintai ke kami baidasnya. Rayuatnya ke gadambi nuan. Kaku nagang di tadi, ngay nyadi kan kenyot. Laban jaku sikit udah putus, udah pansuat. Nak tahu udah batak baru. Nadai ko ngau megat kenyot. Nuan ga uliak udah milihnya. Nasihat nuan tuah nuan menyak. Nyak babai dipulai. Nyak me pengaruh. Sigit ngiring ngembiang aku. Tapi aku ngena ya. Lebuan nuan berjalai mai ya. Dia sebedau nuan nurun. Dia nuan lalu nempap serta berjaku ngau ya. Madah kenama guna nuan ngau ya. Kali kenuan berjalan jauh kini. Ngerja pengawak kebesai kini. Bisi penusah kini. Madah ni kaya tempat dia. Bak punggung dia. Udah tiga hari dia datai dan menua kita. Dia nuan nak tahu nak bergawai. Menuah babi belang. Kena dia incabuh harung. Ukai semena ke pengaruhnya tang mega kepala dia kuliah nuan serta nyambut pengaruh nuanya amat mungi ku nuan ke nak ibu milih pengaruh bukai nuan ikat kenyut nyaja udah cukup ibu nuan nalah ngai kenyut nalah intu dia dah au siti agi kelimpah hari pengaruh rajut. Aku nyak kuda dambik nuan. Dukuk nyabur kada kena nuan berbunuh. Dua hari kuda. Nyak mega baik dia. Aku ngasuh ada mainnya. Nyaburnya ni anakku menteri manggau. Ya nyak. Pagi belalang ngagai bini. Ngagai menua bini. Gelangnya di. Nak temu ni maya ya pulai. Nyalai. Laban nuan ngempu dukunya nuan pan dekat beka nak akunya kering lalu berani diau di menua di dunia kita pala lima igi ya kudah uliah nuanya ndak tahu ndak gagak kena ringka degitang atas bedilang serta nuan datai di menua. Nuan nak tahu nak kalanya ngadu ke bedilang baruai nuan. Pala kuliah kitanya tadi
nak tahu nak desalai ngai kesidak ya nemu ngacau orang kehidup nanti nak ada api bak berdilangnya hari baru sidak ya ya nemu ngacau ya lama ya celap nemu demram tenar desalai ya aku kuliah ya aku ngajar kenyuan ya lu ya aku ya aku baru ya nampuangnya tadi udah tu nanti kira tengah malam buat bunga nuyang dekat ngayong di pulai jadi nuan nak tahu nak banget lama kalau kami di tu lapan orang ke menua dian tadi nyong nanti pemulai nuan belama tang sepedau seruai bunga buat bunga nuyang angkat aku dekat ngasuh buatnya berjaku ngagai bala mayuah mindah ke nama nuan laban nama kenyuatnya nak tahu dia kena dia ke jadi buat bunga nuyang laban kuda ngiring dah mai kita berjalai ya udah medak empat nuan udah medak nuan ngerja pengawak sekumbang kita ke berjalainya nyalai laban dia nyak tadi ia nemu berkeni kok gaya nuan ti bakar manuk kita berkeni kok bulu nuan biar kok keliang biar kok udahnya ya lu ngangau ke bungai nuyang mansang semak ngagai seruai yang kenyuat kia mayanya keliang kong kenyuat tu tadi segi agi berdiri semak tiang sandung bak ujung tikai sananya tadi malam mayuah sama nak memungi lalu jenuh magang laban sidak ya sama kaget dekat dengar lalu nemu siapa nama baru kenyuan ya kita pan berkenyak eh? Aku nemu ngetau mati ngayau ya aku sekedar ukai ngetau nasi genteran ya udah cukup dia mana ira udah tai baru aku nyak baru kumadah ke kita siapa nama kenyuan nih tapi ya ana tu sahti ana nyadi ana gida ana nyida laban kita ikap gulai baru nak lama lagi bupu aku au bye bye ngagai semua bala maiwah ba cerita pangau cerita tuai kita cerita kenyuat ke sekali itu. Au, mupu aku. Bye-bye.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

0: Bueno, y sí, no duró.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Ya, lagu ke di baik darah Helena ke lemai tu peningat terubah bersulu. Lagu ke dipilih aku ngepun ke sadar lemai kita lemai hari 1 hari tu 22 hari bulan 6 2026 nyalai selamat lemai ngelalu ke semua belah peningat kita ia ke bisik mendiang ke YFM bergulai engkau kami bak sadar lemai lemai tu nyadi lemai tu kita bergulai engkau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi jadi aku bersampai ke semua bola peninggal kita ke Sarito ngembuan berita ke mana aku ngarap ke megak semua tu pengawak ia ke bisa dipejalai ke kita Sarito tadi pan sama udah tulih ke pemujur magang ya jadi bak sadar lemai kita lemai hari satu undang gak bakal selama kalai bak tu sun program kita udah tu lagi kita dikeninga ke Hello Wai Limbang bergulai ngau Hana Maria jadi udahnya lagi 6.30 lemai nurakung natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa FM lalu udahnya pukul 7 lemai hingga ke program Rancau Tikai lalu pukul 7.30 lemai nurakung natai ke berita lemai ke ditabu ke terus hari YFM lalu untuk di kenyak lagi kita dikeninga ke Y Arena bergulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita ninga ke tanduk program Leman Budaya Iban yang lainnya tusun program kita ungkup lemai hari 1 22 hari bulan 6 2026 yalai nanti kita berhati ke gaya hari bak bandaraya Kuching lemai tu hujan berjimat ungkup kita ke agik bertengah ke jalan alun nyangka terpukul bak jalan alun jam ke dia tu jam kini tau ke benua skut bak jalan alun sama berjimat kita bersampai ke kita yang tadi mujur datai bak palan ke dekat di tuju kita lemai tu nyalai terus merindang kita engkau lagu ke sekali tu lagu ke di baik Bokiah Rowina pengrinduk segitiga lalu sebelumnya tu lagu ke di baik Anderson Galai Nuan Mungkir Janji.

0: Hashtag نني أكتيف ديرتو. Udah dengar kita Intel Hari Luar
1: Malam minggu peluang bertemu
0: Pukul 4 lemai YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkah Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: budget. Okay. Tak ke budget lah. Tang mana dia sedap ke.
1: Yeah.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: YFM. But Serian 1

Terima kasih pengelola program YVMHD Kuching. Sama lemai, sudah tapi bahasa, agar semua bala peninggal. Pertemuan baru kita bawa Hello Y Limang. Sekali tahu engkau aku hanya merelamat. Tidak kak mai bala peninggal, semua berkongsi ke sekedar petara tak berita tengah ke menua utara Sarawak. Jadi perkara keterubah, kedengar dikongsi ke aku. AI jadi penyungkak ukai pengganti asli budaya. Sopet Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah nyemetak madah ke pengamat pesaka budaya komuniti mayuah bangsa mesti terus dijaga tajapun artificial pintar AI anggau teknologi digital majak mansai. Kuyal, teknologi

Yang nyemetak madah ke program budaya berguna amat dikena merik kelala pusaka ngagai rebak baru serta tentu ke penerus budaya atau ke penau asal pupu bangsa. Nitiah ku ia, pengawak ngawul Raban Nembiak Anggol Cakah dalam pengawak mandang ke budaya mandang kagi bisik pengganti ke angkun nerus ke adat enggak main asal komunitinya. Yang lega ngingat ke budaya ukai semina ngawal pengawak ngajat enggak pemerintah ngajak tang megak mungkur jaku adat ritual seni pengawak asal enggak reti penghidup.

platform penyerakup komuniti serta nyungka ke dagan temui di lawas. Pengerami Beyond Wave and Dance Rhythms 2026 jadi atur bak tebing air lawas terus berjalan ke tanggung pengawal kebuguna dalam ngenegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa ngelaku ke budaya serta nyungka sektor dagan temui ngau ekonomi menua tu. Nitiah kukaban peliman P222 lawas atau Henry Sumagung, pengerami tik ngawal penyerta

Ianya mata madah ke programnya patut dipajak serta ditegap ke lagi laban meri empas ke besai dengan pengawal ngintu budaya pemansang ekonomi hingga industri dagan temuai menua tu. Berbangganya, Chairman Program Liao Kuan Leong madah ke pengeraminya mujur ngempuru ke Mensia Maiwah hari bermacam penata asal. Pengawal besai bakal lumak perut naga, pengerami pemakai, dengan pengawal berjual megak merangsang semangat kerjasama.

Ngagai kontraktor aku dah diciri Hexatrend Sindrom Bahat Pengeluar Minyak diatur ba opis Residen Limbang lalu bercermin ke penolong direktor kanan Unit Engineer Bertanam Topik dengan Infrastruktur Menua Pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Nitiah ke penerang projek ti dibantai ke penyandiang penemu. Konsortium Malaysia ti diari ke Kelang Jongga projek tu inisiatif Perintah Besar dengan

Di Sarawak. Projek tu ngembuan tuju dekat India ke penyambung strategik di dekat nyambung Kampung Bulang Tak, Kampung Limpa Kupinang, Sekolah Primary Limpa Kupinang, Anggau Kandang Lingi, ngagai Jalan Besai menuju ngagai Bandar Limbang. Dia tu, kerana menuanya agi berpanggai berperengkap pengangkut sungai, dengan Sungai Limbang dikenang ngelawak Bandar Limbang, ungkup aktiviti nintiang hari, nyengkau servis pengerai engkau meli barang ke diguna. Projek kebungkus 173.65 juta ringgitnya diperambu dekat diperjalai ke dalam tempoh 156 minggu.

tuang rentayan jalai alun buat kandang menuanya, lalu enggaknya nyari penyungkak pemansang sosioekonomi kandang menua nyengkawam sektor ekodagan temuai, pemansut pengawak berikan, kelimpah hari nambah ke ekses ngagai infrastruktur dan servis mesia maiwah kemenahagi untuk komuniti kandang menuanya. Projek itu juga dikarap oleh ngerapit ke serakah antara menua pesisir dengan negeri serta merik penguntung.

Bawang 2026 ianya Kerami Budaya Nindang Tahun Komuniti Lun Bawang ke Pemadu Besar di Sarawak. Kerami edisi ke-39 di Perambu dekat Datur kena 2 hingga 5 Julai 2026 di Lawas Sarawak buat Taman Awam Lawas. Jadi pengatur program ianya Divisional Tourism Task Group di TTG Gerempuang Lun Bawang Sarawak, Ketua Komuniti dan Ketua Raban Bangsa Lun Bawang bekerjasama dengan Club Golf Lun Tau KGLT Kenyadi Kaling Strategic. Jadi objektif program itu ngembuan tuju dekat ngetan serta ngelaku ke pesaka main asal Lun Bawang ngenegap ke penyelakup komuniti serta nyari produk besar dagang temuai di utara Sarawak. Dan antara aktiviti utama terdekat dipandang ke pemerindang main engkau seni asal bangsa Lun Bawang yang mega pengawal mandang ke pesaka asal hasil penglandak jari engkau pemakai asal pekit budaya dan mega bisik datur ke malam ke pemandu di kerindu pengawal milih ruran ulung engkau padan liuk burung antara pengawal ke pemandu di antik-antik lintiang tahun. Itiah keterang pengatur engkau ketua komuniti Hero Eco Lun Bawang menjadi pelasar ke Buguna dikena merik kelala penyelai budaya Lun Bawang ngagi rebak baru engkau mensia mayuah kelimpah ada ngerapit ke kawal antara komuniti Lun Bawang dari Sarawak, Sabah, Brunei engkau Kalimantan. Aram kita sampal datai engkau pengerami Hero Eco Lun Bawang 2026 buat Taman Awam Lawas kena 2 hingga 5 Julai 2026.

0: ke.
1: Nama kebuah kita mesti ningah ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program Jakob Sempama.
1: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Bisi mega program randau pengarai hingga sahup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
3: Nihil Sarawak, lagu peminta antar stesen. Tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini. Ketika lemai, minat ini, YFM Lilima.
4: Jadi nak kata dulu perkara tadi kunci kare Limbang. Berita aku bukai toninga bawa sadar di Limbang. Ninti hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12:30 hari. Boleh baru ngagai pengurus program YFM di Kuching. Terima kasih.
5: Why seberai?
6: WAI FM.
5: Ya baru ngam.
6: Kan?
5: WAI.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
1: Bah, madah kaku me.
2: Au, oh, beketu. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Agi ngena fake ya kah?
2: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
3: Ya, jadi hanya mes kedari cara ke tahu dikena kita yang tadi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngakai kami bawa FM. Jadi tu datai bawa awak nurakung ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik dikirim ke ngakai kami bawa FM ke lemai tu kalai ya pesan ke terubah tu nuju ke Bamlayan ke diau bawa batang layar batang paku ke Bamlayan bawa batang rimas batang awiak ke Bamlayan bawa batang bu Duk, batang kabo, batang krian, gau semua rumah panjai ke sepemakai, ke rumah subing, tau ke langan anak jamin. Jadi pesan tu, madah ke cunggat anak inggum, tau ke apai timah. Udan adai kena hari minggu, 21.06.2026, lalu niang cunggat anak inggum, tau ke apai timah. Dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24.06.2026 baru masuk biang tau kalangan anak jamin Baulu Krian Seratuk jadi niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25.06.2026 bak penam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratuk nyalainya tadi pesan madah ke cunggat anak inggum tau ke Paitimah ke udah nadai kena hari Minggu 21.06.2026. Jadi niang cunggat anak inggum tau ke apa ya timah tu dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24.06.2026 baru masuk biang tau ke langan anak jamin Baulu Krian Seratuk lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25.06.2026 bak penam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratuk nyalanya pesan ke terubah ke bisik diterima kami lalu pesan kedua tu nuju ke Bamlayan ke sepemakai Maya Penuh Sarabat bakal bermatama dengan melupa rumah muluk keluar rumah Majid Tenggalat Baru rumah Ogos Kawit rumah Simon Tabau rumah Minggu Kerango ke Bamlayan ba rumah Albert Kadir Munggu Mbawang ke Bamlayan ba Empelai Ulu ke Bamlayan ba Mendas Baru ke Bamlayan ba Sungai Anak ke Bamlayan ba Sungai Engkabang Kaki Wong ke Bamlayan ba Langa Asam Tanjung Sikup ke Bamlayan ba Lubuk Kepayang ke Bamlayan ba Praja dua buah rumah rumah Thomas Sigat Sungai Berangan ke Bamlayan ke Diau ba Kabo Krian Seratuk ke Bamlayan ba Lid Kabung Ulu Bayur Debak ngau semua ke Bamlayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditu Magang jadi pesan tu madah ke Helsa Tiara anak Sila madah ke Elsa Tiara anak Sila udah nadai kena 21.06.2026 hari Minggu ba Hospital Besai di Kuching Ditu jadi ni yang Elsa Tiara anak Sila tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 23.06.2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24.06.2026 bak pendam Christian Kerangan jalan ke Bamlayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah tinggi anak tamin Kerangan Krian Seratuak jadi tu tadi pesan madah ke Elsa Tiara anak Sila udah nadai kena 21.06.2026 hari Minggu bak Hospital Besai di Kuching di Kuching ni tu jadi ni yang Elsa Tiara anak Sila Dekat itu bala mayuah kena malam hari 2 23 hari bulan 6 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24 hari bulan 6 2026 ba pendam Christian Kerangan. Jadi kabar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah tinggi anak tamin ba Kerangan Krian Seratua lalu penerang ke sili age berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagi sila nak Jimmy berlumur 013-882-3525 tau ke Endang anak Bajeng ber 013-321-1781. Nyak pesan ke bisik dia terima kami lalu ke Siti Tok Peninga pesan menuju ke Bamlayan ke Diau Bak Serian Ijua Ulu Kebang Melayan Bak Tanjung, Pedalai, Liuk, Tekalung, Basi, Langkang, Tawai, Pak, Enggau semua Kebang Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Berang Anak Kemedan, madah ke Berang Anak Kemedan, udah nadai pagi tu tadi ianya 22 hari bulan 6 2026 lalu niang Berang Anak Kemedan tu dekat di Senggai Bala Mayuh ba rumah niang tumpu ba kampung Tai lalu mayang gubur ke niang tu apin ditetap ke nyalanya tadi pesan nuju ke Pemelayan ke Diau Ba Serian Ijua Ulu Tanjung Pedalai Liuk Tekalung Basi Langkang Tawai Pak Enggau semua ke Pemelayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu tadi madah ke Berang Anak Kemedan madah ke Berang Anak Kemedan udah nadai pagi tu tadi pagi 22 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat di Senggai Bala Mayuh bak rumah niang tumpu ianya bak kampung Tai jadi mayang ubur ke niang tu apin ditetapkan. Lalu pesan nangkan ketuk peningan tuju kapal melayan ke Diau bak kumpang Pauh Bi, kumpang Langgir, kapal melayan bak Danau nangga kumpang Kandis, Sayat, Kelampok, San Panjai, San Pandak, kapal melayan bak Seremat, Batu Bebini, Buluk, Suah, Cangkul, Empit, kapal melayan bak Bukung, Panjarwai, Sungai Keruh, kapal melayan di Kedang, Merakai Panjai, Merakai Pandak, Kantuk Balau, Kantuk Bunut, kapal melayan di Skrang, kapal melayan bak Selindung Ulu, Ngau Selindung Ilik, Gau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala undi anak bikit undi anak bikit jadi pesan madah ke undi anak bikit madah ke undi anak bikit udah nadai kena hari minggu 21 hari bulan 6 2026 jadi ni yang undi anak bikit tu dekat dintu bala mayuah kena malam hari 2 23 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 24 hari bulan 6 2026 nyalanya tadi pesan madah ke undi anak bikit udah nadai pagi hari minggu 21 hari bulan 6 2026 jadi niang undi anak bikit tu dekat dintu bala mayuah kena malam 23 hari bulan 6 2026 malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24 hari bulan 6 2026 ya, jadi kita ke dikenemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Marilyn anak undi berlumur 013-564-4262 tau ke 019-660-8517 nyak ke pesan ya ke bisik diterima kami ber YFM ke lemai tu lalu ke Siti tu pesan uju ke Bamlayan ia ke Diau Bermaja Bing Nangga Selabi Pakuh Oyak Rumah Labang Ayum Skim Skuau Rumah Tadung Skim Skuau Rumah Rantai Bak Skim Skuau ke Bamlayan Bak Rumah Melilas Brunei ke Bamlayan di Kuching di Sibu Bintulu Miri Ngau ke Bamlayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang besi anak umpi madah ke ngetah sulit niang besi anak umpi tau ke apai ayoi jadi ngetah sulit dekat diatur kena hari 6 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 pagi lalu pengawak muain terbalu dekat diatur kena malam hari 6 nya megak 27 hari bulan 6 2026 lalu pagi hari minggu 28 hari bulan 6 2026 dekat ke pendam lalu nganjung sungkup nyalai kamar belayan kedi pesan kita dipinta datai ngagai rumah niang tumpu bar rumah nombor 19 simpang 11 Jalai Kala Jiau Perpindahan Penaga Suria Kuala Belait Brunei nyak lainnya sekedar pesan ya ke sempat dikenatai ke aku buat sadar lemai kita ke lemai tu.

Yeah, lagu ke di baik Florence Low lemai tu peninggal hati Yanuan nanti aku lagu ke dipilih aku kena merindang tuai rumai blin lemai tu benu nyumai kuya nyalai aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke bebatang ya ke bisik diterima kami bawa FM kalai ya pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke diau bawa batang bakung batang selepin ke pembelayan bawa Sungai Buluh Bakung Kabam Belayan Ban Sebang Kuari Sebang Padang Bilun Kabam Belayan Balai Ringin Danau Bling, Danau Melikin Bintangur Kabam Belayan Sungai Kawi Madur Rayah Sungai Kuyat Sungai Menuan Kapit Jalai Merurun Entabai Kabam Belayan Batang Sungai Nengah Sayung Kabam Belayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang Sajen Jeffrey anak masing tau ke Apai Joven nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5 26 hari bulan 6 2026. Lalu muai ulit ianya kena pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil terbalu paginya megak nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah minis sungai rau munus jalai pakan engkamup entabai jadi ia pesan untuk tadi madah ke pengawak kita sulit yang Sajen Jeffrey anak masing tau ke Pai Joven jadi nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5 26 hari bulan 6 2026 gau muai ulit pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil terbalu paginya megak nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah minis sungai rau munus jalai pakan engkamup entabai hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke situ tu pesan tuju kapal melayan ke diau ba rumah Paul Kibung nangga sidang rumah canting sungai Pamu Sap kapal melayan ba Teluk Kumpai sungai Sidang Baru kapal melayan ba rumah Acun nangga Kelebu rumah Suran tau ke rumah Dingun kapal melayan ba rumah Bili nangga Luap rumah Ros tau ke rumah Jalung nangga Buan rumah Imi ngga rumah rumah ba Seterus rumah Kalit ngga rumah Unji pian megar rumah Buli ba Semanuk ngga Kabam Belayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala yang Spini Mai anak kemarau jadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang Spini Mai anak kemarau kalau pengawak kita sulit tu dekat diatur buat rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang Atas tak tahu ianya 26 hari bulan 6 2026 hari 5 pukul 8 malam kena cara sembiang jadi kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai tumu kagik lalu kita ke dekat nemu ngau silik agik berkaul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai tuan rumah kemarau pun balumur 017-760-3889 tau ke 019-8767-356 ya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke penudi tu pesan tuju kapal melayan ke diau bawa banting lingga kapal melayan bawa seriaman keranjik mungut sawak Semulung, Kuching, Bintulu, Miri, Serian, Gau, semua Kabam Belayan Bukai ia kena boleh dirintai ke nama Ditok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak merantu tau ke pengawak merekat ke regang niang jati anak tinggal ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bab 6 Kristian yang likan perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makai lemai pukul 7.30 lemainya baru rumah ucuk ya inya rumah Nelly anak lanjat bab lumur 106 Taman Sama Indah lorong 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semarahan jadi penerang ke silik atau bertelefon dengan Nelly anak lanjat bab lumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322 nyalai nyak sekedar pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu dia kena taik aku bawa sadar lemai kita ke sekali tu nyalai aku ngarap ke pesan pesannya tadi terang di dinga lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik bergulai kau kami bawa sadar lemai

Ya, lagu Deba Ihaly lemai tu beringgah engkau lagu pelakon kena merindang kita kaget terus sebulan engkau kami ba sada lemai kita ba YFM. Jadi 2 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai, kalau 7 lemai tu lagi kita dekat sama mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi selama lemai megak ngagai kita ke diau ba rumah Joel Nangasan di Lubuk Antu. Terima kasih ke pemanah bala kita ke Audah nyambut penatai bala kami buat ujung minggu tu tadi buat program Ngiling Tikai Gawai Daya Pelilih Lubuk Antu 2026 bila kita mulai baru ni. Ya, terima kasih begak ngagai sidak ke buat pejabat daerah ke di Lubuk Antu dia ya ke dah sama bersaup dengan kami ngatur program ke sama mega ujung minggu tu tadi ya. Jadi lah kita mulai baru lagi belalak sign eh. Ya, jadi kita terus mendiang ke program Berancau Tikai ke sekali tu.

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru gulai ngau kita ba senentang awak barancau tikai baka kelemai itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ah ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi bekal kelemah itu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller ndak uliah tau kena dai meri notis ngagai komisioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notis ni diberi ngagai komisioner data controller mesti ka madah kurang kempu datanya pasal data breach ke ka nyadi lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke komisioner nyadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku nyongagi section 133. Jadi tu disebut offenses by body corporate siti syarikat tau ke perbadanan nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer manager secretary or other similar officer syarikatnya body corporate-nya tadi. Jadi nanti penyalahnya bisi nyadi ya tahu dituduh buat kod sama ngau company-nya empu kah body corporate-nya. Lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubahannya tadi undang-undang section 133 subsection 1 yang berkait E body corporate-nya boleh dituduh ke diri tak ke jointly sama-sama dituduh di bak kod ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate-nya ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDPA 2010 pekerja ayahnya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu nak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breach-nya digagak atau ke dikerja ukai dari pemenar ya ia nak nemu penyalah data breach-nya buat company-nya nyadi tau kaya nadai bisik sama ngau ngerja penyalah data breach-nya lalu mega pekerja body corporate-nya tau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki siliak awak ke penyalah data breach-nya nak dikerja tau ke nak nyadi nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke diperdak kot ti ia uliah meributinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah lalu section 133 subsection 2 jadi bersenentang tu ianya nyebut pasal pekerja siti company atau ke body corporate-nya berkini ke nanti pekerja hanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010 lalu company-nya tadi pun tahu salah jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia berkenyak company atau ke body corporate nya tahu sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja atau ke agen company nya maya penyalahnya digagak ya bisik tiga itik perkara ke diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak pekerja ke benung berjalai ke pengawal ia bagi pihak company nya itu buat section 133 subsection 2 in bracket B. Ia ke kedua baka ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik corporate body ejen yang empu bisi pekerja yang empu hanya di pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A inya pekerja company nyampo. Ya benar berjalai ke pengawal B pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010 pekerja ngau company nya uliah salah bersama. Tangti kita merati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen. Ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen, ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ia sama-sama tahu salah. Reti ia buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke agent company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke agent dia sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke agent company-nya ajak. Jadi nanti disebut buat in simple terms. Section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA maya waktu saya dah bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah. Seolah-olah baka employernya kengerja penyalahnya. Itu sebut dalam jakor reputasinya liable as if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti agent ke dalam tiap city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang companies atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agentnya. Nyalai contoh ya bila peningat aku boleh merik baka tiga titik senario atau ke situasi ya baka A baka bank tu data controller ia nak merik notis leban pegawai ya ke nak berjalai ke tanggung pengawak lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai ajak. Reti yang dia tu kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi section 12B subsection 1 sida yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. Sentinya anda digagak. Tang pegawainya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tangtinya anda digagak. Pegawainya ngau banknya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisi agent. Jadi marketing agensinya proses customer data. Agensinya ndak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company-nya kemelantik marketing agency pun salah hari segi undang-undang. Laban marketing agensinya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Itu tadi bekerti A city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, atau mengurus ke data dalam company. Nanti utai itu nyadi company pun salah hari segi undang-undang. Aban staff kegawa ngam marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisa ngerja penyalah. Nah, jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisa tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak deh titiah ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller ndak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke undang buat PDPA. Ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisik salah ejen, bisik salah pekerja, data kontrolernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja tau ke ngagai agensi tau ke ejen ya aja. Yang pupan sama tau salah. Jadi nyak nak kat section 133 kebisi berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita baka ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita belah peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita baka kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu baka kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpua dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datai.
1: Ya, jadi hanya nak kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai ke lemai tu peninggal setiap program ke ditusun mesti terbang mandi lalu dikeluar ke kami hari YFM. Jadi lemai tu kita lagi terus berperindang tu lagu ke dipilih aku merindang kita awak sada lemai lagu ke di by Angela Latajua ke sekali tu ngau lagu pengerindu berkunci.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemendang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah di

0: penguntung ari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita siku tuan ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara nggak suhati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puhati nih.
2: Puhati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

0: Y FM。
1: Selamat lemai begulai ngawaku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 Sarituk 22 bulan 6 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Perintah Besai dipinta berunding ke baru insentif ngawak meranak ke pukuk setipat ngaubah dalam sektor ekonomi. Rakyat tik unik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen tiba kaul ngau Sarawak patut ditahan ke ungkup rebak orang ke Dudila. Jabatan berita lalu tu isi berita. Perintah Besai sudah dipinta berunding ke baru insentif pengawak meranak ke pukuk dikenan narit orang meranak ke mayu hagi pukuk dalam sektor ekonomi baru setipat enggau ubah dalam sektor ekonomi enggau kuasa di menua tu. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perkara tu berguna benar dikenan nyungkat pemansang industri kebesai potensial bakar hidrogen enggau semiconductor tulen dulu ngangkat ke pemansang sektor luar ke barang di Malaysia. Pemansang industrinya ukai semina oleh nyawuk Malaysia bersemekiah tang ulih meri untung kebesai agi ngagai menua tu jemahila. Ya maksud ke jakut tu bas bengkah pengawak ke diatur di Kuching. Berbat ngunyak Sarawak dekat semampai berjalai ke ungkup pengawak tip guna buat pemansang pun penatai kuasa ke baru ti ulih ngagak Malaysia jadi kaban strategik ke ulih ngada kekuasa karan ke menua-menua ASEAN. Berbangunnya Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dia tu benung nampak rakyat ti cukup unik hasil dari pengerapit kaul ngau pengawak jadi melaki bini antara rakyat dari pupu raban bangsa. Perkara tu megak udah nyadi lambang penyerakup ti majak tegap di menua tu serta ngayan ke rakyat ti mereti ke pengandiri nak ngira bangsa engau pengarap. Ia madah ke penumbuh komuniti temajak bercampur ketika kaul orang diri sebilik megak udah ngerapit ke penyerakup antara rakyat di Sarawak. Ia madah ke budaya ti sama berbahasa ke pangandiri udah lama ditanggam lalu patut benda ditanke kena jaga pengelantar rakyat ngau pemansang menua. Dokumen ngau rekod ke berguna ke berkaul ngau Sarawak patut ditan serta diadu nyadi dokumen digital. Sapit Menteri BAUPS Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali madah ketuk dikenan tentu ke penerang pasal sejarah ngau pentadbiran menua tu boleh diperhati ke rebak orang ke Dudi Arila. Pengurusan rekod ngau arkib ke berurunnya cukup guna dikenan nyaga pengamat penerang tetau digagak nyadi ke reference ke geman. Ia madahkan tiada rekod ngau arkib ke geman dia sitik-sitik perkaranya dekat mudah dipetalatka. Ya maksud ke jakut tu lebih yang kebejadi pengerami Minggu Arkib Antarabangsa 2026 bak Library Menua Sarawak di Kuching. Perintah dekat jalai ke atur dua itik serak dikena mutar ke kes orang tak salah guna teknologi peminta tiru AI ianya hari pengawak tenerit ke atur undang-undang ke diatuk ngau pengawak tengagak perambu undang-undang tabir urus AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke atur bakanya di pejalai ke kena ngelatih ke pengawak nagang ngau accountability bas pemanjai timpuh nguna teknologinya. Atur bakanya megap guna benda dikena nyaga high capability teknologis baka deepfakes, content synthetic ngau identify manipulation sebedau perkaranya ngundang penangguh ke raya ge. Ia madah ke strategik ke berserak bakanya dekat nentu ke atur undang-undang ke diatuk ngau perambu undang-undang tabi urus AI boleh melak ke innovation serta nyaga risiko. Ia maksud ke jakut tu bak awam Dewan Rakyat. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS nyukung pengeran perintah menua Sarawak tidakkan ngerembai ke akses balan biak Sarawak ngagai pelajar tinggi kelebih agi bak bidang perubat. Bak penerang media yang saritok tadi yang madah ke sukung ke diberik dengan sekedar inisiatif kenyang kaum scholarship khas program perubat Yayasan Sarawak yang ngayan ke perintah udah berbenar dekan luar ke mayu agi raban perubat ke profesional di menua tu. Ini mas begak keras dikanya dia ke pelajar bidang perubat ke Menyana serta bisik integriti dikena nangkup standard pengawal pelajar ke udah ditetapkan. Nyalai Unimas netap ke sidak dekat majap jalai ke tanggung pengawak sidak tinjadi kaban strategik perintah Sarawak. Lebih lagi pemansang modal mensia, pansiap pengerai serta ngeluar ke raban profesional dalam sektor pengerai. Nombia ke udah habis bersekolah tang lebih lagi sidak ke bak batang air di Lubuk Antu udah diperansang minta bantu ari wang turuk pelajar batang air. Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Labuh, madah ke wang turuk pelajar tu disediakan kena nulung biak ke udah habis bersekolah, tidakkan nampung ngakai palan pelajar tinggi. Sekumbang ke ditumbuh ke semak 10 tahun tu ke udah, kira 1,000 ikut nembiak ke ada di batang air, udah boleh penguntung ari wang turuknya. Yang maksud ke jakut tu lebih yang terjadi pengerami ngiling tikai gawai Dayak pelilih menua Lubuk Antu ke diatur baru majuai ginda nangasan. Datuk Dr. Malcolm terlalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Batang Air dekat ke pengerami ngiling tikai ke dikenan nutup gawai Dayak agik ditan ke ngambil ke adat ngau budaya raban bangsa Dayak tau meruan. Orang tiagi berpanggai berjalai sungai dikena mindah udah dipinta ngagak pengelikun sungai nyadi kebudaya dalam penghidup sidak ninting hari. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah katur pengelikun bak sungainya, ukai semina hari pengawak kengena life jacket ajak tang megak pemerhati-hati pasal risiko ketau maik penusah. Tunjeng kaum pemerhati-hati pasal gayari air sungai ngau jelu sigak ketau ngerugak pengelikun. Datuk Len Talif mansut ke Jakutuk, lebuh ia kebejadi program pengelikun ngau pemerhati sungai Kampung Selalang 2026 ke diatur upis penguasa sungai-sungai Sarawak. Bak pengerami itu life jacket megak bisa diberi ngagi orang kediau bak Kampung Masjid Selalang, Kampung Hilir Selalang ngau Kampung Bunga Tanjung dikena ngangkat ke pengelikun sidak tiap tengah ke jalai sungai. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP patut semampai ngulu ke pengawak tendiri negeri ke menua. Chairman Lembaga Pengelola DBP, Datuk Dr. Anwar Ridwan, madah ke perkara terpatut dikemeran ke ianya pengawak terjalai ke langgur strategik DBP 2026 ngagai 2030. Langgur strategik tu diperjalai ke berpelasar ke lima tunjang yang kau melatih ke ekosistem Jakut Melayu serta ngerembai ke kawul pengawak global. Datuk Dr. Anwar Ridwan mansut ke Jakut tu bak pengawak nungrami ulang tahun ke 70 DBP di Kuching. Pengeraminya terberambai ke Jakut Restu Jiwa Pahlawan dipenyadi ketuai pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sama bisa datai ianya Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Dikenang ujung ke berita kelemai tu batang berita di Baca Baru. Perintah Besai dipinta berunding ke baru insentif pengawak beranak ke pukuk setipat ngaubah dalam sektor ekonomi. Rakyat teunik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen terbekawan ngau Sarawak patut ditan ungkup rebak orang ke dudila. Yang dekat berita kita ke lemai tu peninga, beritanya tadi ditusun Monica Geri lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek caknya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 22/6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam Majlis Raja-Raja, ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia, TUDM. Perataya bak parang bilun terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Edrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tuan Mahmud Yau Binia Laila Taib, serta Bala Pemesai UPIS-UPIS Perintah. Nangkan kenya penatai Tengku Abdul Rahman bak padang bilun megak disambut ngau persembahan kebudayaan asal Sarawak Rimayuh Pupu Raban Bangsa tingayan ke pemayat ngau penyerakup rakyat Sarawak di Tegap.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Y Arena. Y Arena. Ninting hari satu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
8: Segulai sejalai.
7: Segulai sejalai.
2: Terima kasih lagi berkelan dengan kami buat YFM. Berita Y Arena ke terubah berkawan dengan squash. Pemain Malaysia Siva Sanggari boleh nombor 2 buat PSA Squash Tour Finals ke diatur di Paris, France. Ujung minggu yang kemarin, Sanggari alah melaban pemain ranking ke satu dunia dari Egypt, Hania El Hamami. Dajak pan alah barangkat finalnya dan tu tetap main pengaga ngagai pemainnya laban sebedau tu bedau bisik pemain Malaysia nyingka ngagai barangkat final wadah Nicole David bak tahun 2012 subak. Sebedau tu Siva Sanggari udah boleh champion bak Grasshopper Cup di Zurich bulan 4 tu tadi. Berita nangkan kena berita berkawan dengan atletik. Atlet lempar cakra atau discus throw Malaysia Irfan Samsudin sudah mujur nampak rekod kebangsaan. Bak pekit ke dia tu di Hungary ujung minggu yang kemari. Rekod ke sebelah tu megak di pegaya ianya 62.55 meter di tempat ya bak atletik championship di Austria tahun 2017. Lalu ke sekali tu yang mujur mecah ke rekodnya sudah dinikau ke cakra penyawa 62.87 meter. Lalu boleh nombor 1 bak pekitnya. Dua pengari Hungary boleh nombor 2 ngau nombor 3 bak pekit ke sama. Kita tengok yang agak berita MotoGP. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis sudah boleh champion bak Moto3 GP Czech. Ya ke dia tu jauh minggu yang kemarin. Belum matuk Hakim ngepun ke lumba Arif Franro Teng diukum penalti laban bisik pengilap Maya Qualifier ting ujung kia diasuh ngepun ke lomba Ari Grid ke-14. Udah ke boleh championnya, dia Hakim dengari ke Ion Credit MT Helmets MSI udah mujur ngumpul 25 poin hari lombaknya. Jadi tu ngujung ke Hakim nak ke dia tu boleh 73 poin semua ya. Lalu nak ke dia tu batang ke 7 ba Moto 3. Okey, kita ngelansar berkawan dengan World Cup. Nak ke dia tu tim Tim Mojo nyingkan ngagi round of 32 atau ke knockout stage yang kaum Germany, Mexico ngau USA. Lalu berita bukai berkawan dengan World Cup, terbekal dengan berita Scotland. Kalau defender Scotland Jack Henry madah ke nak takut ngelaban Neymar, maya main ketiga ringkat grup. Brazil bersatup dengan Scotland hari 4 tu. Coach Brazil Carlo Ancelotti madah ke Neymar dah bersedia bermain. Udah ke sebelah tu ia pedis-betis, lalu ndak boleh bermain ngelaban Morocco dengan Haiti, bak main ke terubah ngau kedua. Nak ke dia tu Scotland boleh 3 poin lalu bisa peluang besar nyingkang ngagai round of 32. Lagi muka buka ngau World Cup, coach Saudi Arabia Georgios Donis madah ke strategi defend maya ting laban Spain tumuh pagi tadi ndak nyadi udah ke alah kusung 4. Saudi Arabia bermain ngau 3 defender tengah dibantu 5 pemain ba 3 defendernya. Donis megak madah ke gol Lamine Yamal ba minit ke 10 ngujung ke sidak yang tak boleh fokus lalu mayuh ngagak pengilap. Ba main ke penundi ringkat grup, Saudi Arabia dekat bersatup ngau Cape Verde kena 27 hari bulan 6 2026. Okey, ke penundi tu kita ngelansak pemutus ngau megak tim kedekat berlaban ba World Cup menyeka daripada keku tadi Spain denganlah ke Saudi Arabia 4-0, Belgium ngau Iran 1-0, Uruguay ngau Cape Verde megak 1-2 sama, New Zealand alih 1-3 ngelaban Egypt. Lalu pergila dalam grup J, Argentina bersatu ngau Austria. Dalam grup I, France bersatu ngau Iraq. Siti lagi main dalam grup I, Norway dekat ngelaban Senegal. Lalu Siti lagi main dalam grup J, Jordan berlaban ngau Algeria. Okey, ni rintai main buat World Cup ungkup pergila. Terus ninggal ke kami buat YFM segmen Sada Lemai.
8: Y Arena.
9: Y Arena.
8: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
9: Segulai sejalai.
8: Segulai sejalai.

Ya, terima kasih ke pengrindu Nuan lagu ke di baik teman. Terima kasih Sulu. Jadi mai jam kita 6 minit lagi dekat pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jadi sebenarnya kita ninggal ke program Leman Budaya Iban, aku mai kita mendiang ke Siti Lagu ke di baik Baby Chloe ke malam tu ke Terubah Labuh Pengrindu.

0: Ya, jadi ya, selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budai Ban kita untuk sehari itu. Nyalai bakal selamat juga buat program Leman Budai Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimon Tawai yang sikur temui gendang seruran bergulai dengan kita buat program Leman Budai Ban kita. Nyalai ke sekali itu nanya ke berita dulu pengajar nomor itu dah gawai itu.
1: Terima kasih RJ, selamat Leman Balap Ninga. Jadi berita dari Mputo kira desa agi disanggup petara muruan gerai minta nyalai kojako zidan ini kur semangat.
0: Ya, aw mana banyak pengajar leban kita berarti ke pengudah gawai itu kemarin mayo orang sebenar ke Drempu to tabin rengok ni ya segi gaya ya banyak ne untuk kita punya tadi serito gerainya mai baik menyapu puji Tuhan kita boleh terus ke pengawak kita ke anangkan keto. Jadi pengajar genang berkaul gau leman budaya bantu ke kena tuang isik program tu ke malam tu ne nama perkara ke dekat dikunci kenuan gau Balap Ninga tu akan sekali tu teh.
1: Terima kasih DJ katanya nanya Balap Ninga dalam program ke dulu reto ke kita tentu agi ingat aku dah benar amat berkenang ke pasal pengawak miring pengawak ngagak piring mayanya deh kebuah buah kenangnya kemarin laban hari peminta Balap Ninga lah So Ahmad bertanya ke pasalnya berkini nama arti itu nama artinya pekaul ngau pengawak miri yang tau ke piri yang nyalai laban diasai ke nama orang mayo nanya artinya
0: berguna
1: caranya bisi erti bisi guna mbak bisi mayo lah jadi aku dah ngujeng nak kaulian nerangkep karanya lalu kenuku sidak ya pengawak miri yang tau si sebengkah hari perkara atau ke pengawak ti mesti dia kerja saya kan mesti timpang gawai nanti ada yang minta orang ngayan ke
0: piring
1: jadi aku harap ke penerah itu dah diberi aku yang tadi kira boleh nyawut sekedar hari tanya bala mayu lah kau dengan miring boleh ngagai tanya nuan tadi jadi sehari itu udah kita miring kemarin agak kau dengan tak kena kena kata gak jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai Balap Ninga tau dia berkenang pasal Siti orang putih nyebut nak artifak tau ke namanya hasil pengelandik jari ke dia kumai pun aku mau jadi topik dia kenang tu asal itu ingat dia beri aku nama erti pun aku mau dalam budaya Iban. Jadi tentulah serangkuangnya cukup besar, cukup luas. Tang begini cara tua medaknya berarti nya lagi masih tay medak.
0: Lagi kita medak tambah guna ya nama utai ke kak diterang ke tuan tu pengajian ne. Jadi pak ku mana dah perkara tu di baik tua berarti ke Balap Ninga tua ke sekali tu tajapan aku tu ukai sikuk orang ke nama betenun tang pak aku rindu medak orang ke ngerja pengawaknya lalu aku pun rindu medak katikunya utai ke gagak orang ba nama penamanya pak kumbok nya deh. Laban sikuk orang tu lain hasil hari ya tajak panu tanya sama apa kumbuk nape yang mengajar
1: kita,
0: jadi
1: kita lagi bergagak ke tinggal deh
0: nyo kurang ya deh tu laban orang ketua ke nyo nemu agaknya nyo mayo nadai deh jadi ya kage bisiknya pan nyo nak lansik age ya jadi nyo nak bergagak ku tapi kenya age jadi pulai kage topik tu ke malam tu tu pengajar deh baru dia nama ke buah ku yang ngati nuan ka mai perkara tu buat program tu ke malam tu.
1: Terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita berkunci penemu pasal pokumo. Laban nyawut peminta ari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kena nanya ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal upah kumuh lepas lepuh maya yang abang agai orang tak bergawai tak tiap-tiap pintu tiap-tiap bilik bak rumah panjai
0: bisa pantai. Hanya
1: orang nias bilia ruai kadang-kadang sampai ke kursi meja tendo duduknya di yas
0: kenapa aku.
1: Lalu nanti semua mensia mayuh ya berkena ke pokumbuk ngemalam-malatnya tentu perkara nyak berguna bak penduduk kita jadi nyak nyak setiap kebuah aku namanya dekang nang karto apa nyawet tanya pangannya lalu siko ribak ya alamak aku ke bisa nanya lalu ngasuh aku berkenang ke perkaranya ianya kapan aku tahu ku nyebut dia itu tuan ku suba ianya Mr. Jonathan Singki yang segi orang ke segi udah terlebak yang ditemu kita laban dia muka ditanya orang yang dihutai ketanya ya kuno ku ya dalam melepuh orang nyebut buah kumbu ku ya nama kebuah orang nyebut Laka Jakob Bali mereka mana yang Bali Kelikut, Bali Suga, Bali. Maya ngenak Laka Jakob Bali, Bali Belantan. Kuih nama kebuahnya. Hari ini Laka Jakob Bali nya datai. Nama kebuahnya dah kena. Jadi aku dah mansia udah ngiga ngujing ngiga. Nada ngiga nyengala terang ke orang keulian terang pasalnya minat tidak ada. Nya Laka Jakob Bali itu Laka Jakob di suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama Pak Kumbu. Lalu kelimparannya bisa megak Jakob buka itu suah dia kena menyebut Pak Kumbu yang bakal Laka Jakob Ampang. Laka Jakob Ampang.
0: Ya sama artinya
1: bang ya. Ampang, Ampang Blumpung, Ampang Ansuga, Ampang Ampang Kelikut. Jadi nak aku nemu kira nanti niti ke bakal punya kesebuat tuan tadi nyak Laka Jakob dia kena ngembar sebut Pak Kumbu. Jadi dalam budaya Iban dah segi kenyak lah ambil ke mana contoh lah bekal Laka Jakob dia kena nyebut pedang suah mana dia ningal Laka Jakob prapang pedang prapang pedang jungkang kau ya
0: kira bekal gemar-gemar Jakob
1: prapang pedang limbi jadi Laka Jakob prapangnya kena ngembar dukuknya tadi makanya mega penyarang apa kemana petang penyarang rumah penyak panjai jadi lebih penyarangnya ukai jarang ya sarang kan rumah panjai itu kita diau jadi ke sarang kita jadi aku kubahku nyebut perkara itu lebihnya berkawal ngau Laka Jakob tidak kena ngemar sebut bak sekedar-kedar mayu macam utai-utai dikena kita lah bak Pak Kumbu kita kena Bali kita kena Laka Jakob Belantan di suah disebut ya yeah. Jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakiannya tadi jadi uji nu nanya penemu bala mayu bari berdio ya kan ingat ke bisa kena orang nemu asal Laka Jakob nama kebuah disebut Bali Blumpung Laka Jakob Bali nya kena ku ya nama kebuah Bali nya dia. Lepas nak disebut buah. Buah puak belum puang.
0: Nya nya okey buah puak nya pengaja.
1: Iya segi buah puak nya. Tang jale nyebut datang nama kebuah ya Bali dah. Nama kebuah ya Ampang dah.
0: Tahu ke bala bedinga tu ane ya ke bisi petak tu ke malam tu ke bisi dengar tahu.
1: Lebih ke bala ke benung agak pokok mau lemai tu kan bisa ide duga dia mangko tangga ubuang dan ka sida ya sambil
0: ninga sambil
1: ketua ke kenang ke perkara tau tau ngaso balana kini ngat ngiru mana Facebook dito bisa dibuka dah nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisa dibagi ngau bala ngau mensia mayo dah okey bala peninga semua kenang pasal perkara tau tentu panjai benar serta lungat jadi leku ngenak Laka Jakob lungat jadi tiba kang ngurah putihnya memang komplek ya jadi dengan kita lungat panjai tajam kena aku nguji guna kau lihat nerang ke perkara tau nitih kena penemu dirimpu lalu penerang ti diterang ke kudito sekedaknya bapak belalau ke penlebak dirimpu berarti ke ane yang ini ane yang indah ku ke ngerja pengawato orang yang lebar orang yang segi tukang segi pengawa nak nemu berhenti-henti betenuan sampai ke nyuna dapat nyutuai penagi me betenuan menang penanggul tu dah meh nur boleh hubung ke ketusah kelia jadi sekedar nyameh bakang orang bukai meh kengkak utai hasil tenuannya dan simpan aku ke pesaka. Jadi sekedar penemu ke depan saat ke aku di Tomega uliah aku mansia uliah aku mansia uliah aku maca hari main wah orang ku dah kalah mansia pasal pasal pokumbo jadi nyalenti semak nemu ku bisik penemu ku bisik rapas bisik nak datai nak tentu sangkai engkau dah penuh cara aku berarti ke penemu orang bukanya nak tentu datai ke jadi aku segi mengkai penerun dia terbuka lalu minta bala peninga di luar dia dia sedang ngasai ke patut nambah ke penemu aku tambah ke dia lah tau katanya engkau
0: bisa tertanya
1: aku bisa jalai nyawat ya.
0: Ya, tahu nyalai tahu namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why laban bisi live kita ke malam untuk pengajaran eh. Jadi nanti berarti ke rampak perkara ke dekenang nuanya tadi pengajar semak matnya berarti aku deh nyalai nanti aku temunya ke tatu lagi nanya nama pengajar harap kita bersabar meh nyawat nama untuk kita tanya aku deh nyalai buat ke tuan nak masuk jam tu aku minta nuan pengajar nerang ke nama tadi ke dikum Aira Puak Kumbok tu dah. Puak Kumbok kita nemu makan yang kita ke Puak Kumbok je. Nenak ngagi au. Nenak ngagi dia terang ke tuan.
1: Okey, terima kasih DJ. Bala peninggal semua hanya di aku berarti aku tak ada cara orang nerang ke ba bob serbarti aja kuiban punya cara sedang nerang ke ya. Ngau ngelansa arti utekir kumai Puak Kumbok. Aku enggak bisa nanya about Google jadi tau nanya lah bala demi dia tu sebut ke Google nemu sedap jadi kat nemu nama mutih petai kebak pekumbuk nama arti pekumbuk jadi tau dia Google sedap lah sedap lebih nemu tangkuk bah ku nyebut dia tau engkau bisik kan sekut dua orang tadi kelebih ke orang kata tuai bekaku tu engkau nyenak nemu teka
0: Google
1: nyenak nemu demi ni boleh menerang nya aku nyebut ya. Jadi kena ku penerang ke dia tau Puak Kumbok tu bangsa kain tenun tak utai tenun asal ya kalau kerja ku kain gak ngiban je lai utai ke ngepantir kena induk kuma kain tang bak lekas aku kain kerana aku dia tahu ini asal dia ada tahun aku mahu aku kain dia ada kena babab kena tanya aku mahu kita puak jadi Puak Kumbok tu kena kurang ke dia nur aku penemu dia dibaca aku aku ya nyata amat aku ya kelahi bangsa Iban ngau bisa orang putih nyebut nak Ibanik Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mit lebih ke dia wong menua Kalimantan ke semina kita Iban di Sarawak di tu di Kalimantan ya tadi namanya bertenuan ke Puak Kumbok jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenuannya tadi lalu di atas Puak Kumbok tu tadi bisik dia gagak ke ukir nyerutai ke kumai kukir soah menggar kumai kita buah Puak Kumbok buah puak deh
0: jadi aku berarti ke bawah belakang lenyap pengajar lah bantai bisa digantung berkunti kita pun Puak Kumbok bawah belakangnya deh iya
1: lagi kita berarti ke Puak Kumboknya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar hubung ngena tali kiraga are runut daun lemak. Kemir tu engkau bisa bala peningatnya. Kami nak kena ke lemak kena tali nilun ke sida ya. Nya segi pemansan dunia. Segi pakaian meh. Udahnya ubuangnya tadi de sama aku kena ke jakuk sama de basau kena air bercura. Tau bercura mansau bana. Tau ke biru tuai. Jadi buah puak ukai seminak badas daripada kena ku lebih ke orang kemansik tau tak megak nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh pedak dia kena kita ngenatai ke pesan ngenatai ke asai hati ngasai kap minta ngagap tara.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi ukir ke degaga bak pokumbunya tadi degaga bak plasar ke senaya ukir ke depeda orang neng kebangnya dalam mimpi ya. Leban rata mayuh benar orang ke mansek pasal pokumbu madah ke orang ke neng kebang mungkal ngagak buat kumbuknya tadi oh. Ya nak ni nak niru nak nunak ngerabukai tang ya namanya ngagaknya nama nitih ke utai udah kalak daripada ya dalam mimpi lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetulan tadi saya kira buat saya ketemu ngau kumang bertemu ngau sedak lulung semua sedak indah bang bertemu ngau menik jadinya ke orang segi petara te induk te pengabih landia bertenuan dah te dalam airnya menik te di pengului bau sedak kumang sedak lulung sedak sedak selingar te ke kenyak dah jadi lebih bertemu orangnya lalu ngajar orang kan kebang tadi tak buah puak tenuan ke kak bertenuan jadi kan kebang angkagak sidik tau dia sidak lalu ngagaknya nitih ke utai ke dikingat ke sidak dalam mimpi nak nak ada medaknya ngagak ke diri tapi nyamai kemanya dia tau nyamai bala nak
0: biar kita nundak dengan orang kudah tembok ni
1: lukis ke bakertai dia kita ikat nitih ke nyak tang kelihat nadai ku medak sida nenek tak tengkebang ketiknya tahu temu nyadi ketiknya tahu nyadi nenek aku nyam kita lagi jago dikena orang kelihat
0: nyam
1: kumbai induk panai orang panai nama pandai nengkebang kumbai induk panai kelihat nah, nyam merti tadi dia ambil hari utai ke depedak dalam mimpi lalu ngau ngelansak megaku madah ke kebuah Indo Iban banget angku nama dekat ngagak Pak Kumbuk leban Pak Kumbuknya dia percaya dia harap kesidak ya bisa kuasa kena nyaga penglikun pendiau orang ke empu orang tengnak ya jadi menyiko duit ke orang pemansik di tu ada hari tahun dalam tahun 1936 keliak namanya Alfred si Hedon ngau Laura Stad ko ya ko kumuk tu ko ya bisik kuasa nyaga kita bisik kuasa nolak kuasa jahit hari tinganuk kita lalu nama kenya ia mega bisik kuasa merik berkat ngau anasid badas dalam ngagai penghidup kita orang sengaga ya nya alai Pak Iban tu kenyawa dia keliat leban penghidup Iban tu tadi ke sida bisik pengharap asal lalu sampai percaya ke bisik

0: that these attractive people are literally clothed in prayers. Jadi itu ditulis orang Kemensik itu dalam tahun 1936, dia orang Kemensik itu, Balamar 146.
1: Tahu jam ya, Nek?
0: Kalau lu penerang itu ditemu ke bulletin ya, Borneo Research Council Bulletin ya.
1: Kira udah lama punya pengajian ya. Oh, jadi nanti kita minta ada nama bangsa utai ke dikenal orang agak curak ya ke bau buang ke detenuan orang lalu nyari ke Puak Kumbau.
0: Ya ke selalu daripada aku lah. Bila peninganti semak bisa utai yang tidak betul daripada ke. Daripada aku utai itu selalu dikenal orang, selalu benar dikenal orang agak curak bak pokumbu inya. Baka curak mansau tau ke mansau redam, tau ke mansau bandar inya baka, ya selalu mana kena air rebus baka urat mengkudu lalu digulai orang kapo. Kelimparnya ya ke kasar lagi, ya ke redam lagi, ya kena kurang lagi mansau merah ianya air rebus air daun kerbai. Lalu kenang ulih ke awak kiam miranya megak dia campur ngau kapuk. Kemparnya bisik megak sida ini ngena kayu dari kumai kayu namai kulit kayu kumai kayu sebangki. Lepas maya dia gulai ngau kapuk ya lalu ngeluar ke curak bekal ke mirah lah. Nah, kita nyebut ya kumai ada tu nyebut ya jingga tu mirah lah. Asyik lah. Lalu baka biru tu wai tu ya ke pemadu suah benar kena ianya air rebus daun tarum lalu digulai kapuk.
1: Semuanya gulai kapuk lah ya.
0: Ya. Kita nak nama kebalaman ya angkanya getah katanya lebih maya gulai ngok kapuk ya ya berbalik curah ya. Lalu Siti jak kaya jangka pebala peningan mu kalau aku mendak ini aku ngena daun teh tumbuh ke temu tepi sungai di kumai siap betiang. Lalu betiangnya mega nanti dia gulai kapuk yang merik curak bak nyokap bak kata tarum ke mana
1: utai ke namanya tadi curak bapak kumau
0: laban ne? ya agak buang teh ya bedau teh nyaburak deh.
1: Jadi ya ke dia tu nya macam-macam mutai kena orang ke kemayarin ya. Jadi tu teh kasal tu ne. Jadi ba ubuang tu pengajar dia nama bahasa ubuang ke dikenal kita yang tadi agak Puak Kumbau ya tak sengapa ke ubuangnya ne.
0: Jadi ya ke asal mamat kelia ya. Dikenal orang agak Puak Kumbau nya ubuang taya. Lalu nanti dulu kelia besi ban kan nanam taya deh. Lalu rumut buah tayak kuda mansau tadi lalu de kagaknya dihubung ngena ingin pusing ngojari dirimpu tidak kumai gasiang. Gasiang pedih menerang kanya ya ku gasiang tadi ya oke gasiang ke oke pangka tau ku oke gasiang ke kena nembiap main nama ingin tak kumai ingin gasiang. Jadi hubung ke dikagak ngena kasihan tu tentu mega kasar lamar ya tidak banding ngau pengalus ngau pemanah hubungan tidak kagak nanti dia beli di pasar deh. Lalu hubung tidak beketau curak ya burak laban bekal kapas mpuh mah curak ya lalu ya hubung ke buraknya kena kura ketuai dia kumai sedak lagi hubung mata labannya bedah dia curak
1: hubung
0: mata ya.
1: Bak ubungnya nak pengajar. Jadi nanti bak perkakas ke dia kena orang lebuah ke nenun Puak Kumbau tu tentu memang macam ni. Nama bagi perkakas.
0: Jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tu kalau nak bisa mayuah ke tinggal. Ya kena sebut aku pedak ngai sidak nenek ngai sidak nenek ayo tak kena madu dulu dia gagak sidak ianya orang lelaki lah ngagak ke sidak ya ngagak utai ke kumai tangga ubung. Kuna namun mbak menua kita kin kumai tangga ubuang. Jadi yeah. Ubuang tu ditikik ke ngagai tangganya tadi. Namanya pengawak nikik ke ubuang sebedaunya di nama ketik orang nyebutnya. Lepung maya sebedaunya nikik ngagai tangga.
1: Nabok ketika?
0: Ketabok nak tabonya. Diarak
1: Arak dulu.
0: Di arah orang dulu di arah.

0: berharap kata ni ngam saya nama-nama pengawalnya. Dia agak dia buat tubuh kita itu dia kumpai rakup rakup lalu ujung nyin tenai jadi hubungnya tadi dia namanya dia gagak buat antara rakup tenai lalu dia tempawut di belakang kita itu lalu kita nerit ke hubung udah temunya baru ya kat jadi ditikik ke ngagai tangga hubung jadi lama kita itu naik buah aduh di hari TV sehari baru nerang ke baru ke seminan buat nama dia itu tangga hubung kelimparinya kita bisa belia jadi tentulah belia kena mantang ke lambar hubung udahnya tenai tenainya tadi bak pala bandor lebo bertenun aku nak tenainya di belak di endora nama aku dah endora yang kayu ke lambar hubungnya bak ke atas nyin di segayok ke bak tenai lalu muak ke tubuh kita di segayok ke bak rakup
1: tak rakup ke bak punggung kita nya rakupnya
0: ya kedatangnya tenai lalu rakup kelimparnya kita bisa letan kita bisa lebungan jadi kena kursi ni letan tu kena orang namanya nor nike ke lambar hubung te disimpan dalam tura lebih maya orang ke makan ke leka tenuan tu tadi namanya letan tu ke dia suruh ke ngagai lambar hubungan tu dah dipilih lalu diangkat ke kita udahnya baru jadi lebungan tu dah kena nekan ke lambar hubungan yang ambil ke bisik ruang lebih maya karapnya diangkat ke tadi ruang ya bisik ruang dah kita nyelit ke belia belia ngau lambar hubungan tika dipakan ke kita bak pakai tenungan kedah nak kenderang kita
1: tau nanti bisik gambar baik
0: tadi lidi lalu sitingnya kumai turak turak tu buluh lah anda nyimpan ke lambar namanya letan te ala kita melit ke hubung bisa orang kelimparnya sidak bisa bisa ke kena jengkuan te nak kena letan kena jengkuan tu nyop masang baru pedaku tempawut tempawut dia ke ada dekat nor kita dengkak kita bapak punggung no nak no nerit ke lambar hubungnya tadi lebih maya kita bertenun kelimparnya kita patut bisa sulat tau ke bulu lanak kena dua sulat tau ngau bulu lanak so, tujuh ya sama lepas sulat tau bisa ujung ke jurian lalu dia gagak ada tulang lalu dia diukir hanya dinyak meh dalam sera tuai seminat keliang ajak meh nemu ngagak ke kumang sulat tulang lalat ku jakuk empat Pak Penglandik ya amnya. Nanti orang nak kena sulat ke dekaga hari tulang yang kena bulu lanak. Dia kena semuanya tadi dia kena ngair, kena milih, kena hubung lebih maya orang bertenun.
1: Tahu kena nyak ini.
0: Nama kena tentu muka kita patut bisa lungak. Ngau lilin jadi lilin lungak tu kena ngetas tampu lemak, mau ngetas hubung. Lalu lilin tu tadi dia kena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi kering lalu dekatnya di nor kita nya mengikat lamar hubung.
1: Nya nanti kita minta tu pengajar baik ke kakinya nama ke kena kita bertumpunya kata korang nyebutnya
0: dari penumpunya kan. Nya nak sebut ke.
1: Nya ya menyana. Kena kita bertumpu.
0: Penumpu.
1: Jadi nitiah ke penemu lalu bisa bengkak dia sebut dengan tadi pengajar deh nanti kita berhati ke bahasa sebengkak ukir puak kumbok tu deh dekat-dekat orang ke landi dan kebangnya tadi jadi orang ke landi dan kebang tu suah yang berpun dari ajaran tu dalam mimpi punya kedua tadi deh jadi nanti semua orang bukai dekat ngangkat ke buah puak kumbok yang nyata deh di tengah kebang orang bukai deh berkeni kuatur pengawak katik ko kita kak ngemujur ke pengawaknya tauknya kini deh
0: tahu laban hari semua itu tak kena baca aku lebih ke Pak Merzin ada tulis tidak cukup menulis kerana Richard Allen Drake atau Pak Bono Research Council tidak tahu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia menotasi dia kebenaran memansik pasal pengawal kita kena tanya daripada sudah nyalai deh. Digigak di seluruh dunia sudah ngigak mesti ketemu tekan nyalai cara Iban agak utai tak nyelai hari bangsa bukai di seluruh dunia. Nyak yeah. kubah tidak cukup rindu. Jadi boleh ngagai utai ketanya tadi adat tau ke atur ente urangnya tadi dekat nyidan tau ke nuna tau ke ngangkat buah buah di tengkebang orang bukai ya. Jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah puaknya lalu pesaka sidak sebiliknya lalu kadang-kadang sidak sebilik nak nadai memang macam-macam nanti sidak balana ya ke ke nunda buah puak kita tengkebang sidak sebilik lalu banyak ngi ini ngi indaya ke ngagaknya dah nade lebannya tanti semak buah puak ya nya dia tiru tau ke dia tunda orang bukai orangnya nak berani niru pengawal orang bukai nanti nak madah tindak nanya tindak nyabang tindak mayar upah leban buah-buah ke di tengkebang orang nanti ditiru orang serasa ngapa orang kenirunya tahu kena tinggap nusa tahu rata-rata semua orang kari Hawil Bali sida Drake Freeman sida Eric Jensen sida Cornelia Beja singa teman siap pasal tu nyebut nyak magang-magang nyalai iban nak mudah hancuri bunga ngurah bukai lepas ni nangis ke dia rumpu boleh masalah jadi caranya ya mayar ngagai orang ke minta menar udah ya minta menar ya mesti mayar merik pemerik dikena ya nyabang dikena ya minta kena ngelekat ke ati ya nama ti udah diberi leban orang tinggal gak pakumbu cok tadi bakal orang kebab pengharap leban sampai ingat ke petara ti ngembiang ngiri yang ya ngagaknya deh jadi ya jadi tu terus ujung kayak gitu deh tak kira kena ti diberi tak kena tahu napnya ambak pengawal bekagak ke pakumbu balak berguna ke lunggak lah jadi besi tahu ya lunggak kena ngetas ubuang kelembarnya orang kayak namanya siro agi debre ya kurus pengat kebuak
1: kebuak
0: sikit kebuak tahu ke pingai dikena nudung kurus pengat jadi lalu kemari tahu nyokujujo ngari tahu orangnya bisa sian jadi siro
1: nak duit kan
0: ngelapung nambah ke ya kena tahu naknya tadi
1: iya yeah.
0: kena nyabang namanya ngambil kiri rempu nak kena tinggap nusa henti yang diru buah-buah tidak gagak orang bukai deh
1: Mayu macam utai ke tanyanya deh utai ke patut dia break kita ini pengajar kira kena kita ini dia yang tu buah kita empu macam ni jadi apa reti bersilup nanti Mayu orangnya tadi nyidan tau kenunda sesebengkah bangsa buah buah kumbu buat sesebengkah menua tu pengajar ini ikut ni
0: okay. Badai tanyanya lemben tanyanya berkaul rap pit amat ngau pengawa orang ke manse pasal budaya ke dibaca aku. Sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti beke bangsa leke jakut ke kena aku ditemu motif motifnya tadi mayu wanda temu bahasa sebengkah menuanya jadi lebih orang jalan kayu air batai contohlah lalu ya terpedak ke motif beke dulang sepandai
1: Tudulan
0: sepandai tu? Tudulan sepandai pada aku ti amanyu amai di menua batang air datai berumah siti bisik yang medaknya datai menua siti berumah siti berdepedak ya udah ambil kemudian balai ban kepindah dari batang air terus ngagai kenawit ngagai sewang ngagai kapit ngagai balik kin tadi ti amanyu amat sebangsa pokumuknya bisik ditenun orang dia enggak hanya ngayan ke bungainya tau ke buah-buahnya di tengkebang udah cukup lama nyalai kaban belayan ya orang mayuah nunda ya cukup mayuah lah kelebih ke ya puak kumbuk ke berketuk nya bunga ke berketuk tau ke buah-buah ke berketuk ya buah-buah ke nelap Kuaku lagi kita berkenang kerana ni asal penduduk Pekumbu ni bagi ke berat ni bagi kita ketahu ngau kena.
1: Nanti
0: kita aku nyok tak ada erti bersilop.
1: Ya, aw.
0: Erti bersilop entarnya merti silop ya.
1: Aw.
0: Erti lama meh bangsa bunganya udah tahu ke buah buahnya udah kalau ada ke dikena bak sesuatu bengkah kandam noa.
1: Aw. Nanti kita minta buat pemedias ke tahu nganu orang dia pengajar orang kena nua buat kumbonya kaku nanti semame ya tu tadi. Nah ni tiak kata tu penegak yang pu nama tak penyak ni.
0: Dengan tahu ke ngaga ya baru ngaga. Tangai yeah. Ngaga utai ke bisi nyawa atau ke bisi sepuat.
1: Aw.
0: Tentunya. Aw. Leman kenuku orang ke noraku macam tu tadi. Tak kata penyakit itu selalu amat nyadi ngagai orang ke niru tau kencuri niru tau ke nguji nak nitih katur mengaga pak kumbu inya tadi inya ko ya siti eri penyakit selalu nyadinya gila ya tau gila tau ke mati
1: ya
0: kelembarnya nanti ino nya tadi menua ribat lalu ya nenuan puak kumbu tibisi gambar atau hidup nya nama ke nama ke kita tahu ngujung ke anak ya diperbuat ke utai ke dia tenun ya tadi nya ke ngujung ke kadang kenuk ku sidak urut putih kemansi nya ngujung ke mayo hinduk ti ngerjap ngawak kenyelai baginya lebangan doang nemu dari buta lulus anak deh mati dalam perut kena jadi kena ku bala penulis tau mah kemandang aku
1: ya awaknya bapak pansi ke bisa dipercayai ke sedaya apa pengajaran eh
0: jadi saat aku tanya bersendanya tadi jadi orang ke pansi tadi baka menyek aku tadi lah lama tu artifact ya berarti ganti artifact sebaka bak sisi-sisi menua nyak nunjuk ke orangnya Siti bangsa lah, Siti etnik, Siti budaya, kau sedar. Hanya tadi kita nyawut tanya ke ukir atau ke buah-buah di sebakar tadi.
1: Nanti kita minta le, bisa minta orang madah dari pengajar buah apa kumbuk ke suah di Tengkebang dari ke nunda tukuh utai ke di pedak nyata atau ke utai ke di pedak ya, ayan dalam mimpi ya le pengajar. Jadi ulih nama dah ke atau ke merik penerang pasal duitik perkara tu.
0: Uliah leban aku ke macam nega pasal karanya. Jadi mayu macam mayu penulis ke dah kala mansi pasal pakumbu tu tadi ngau mansi pasal arti tiap-tiap buahnya tadi mega magi penatai utai ke jadi ke merangsang hati orang te ngaga pakumbu bunga tahu ke buah-buah aku yang tadi ngagai beberapa raban tahu ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi tahu ke mudah lagi seperti aku hanya dia penulis ke ngagak raban yang ngagak tiga te sitiknya hari raban ngenak jakut sedak ya lah flora kesedaknya lagi nerangka lalu sitiknya ari fauna lalu sitiknya ari utai ke depedak tau ke myth mitologi tau ke kosmologi iban nak depedak katanya tang ya nak nyata depedak mata deh ambil kemudian maka ari raban buah puak ke dekumai dimasuk dalam raban flora kuyanya ya kebepuan dari utai tumbuh mayu macam utai tumbuh kenyadi pun penatai puak nama puak kumbuk deh nama ukir nama ukir deh ambil kemudian apakah gelong paku kerana kelinang tak dipedak kena mudah mana kan tapi gelong tak dengkah buat puak kumbuk mandiang main dipedak apakah buah utai apakah buah buah-buah tu, buah bangkit tu ke buah angkung. Contoh tang bedau ke aku pedak kurang agak borian buat pengkumuk.
1: Tahu betul wisainya mengajar ni.
0: Hari daun, daun utai. Enggak, hari semua semua utai mai kemana ni kemendak lagi. Ke ke nama pucuk rebuang sudah. Tang nyalai na dalam pak kumbu disebut pucuk rebuang. Tang dalam penghidup sari-sari. Na dai ke yang madah kenya rebuangnya tubuh
1: tubuh kita.
0: Tang pak pak kumbu kumai rebuang. Bukan nak merti kenya. Tang nama ya kumai nyalah. Hari dore utai. Kan peka sedak aku tak kesebut kudure nya pakai utai ke bekau kaul bekas ada kelawahnya kan bekau kaul berjauh jauh
1: menyane
0: dire ha peka ba ada ujung buang pilih nya tu nya lagi kita berarti ya ha jadi utai ke ari fauna tu ari raban utai hidup penyawa utai don sepuat jadi utai ke hidup sepuat tu degagak orangnya di kapua kumbu nya ada tenggebang nitih ke gamal utai kepada dalam mimpi dalam lebuh rata ngagaknya nak kadang-kadang bisik ke gagak hari utai kenyala nyata daripada kita lah beka kemudian dia bisik orang yang niru pemanah gamal gamal ular ular kan bernama betut contoh tisi airnya mayu macam curak badas ya jadi gagak kita kedaknya beka di gagak hari ular itu main nabau, bisa kena gagak ada nabau bisa gagak kerukir kena gagak. Jadi utai hidup lah, utai hidup lah. Gajah macam-macam lah lagi kita mendak contoh. Lalu Siti hari balap pendengar Siti ada raban yang utai kesebuah kutu marma aku nyebut ya. Lebihnya ada gagak hari nama aku, alam sekeliling utai kekelingik ngok kita. Jadi orang putih selalu nyebutnya ari kosmologi kita. Kosmologi utai ke kome kosmologi tu tadi yang jarang kong utai ke pada tidak bulan, tidak bintang, tidak muari utai ke pada kita ai penganyut ai babuli bekebul ba utai ke pada kita yang tadi da nyak ke tiru. Ya. Jadi nyak ke berpun hari utai ke di pada lagi nanti bisa lagi kita minta contoh ya. Okay.
1: Oh, jadi aku kalau enggak ninggal Ramadhan tu dia pengajar tiap-tiap buah-buah kumbuk ke namanya ke bisiknya tadi bisik nama ya sedang buat reti ke kata kau kita belapis mana simbolik jadi buat tu begini kau penerang tuan eh
0: bisa aku materi berarti kau tak ke depan saya orang buka ini. Hanya dia tahu aku kena nyebut lalu mereka sekedar contoh lah. Dan sebenarnya bisa kena penemu balamanya sudah.
1: Ya bisa nyapa tu tengah betul bisa nanya bisa orang ke bertanya atau pengajar ya nanya kat nanya pasal genang genang pampat tau tanya dulu lah bunipes bisa buku lain kita malam tu tanya jadi aneh lagi tiba bisa awak lagi nuan nyawut kan eh
0: dia namanya berkawal ngau hal ngena pokumbo lagi sawut meh dia nak enggak nanti main buka ya meh kada
1: iya okey lalu terus ketua tu pengajian eh
0: terus ketua jadi itu aku sembilan sempat berkumpul ke Siti dua ke ada peda lalu ke ada temu ku nama nama bungai tau ke buah buah kumo terubah hendak kita medak ba ba ba kertas di gagak ba kertas saya ke pemadu manyuah ianya raban bungai buah tibisi daripada hari jauh apa kita sudah mendaknya bakal gamal buang kuah tau ke
1: buah bangkit
0: maksudnya menuanya kumai buah bangkit jadi nama arti nama kebuahnya ini jadi tentulah nanti hari segi ngagak ya ngagak okey tu kenyak muntang ya tak tentu mengamar tang arti ya bersilup ya kelihat kena laik sebenarnya kita bisik minyak wangi sebarang kita kebarungut jadi ke
1: minyak wangi
0: tahu guna kita magang kan ada buah bangkit tahu ke buah angkong atau tadi barungut di siap kita udah mansau jadi RT Iya, niat tadi utai kerindu leban dia berenguat. Nanti utai bau renguat, lalu mayu hura rindu kan siom ya bau renguat. Lalu dalam arti pak kumbu tadi, nanti kita ngagak buah bangkit. Bekenya maka kita di kerindu kora bukai.
1: Oh, ne.
0: Leban orang rindu ka ngibun buah buah bangkit, rindu siom ya uji dia mendak. Nanti orang mai buah bangkit.
1: Mm-mm.
0: Bedau ya ngerjau teh bukai dulu yang siomnya.
1: Ambil siomnya
0: dulu. Berengut nak aku ya. Jadi nak sengapa orang tanya utai tiket siom kita. Seminami utai kenyalainya mensia atau ke lain mai perangai. Buah bangkit siom. Baiknya kebuahan bangkit nelap nih kan? Tang ya ke meyari tau kita beda orang kak meli borian beda utai bukai dulu siom dulu borian.
1: Nah matanya.
0: Kadang geli hati dia beda.
1: Oh tang ya otomatis jadi kita berarti ke orang ke mansa yang kak meli ambil ke bandial lah orang kak meli borian tu pengajarnya mansa yang kayak ambil alu terus ngaji hidungnya nih.
0: Siomnya tu deh. Dia buat bangkit sama gak gak.
1: Ya.
0: Siti gak tadi gagak are. Utai tumbuh hanya tadi pucuk rebuang. Jadi dia mau kita rebuang atau tubuh. Jadi tubuh tu lama ya dalam penghidup hanya. Leban utai nya mansang.
1: Oh.
0: Artinya.
1: Nya
0: lai buah-buah kena kura putih ya ke kumai pucuk rebuang tau. Ya ke madu dulu kan ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah.
1: Oh.
0: Lebannya jadi lambang kerja mansang di hari tau jadi buluar ya mansang adalah penghidup artinya tubuh kan untuk benung mansang kami hari tau tentulah hari segi ya tau ke pemakai ke guna kita ini kan kelimbarnya kita bisa maka kaul kelayat kami kemudian ya baiknya banyak tau ke bapak kumbu tau ke berkena ngias bapak kumbu kumendak banyak itu kau kelayat ya tidak kau
1: ya. Kau
0: ya nih? Oh, ya kan berdinya ada.
1: Oh.
0: Jadi kau klien tu tadi kita nemu klien tu utai tumbuh bakar, lalu daun dia dikena orang miring, serti masai guna, kena orang ngelum, kena orang pakai pinang.
1: Mm-mm.
0: Jadi takang daun klien bisa durek, dureknya bergelung. Jadi durek tu tadi dikena akar kliennya berpegai, badan kayu bukai, lebuh yang nike.
1: Kena ini dan kayak bukai meh.
0: Artinya simbol tau dikena mandang ka kita hidup boleh sejalan dengan orang bukai tinggalnya kita nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngerti ke diri. Kadang-kadang kita mesti berguna ke suku guna ke tolong ngau pengendiri nak salah-salah maka akal kelayat ke berguna ke kayu bukai ala ya nike
1: yeah.
0: Nanti kayu bukai nak nelap ngoya tentu kelayat nak boleh nike ke kucukin nyalai kerja sama lambang tu ianya madah ke dalam kita hidup kita semampai berguna bapangai bapangendiri bekerja sama ngau pengendiri
1: kira pesawuk ngau pengendiri
0: dikena nganatai ke julu ati kita baka akar kelayat itu tadi
1: yeah.
0: Berbuat ke pancar matahari di langit din di hari langit ngai nak ngai nikik itu dah tu hebat kayu bukai aku nak nemu cerita ya mayum maramadah ke ku yang nginyau nyampau mekelayatnya kak ngelepas ke dalam puari kayu tindur ya nikiknya jadinya pasal kelayat tadi namanya lambang bekerja sama lebih boleh jalan ngau pengendiri nanti kita berdiri ke diri kita segini nak boleh nikik jauh bakanya maka baka buhandu bagaimana buhandu tu segi-segi baka nyokap baka gambar bintang ke gambar mana miat mbak buat sidak ya jadi buhandu maka sebaka ngau kelayat tadi seminak ya jari kena ya bapagai yang debelit ke abad dan kayu bukai lalu jalan ya nike lalu ya mangga sama maka kelayatnya tadi bapangai bora bukai nur ngidup ke diri tak ya kada diambil ke bunga buah-buah ianya gamal buah ya tip bersegi-seginya tadi Kelebarnya kita menda buah tiada kumai menyuap benar kain tiada tenuan pada aku dan nama namanya pilih berasuak. Aku nak berarti kau tiada sebut orang pilih berasuak sekali kena berpun dari buah buah pilih tau ke hari ini orangnya punya nama nama jadi buah pilih tu tadi nak nak kita jarang kita nak kita makai ni ke pilih bambang mana dia orang keliak anak biar gagak kegasih yang buah pilih
1: ya kena gagak kegasih yang nak pengajaran
0: nanti buah pilih tapi ke makai babi main dalam babas jadi nanti bakal main bala peningan nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah kelebih kena buat kain kain lah kain ino buat pilih perasaan tu ya tak berkait berkait berkait berkait bekas segim tai no, namanya ngau pengendali dah jadinya tiga-tiga contoh dari break ku dia dan itu dia hari tahu udah gak dikermai ke baru gak terbukai
1: ya jadi sebenarnya pengajar tu dia bisa tanya bahawa Facebook tu Exton Wilson jadi ku ya boleh berkongsi nerang ke nama reti puak ku ya ngau kumuk puak ngau kumuk ku ya laban mai utai ke ditulis sebelah media rama ku ya asal utainya dikebat lalu disebut puak atau ke kain puak lalu buat penemu ya ku ya jadi sebidang kain tu besar boleh kena kita yang tadi bebab boleh kena kita yang tadi berbungkur jadi nya ke tanya ya pengajar sikuk ke Jimmy Lin yang nanya ke katil orang lelaki tu boleh nak kini engkau bertenun ya aku tanya ya jadi tambah penemu dari Wilson buah hantu atau ke buah rambing ku ya buah pilih jureng puting terima kasih ya meninggal kita ke bisik Facebook kita ke malam untuk pengajaran
0: komen dengan tadi keterubah yang nak ke Cikgu Wilson kata maki hal lah rindu ya ke budaya kata dah terima kasih ngai suku ya enggak jadi udah terang kerti buandu jadi puak tu tadi kita kira kumai puak atau ada alat beri tu kuna de beri suka dia jadi kita kena nama puak ya ke keliak lagi ke datai barintai kita menyebut guna ya baru enggak bisa disebutnya dia nam hari aki ini kita keliak orang tujuh orang ke nenun pokumbuk tadi pemanya ya segi nak kurang hari sedepak ianya nanti nanti kita kurus mengat halino batang lino tuga orang keliak ngebab bangkai orangnya ngenak pokumbuk jadi nanti yang mekan-mekan tentu nak puas tu buah ya kena lalu bukannya megap puas itu mega lebih maya orang tiba ke orang kak nurun belang kak ngigak mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisik piri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau puak kumbuk nanti puak kumbuknya pandak tentu nak nak
1: nak apus
0: nak apus tubuh ya nanti nanti tubuh ya nak apus puak kumbuknya pandak mekang-mekang tentu nak nak selamat semangat ya. Tidak ditembak munsop ke tubuh dia baruah ke baruah kita tuduang dek pak kumbu tambah ke pala bisik ayan dia goreng nembak kita hanya kita artinya artinya nanti pak kumbu gagak orang sekurang-kurang ya dalam kurang lima kaki boleh boleh kena jadi kepua jadi lagi jaga kumbu arti bab bab putih dia kena ngebab maka kita kena ngomuk anak mit baru ada contoh ya ngomuk piri yang jadi pak kumuk tu tak ada dia digantung kita kena tali lalu nak kena kita ngomuk piri yang maka dia tu ngomuk kuju maka dia menua kita maka bantu pasal untuk selibas dah pemakai dah agak orang dia kumuk orang anaknya kumuk dia bab lah
1: bab arti ya kumbuknya tadi bab na ya
0: bab ngau kain punya kat tang kain ya kat tenun lah jadi memang berita tu ah
1: lagi bisa 7 minit tu mengajar
0: cukup
1: kat kita tu agak terus kena.
0: Cukup ya. Tu ialah tu ngerintai merati ke rute ke rekomai apa simbolik ngau nya dalam agi peringat kedua.
1: Ya,
0: aku begitu aku kan main merati ke guna pekumbu.
1: Yeah.
0: Nya utai ke pada dulu dekat ditemu bala.
1: Ya, nasi ke
0: mana? Ada. Jadi cerita asal penatai orang nemu nenuan pekumbu. Jadi tentu balak benar mencari akan nanya hari ini nama buah bangsa bukai nak pakai iban
1: ya.
0: Ketika iban tahu nenuan pekumbu lepas buah bangsa bukai kurang.
1: Awak.
0: Nak iban ngok ibanek baka mualang baka balang atau akan des sepiak nyen ya si beruang balai iban ke sepiak pak Kalimantan dia. Jadi ia ke da siti hari ke da paca aku. Tepansa kan dibaca aku. Ianya orang ke terubah yang nak boleh kain ke bisi ukir. Ianya mungkin buat cerita sengala burung pedak badaun 24 bil bonet bilik sandian pedak badaun 24 lebih banyak mungkin nyumpit ya nyumpit burung tang burungnya labu ke baru dan lebih yang ambil utainya berbalik jadi kain. Dan dia sebut sedek ni yang boleh sandian sebut kain kerabaya.
1: Oh.
0: Seberaya aku ya.
1: Seberaya.
0: Keberaya. Nak nemu aku nyebutnya. Nak nemu nama rete tiga ikat pun. Nak ketemu ke rete ya. Tang kainnya, kain tenun, kain kebat, kain dino.
1: Oh.
0: Lalu bisa kebat. Lalu harinya ke puan ya Siti hari ceritanya di mana mato nanti semua beka wah beka bala tu ada luar dia lagi bisa ketemu ke nambah ke penemu tu dia bisa ketemu karo ke pakar dan menua kegurusan dulu dia mayu harang ke mulai orang kan bertenuan pekumbu enggak boleh nusin serah nusin cerita bagai tu pun asal orang ketemu nenun pekumbu kelimpar itu diajar dengan mimpi nak kena kuku tu. Jadi tu lagi bisa mimpi ya. Okey, lagi dengar aku kudu nyelai baka api tu makan dia lalang dah kap jako ngaku pada. Jadi Komelia Bojasigen dalam tahun 1980 kelia pada tahun 119 ya. Ngerintai gaguna pokomo tu kata kesatu kuya ngelai palan ngelai ke nur kita yang kapirian atau ke nur ruang nur kita yang miriang secret area lah kita miriang siti kena kita nyerayu wang tau ke nyerayu piriang kedua dia kena nyerayu wang pandu wang dia ngelingik pandu wang memayap gawai orang diri ke pandu wang lalu nyerayu wang pandu wang anak pakumbu arti ya dudih lah baru ngeranau nya baru siti nya mana yang belian begak suang anak pakumbu dia kena nyerayu wang pagar api lalu anak mit arti baru ada begak suah di uyuk inai yang anak pakumbu laban dia percaya ke bungai pak kumuknya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun jadi lebih maya anak mit tau bak sekedap benua baru bertemu ini ya lebih ke ini cit ya ini muah ya yang anak pak kumuk inai yang nyandiknya
1: sikit kenaknya amin anak pengajar
0: nyawa ke anak mit naga ini ya awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya jadi mayu tu nyawa anak mit lebih maya berpindah nama lebih maya orang ke ngaka nama ke
1: ya ke berpindah nama tu gunungan tu pengajar lebih nembiaknya udah diberi kita nama ni ya tangga
0: suan ke baru lebih negerai
1: negerai
0: lebih maya ya ada dah so milih ni nama lebih manuaknya milih dia nama ada tanya nembiaknya tadi depan ko inai ada pun seruai minai babungkur ngopak kumbuk bersuruh ngopak kumbuk
1: nanti manuaknya mantuak lagi awalnya kira ke ngam namanya bayarnya pengajar okey jadi agak mayu kebenaran tu balap lingau tai ke dekat di kenang kita lebih agak berkau ngau buat kumbuk tu deh pemali macam-macam mana
0: mayu pemali
1: ya lalu terima kasih mega ngagai namanya sidak ke bisik dah komen buat Facebook agak bisik kebenaran pengajar deh tenang awak lah kita namanya tadi ngagai ujung nama program kita mulai ngagai tuan penembok jakuk ke malam tu
0: Terima kasih kerja malam ayah. Kita itu menang Pokumbu. Jadi harap ke Petara, harap ke Antu, harap ke Gambar, terjaga Pak Pokumbu. Sama nyaga orang kempul. Lalu nyaga kami dua di tu. Nyaga yeah. kita kini nga. Tu meh Pokumbu pesaka kita keriang ka. Terus mengagak Pokumbu.
1: Yeah.
0: Pergilah, berengkah. Ngagak Pokumbu. Anang, anang ninggal kenyak. Anang kemeyere tu Pokumbu nya cukup berganti di luar.
1: Awalnya mak bisa kelas dan pengajar orang ke namanya tadi kesigilan dia bertenuan ke Pulau Kumbu tu.
0: Jadi bertuan bisa itu tu juga finishan bisa nak.
1: Ya segiman. Awak tahu tahu natai ke dream puk ya mana pengajar?
0: Penemu tin pantai kaku di tu minang loba ke aja. Niat aja.
1: Ya.
0: Terima kasih ya ngajar balap ninga.
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar udah ngelimpang ke Drempu ke malam tu. Begulai ngau aku buat program lemah budaya ban kita ngendang berkawal ngau reti puak kumbu buat budaya kita ban. Jadi tu je tadi batusun ke terubah nak mengajar. Udah nyaila agi mayuh utai ke dekat dikenang kita batusun te kedua bisa utai ke kak ditanya atau tulis ke dulu ne. Ila kita bertanya kan eh maya kita.
0: Lebih serah cerita pun orang nemu nenun asal ke
1: mesti
0: bisa ketemu
1: atau sama masih hanya kerja rumah kita ini
0: post okay. Dengan WhatsApp post ngena bak Facebook YPM tahu
1: okay. Ya nanti nanti kita ke bertemu baru bak program ke sama minggu tu di nyanyi lah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam Majlis Raja-Raja inya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif sedadu langit diraja Malaysia TUDM. Perataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tuan Mahmud Giao Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenya penatai Tengku Abdul Rahman Bapadang Bilun megak disambut Giao Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tingayan Kepemayak Giao Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 26 Hari 2 23 Rebulan 6 2026 dalam Grup J. Argentina berlawan dengan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Okey, nambung awak sedalam mai kita 3 jam tadi ya. 6 ke pukul 9 malam kau Melati Badi 3 jam di konti pemerintah malam. Ungkap ya malam tu 22 hari bulan 6 berkali engkau DJMA tau ke tiu di konti ya. Di Bandara Kuching, mana gari muak ke malam tu ay, ngarap ke nyangkung, pengawak ke di kerja. Ungkap ya, sari tu ya, okay, hari satu. Bila kita lagi dengan kami di Selampur, menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih, manyuh-manyuh neh. Okay, ngarap ke program terang di Dinga. Sekali ke kitanya, benung buat rantau jalan jam ke dia tu ya. Mulai ke diri, tau ke mansang gawak. Tau ke Nurun Travelling. Ui, ninga kami. Terima kasih manyuh. Semampai berjujimat bak jalan alun. Okey, perhati ke bak palan-palan piton kita. Saum jimat ngai ke bisik kaban kita. Udah dipesan berlama-lama bak radio. Agi gak ke ngagak piton haram neh. Anang au. Tak jabat kita nyakang 5 jam tang kita pada berundian ke penglikun kita. Ngai waraban pengguna jalan alun ke buka ya. Okey, beri lagu Florence Hyde, Kaul Antara Tua. Nginjal gori Lucy M. Ngau lagu ya Baduk Kiru. Udahnya ditampung ngau lagu lama David Till, Nuan Semina Beduan. Dan berindang kita ke Benung, duga-duga ni kami bat sebelah ruai ke diwai. Okey, Benung, Randau. Ngau pangan diri ke malam tu ni. Udahnya mending ke main lama kita lagi Renung pukul 10. Nabur ke berita malam bagi kami di YFM.

Tớ quân lâm bố bát gai pu lai tôi nhang liang lupai la lo đma darang anta pasinang bunga bata ngoraga ino Paman saya sudah singkang ke bulan kaki bajalai lalu dah kejang kita muda balik.

rampang pau mudiak paku dateda ulu karangan wo pinggai pedat kalidas betuda abad tampas temudiak rimas dateda tampas.

telu iri ngini kana kele ketubai empadi kebaduri jungkang landai tunasuh ngirup tubai rabuat sungkuar nguat babi ngalampai telu nyewat gijeliu betutu ikan asmah sungai.

Nemu tunga pa bayu sulu amaying iya saduai ka kami tikulu kena ka jarangku kayu ada dabai tikili kena ka daki dakah pantai labana kami ti ditu betapu ada teluak lubuak dalam ngatigai kami ketakut kapai sebab bayi urak telebak baja laya lemai batale panjaye begaru nyuang seluang batat tiang abangkang.

yang lembut umbang kering karubung rumah angketia ayah.

daragawa cero acero baru halam wa kaki ae wang tipu ajula darangan tak

Bantok tersita pedok sedam dalam sulu lamok tenamak dendeng amok kedar bok bungai balituang tak nak nyawat mikan bekuat.

Ya, kita baru dah sama mending ke Main Asal Renung. Dia tu kita sama mending ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ke malam tu ke malam hari 1/22 hari bulan 6 tahun 2026. Pemujur ngatur pengerami gawai Dayak Rengkat Sarawak ke tahun tu nya hasil kerja samarat hari semua orang. Tapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pengerami ti berambai ke Jakuk segulai sejalai mujur ngempuang rakyat dari pupu bangsa ngau penatai asal lantang serta likun. Yang madah ke pengeraminya mandang ke semangat berserakup hidup dalam pemayat serta begulai ti nyadi pengering rakyat Sarawak. Yang megak merit pengagak tinggau terima kasih ngagai tuai pemegang menua Sarawak tempahin seperti Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngau Binia serta megak Premier Sarawak Dato' Bidinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng laban udah ngenatai ke diri merit sukung titegap ngau agih belanja kena ngatur pengeraminya. Penatai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim bak pengerami makai lemai megak ke tanda basa ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya tinyadi identiti Sarawak. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas muka peminta engkau masuk program latih Unreal Engine for Games 2026 tidak diatur kena ke 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu ilak bak tegas Digital Village Kuching. Cermin tegas kebegat Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Talif Saleh madaka program tu numpu ngagai mekanik asas pemansang main, prototipe sikar ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Yang madah, program tu kan seminat nyedia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandia teknikal tikas dunia tang meri awak ngagai sidang ngemansang ke studio di menua tu. Nengah penerang media, yang madah ke peminta tu dia tu dah dibuka ngagai semua orang serta nitiah ke tata ke udah ditetap ke. 20 orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngga masuk nguluk latihnya. Kemegak dekat meri penerang praktikal ngagai raban penyerta nengah pemansang projek main 3D. Program intensif 5 harinya dekat dia tu bergulai ngau EFXCO Academy. RM7,507 tampang kayu mujur ditanam dengan kerjasama UPIS Kampung Sarawak JHS Ngau Cahaya Mata Sarawak CMS berserimbang ngau program nanam kayu bak Kampung Galau Sabal tahun tu. Nitiah ke penerang media JHS program siri ketiga kediatur pagi tu tadi mujur nanam 2,507 tampang kayu keberga tinggi nyengkaum bangsa meranti kapur ngau engkabang jantung. 175 ikut orang hari menyebegah agensi ngau komuniti menua tu bisi ngau masuk programnya. Program tu Siti Inisiatif dikena mulai ke pemanah kampung serta ngintu biodiversity. Terbegak, jadi kepelasar dikena negap ke penyedar rampak menua serta merangsang kerjasama strategik kena nyapai agenda pemanah rampak menua ngau nentu ke Sarawak Meruan Gadung. Kali hangga berita ke penudi. Sebuah rumah batumpuk pendiau Sungai Tapang Kuching kena penusa angus pagi tadi. Nitiah ke penerang dari UPIS Bomba Malaysia JPBM Sarawak. Madah ke sidak nirma kangau ngenyit berkaul ngau penusa tu pukul 10.27 minit pagi. Udah ke nirma kangaunya 5 ikut pemesai dari UPIS Bomba Kota Sentosa
terus datai ngesah penusah tu ke buah angus tu nyadi dipelabak ke datai ari dapur hanya sebuah rumah serungkat kediaga ngena kayu ngau semien. Tajapan, raban bomba udah datai tang sidak nadai nyara api agi laban udah mujur dipadam ke ulih mensia manyuh ke sama belak datai ngesah penusahnya. Nadai orang diriput ke bebadi nyawa lalu ke buah penusah angus tu nyadi ngau penyampau pengerugi agi benung di pansir. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu ke malam hari 1/22 hari bulan 6 tahun 2026 berita malam kita ditusun Monica Gary Di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam Majlis Raja-Raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tinggari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Berataya Baparang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tuan Mahmud Yau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenyak, Penatai Tengku Abdul Rahman, Baparang Bilun megak disambut Yau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tinyayan Kepemayat Gau penyerakup rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 2, 23 bulan 6 2026 dalam Grup J. Argentina berlawan dengan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipedak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

The Groove featuring Philly Sengal lagu Sempekat Pengerindu ya. Mari jom kita empat jam kedua pemerintah malam 10:16 malam ya. Berarti kedulu gari kita yang ke PM malam tu engkau tumu pagi lagi dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di pelilih menua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Kapit, Bintulu, Miri, engkau Limbang, nada hujan di Sibu, engkau Mukah ya. Okey, gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpuput dari barat engkau pengelaju ya, 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 degree Celsius untuk ke 34 degree Celsius ya. Okey, sebedau limpang macam sekedari peminta oleh kita di FB kami. Kita lagi berperintang tu lagu kedisada Rudy Agop ngau lagu ya, Rengut Kain Lama. Udah tu aku singgah dulu ba FB kami maca peminta bala kita ya. Ya, kebaru buka radio dugau-dugau batisi radio ninga kami ngena handphone kini wai. Okey, terima kasih laban kagi lekat pengrindu kita nya ninga kami tentu ya di YFM.

Renggut kain lama lagu di sada Rudy Agup. Bala anak kita, bala ucu kita, kadang-kadang kita akan masuk puak sedaya, memuat sedaya, leban ke lenyau bau ke sedaya. Kita ke baru dengan kami, terima kasih. Okey, nyapa dulu dengan kita Mami Abang. MA minta lagu Pobi Chloe, Amat Sigan. Kena berindang semua dengan kita ke malam tu ya. Alex Daltabina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentia Baru Skrong, Engkelili MA. Mana Gary yang minta lagu Veronica Natasha. Kena berindang semua, kebakaban ke suah. Engkau berpesan ngelamat tu lah kekia ngagenuan, selamat bertugas di konti pesan, salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani. Margaret Unce yang di Sibu MA minta lagu kena berindang kebakaban kepada tinduk meh malam tu ya. Okey, ngarut ke semuanya. Meruan Likun, Meruan Gerai, terima kasih. Boniface Ipiah Nyaya di Selepian MA minta lagu Ramjana Pulai ke Sarang, kena berindang semua peningkat kita. Keliang Temawai MJ MA minta sebarang lagu kena berindang semua punya kita. Pesan selamat ngiling tikai gawai meh ia kebisi ngatur program kena ke minggu tu kekia. Terima kasih Ibas Liben Toka Badum di Semunjan MA minta lagu Timothy, lagu Serarai Hujan Memersi, kena berindang semua kabar-kabar ke ngelala Abad Dum kekia ngarat ke terperindang. Nginjang lagu Richard Lee, Terpada Mimpi. Kedua lagi lagu Rancari Eddie, Ngau lagu yang Utai Orang. Terus merindang hati diri ini dengan kami, tentu ya pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, duit ke disimpan kita bertahun-tahun, beribu-ribu lenyau piajak setegal kena tipu. Itu tak jadi di Ipoh Perak. Ya, duit ke induk ke udah tuai umur. Rugi dalam penyampau urung ya RM77,600 ya kena tipu. Sindiket ianya Siti Pekit ya scratch and win toke gores dan menang dalam kes kenyadi di Ipoh Ngau Taiping. Kepala Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin madah kedua-dua mangsa tu berumur 62 tahun gawaknya di cleaner. Mangsa keterubah yang dilawak dua kilo lelaki ngau si keinduk tim madah ke mangsa tu atau nguji Siti Pekit ianya gores dan menang toke scratch and win. Ngujung kaya tadi dipadah ke menang jongkong emas 150 gram pemerat ya. Udahnya mangsa dipinta nyerah ke semua rengkang ia sendiri. Ngau kad ATM, ngau nombor pin. Udahnya mangsa nemu duit dalam akaun dia. Lenyau RM600 penyampa pengrugi ya. RM18,600 mangsa kedua si kemuka induk. Ia kini padah ke menang pekit ke sebaka yang menang hamper. Udahnya dipinta nyerah ke barang ngia sendiri sepenyampau RM59,000. Ia tadi nerima hadiah jongkong emas juga 100 gram pemeratang lebuh ke diperiksa jongkong emasnya emas palsu. Kali polis sudah mujur ngigat 5 ikut suspek tu berumur 22 nyentuh ke 40 tahun bawa operasi di Melaka Ngau Selangor kena ke 1996 tu. Kali kes agik di Pansiak ya ukai muntang kak kayawai. Okey, anak mudah jadi mangsa kena tipu neh. Kita ginjong lagu dari Paul Erika Kendas Meh Aik Mata. Dua lagi Richmond Ucung Mabuk Pengerindu.

Memang buat penge rindu. Okey, semua malam kami cleverly di Kuala Lumpur, Taman Miharja MBN Nganuan yang minta lagu Ricky Anderson kena merindang semua pendengar kita lagu Bungai Pinang. Baik, berdau dalam sistem kita ini. Okey, Sindon AD MAD Miri dengan Nuan minta lagu kena merindang kabar-kabarnya Ricky Ribo Dublin K Bound Jam Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamos Stewie Silof Mary Bon Martin Peter Tinggal Kujam Wellington Dimai Michael Elmi Serena Sendai Janang Roy Kuang Lina Bugis Ngau kawan-kawan kebukaan yang akan nombor selamat bertugas. Kekia terima kasih ketiga tu ianya induk kenangan MA selamat bertugas benar dengan Nuan. Okey, minta lagu kena merindang kawan-kawan yang kau semua peminat YFM Iban kau peninggal kita ke malam tu ya ngaraka terperindang tinduk jenak malam tu ya panjai nama dirintai badiak bala kabar dia. Terima kasih Wai sehingga ke program kita Emilia Amber Richard di USM Pulau Pinang Mega yang minta lagu menjadi masterpiece kena merindang endun di seratu kabar-kabar ke suah gak berpesan FB ke ngelamak tu meh kokia nyak ajak pesan ya ngagai mami ngak jadi bala menjadi yaki ngak nenek tersayang Mary Bon Martin yang genuan bega MA selamat bertugas di konti. Terima kasih Rose Liang MA baru dah ngetu John kokia malam tu benung minganuan bedau tinduk kena berindang kebakaban keninga ke program kita. Terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri malam tu minganuan minta lagu Sandai udah kalah sangkai berarti kena berindang dari punggau semua peninggal kita ngarok ke terperindang jangan lupa untuk bahagia kokia segi amai. David Buah Mening MA minta lagu What Rock kena berindang semua peninggal kita Bibiana Robina MA hujan banget di Siol Kandis kokia nyentuh ke pukul 6 lemai tu tadi nyamunya orang ke berperang bak langit din kokia yang minta lagu Sanggup Aku Gwen kena merindang semua peningat-peningat kita ke malam tu kabar-kabar ke jauh gak semaknya ngarak ke terperindang magang Roy Kuang mending ke program kita di Seriaman baru dah ngetu John MA kokia Mary Nanta MA di Kapit dengan Wan minta lagu Ricky Anderson kena merindang kabar-kabar ke ngelalam Lengu Nainai sama juga di konti MA minta lagu kena berindah Madam Doris Ngau Termangadan Gabala peninggal-peninggal kita kepada tinduk malam tu Ngagain Wan selamat bertugas di konti Bulan Pegari Kau Nisan Niis makasih nyapa kita di FB Nita Sapi Kandau Catherine Robin Alexis Debbie Biju Jessica Itan Annie Tinggi Federline Leo pemegat Sojo Sana Rino Ngau kabar-kabar kebukai anda sempat dibaca. Terima kasih semua untuk lagu kedisan dan Bobby Chloe Suman Kaku.

Ya, bila kita ke Berasai, Sinuati, Sululu. Okey, ngarakan nanti sehati. Kami berdua kita ni tiang hari ni tiang jam. Tama gak didingan secara online RTM Klik. Nggak guna channel My TV, ya. Okey, bakal selama bang jam ketiga kita mending ke Retro 15 ngau Ken Michael nangkan ke tu lagi ya. Bila kita ke baru dekat belalak malam tu ai. Belalak ngau hati ke cukup ya lantang ya. Malam tu tinduk jenak boleh mimpi di mana ya. Meruan likun lantang dalam perkuah jari Tuhan. Okey. Lagi lagi kita bertemu baru pemerintah malam Manirawati. Lagu-lagu ke diminta bila kita anda sempat ditebah. Bagilah aku mayar hutang ne. Okey. Bakal selama ingat pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia. Lagu kena aku mengangkat ke diri malam tu. Pemerintah malam. Kena jayau tubuh nuan. Dato' Zamri Amira.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bang Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu Bening ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapian Dino malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 dah tayar baru. Mungkal mengenai lagu Penghidup Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu dah lagi lagu-lagu retro kita malam tu. Lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tersati berlangguh kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy Bas Lumur 1. Kepengingat kita ke depan bas, biarkan kita bisik lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To the Moon and Back Bar Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tidak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita sudah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back-nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didinga kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an zuba. Okey, aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pia misi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apin lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wung Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya suba. Tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

Leonor Bucay, Tentu

The Day We Find Love. Ari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, ngau Spike Dalborn, Lembuh Mayanya Subak. Ya kita bilang Lembuh Mayanya Subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 Lembuh Mayanya. Lalu pihak mega lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina mega siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15 ke sekali tu semakin rindu semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apai tuai yang megak sikut hari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu Sapan dan Lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael and Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus mending ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngah pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita mending ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila bak Retro 15. Cinta.

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu itu asal ianya In Other Words. Tang lagu itu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 iti dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyona berasai, nyona tiba pengujung Retro 15. Dua itik lagu ke penduduk kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penduduk, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Tool. Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngaji primary satu dia perhati kenan dia mayo chess historian dia jadi. Lebih sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sudah baterika yang kesama lama mayo masuk ngaji primary ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sudah tu tadi nyaw nadei arti rawan datai bandur baru bah sudah ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebih di pada sudah mageng. Seminat kelasnya tadi angka kangasuh historian mimet nanti historian.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Teh tu tadi kan kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kabarnya nya ba. Lebah sudah tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Jadi nya ba aku nya ba.
0: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu. Nama kebuahnya ba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K. Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L. England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L. Panama lawan Croatia pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K. Colombia lawan Kongo boleh dipedak di LAN pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTI.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K. Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L. England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L. Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia yang lawan Kongo boleh dipedak di LAN pukul 3.30 ngali hari bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita siku tuan-tuan, ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puah ti nih.
2: Puah ti melawan dia udah nampak dia.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: Барунгам.
0: Как?
1: WAI.

0: enti nintiah ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Ini udah peram-peram kita. Ini mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai.
0: Ini pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, oh, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjaku pun pini. Nak salah, oh. Nak salah henti kita uduk berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cil kerja ke orang yang mayari tu, oh.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap kutap, oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Pengidup KPDN.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi.

0: Ay, sebrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Rindu. Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

World Cup 2026 hari 4 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bak Sukan Plus. Dalam grup C, pukul 6 pagi megak Morocco berlabang dengan Haiti boleh daripada live bak TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea live bak TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang mesti duit.
3: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 24 iti lagu kinipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayanashini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan bekahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh, kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Tahu sekian mana tuan. Jadi itu nyumayuh macam bergelar ya. Akhirnya ke kena merangsang kita. Ya, mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ke nurun tuan.
1: Tahu. Lepas nak punya ke canggih modern lagi. Ya, kena masak belah dari ibu. Kini dia ibu. Nak Breeze Walk ke kebun. Kau
2: utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: ninga arab ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pian mega nge bala orang ku dah enggak ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K. Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L. England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L. Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia yang lawan Kongo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawa telepon aku tok sinar nya ne.
2: Oh, kalbi agi inti benong nanggam pengerindu.
1: Iya.
2: Nama senyo-senyo cucu-cucu kediri nya tadi. Pengerindu baru bubungai manya. Nanti ya lama dah bubungai. Nada ya cucu ngapa sa.
1: Nanggar ke priwa kadanya. Oke, nanggam pringdo. Priwa anan ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti dengar di tanggar. Periuk tanggar deh.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: ah nya baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhatian ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina ba YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Wukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ti ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi arti tu. Kita gagal tim da orang labuah, gagal kita tim da orang jatuah. Nya

na tau sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita na patut gagah ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagah ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50

0: ke setiap iku Indonesia kebak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

World Cup 2026 hari 4 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bak Sukan Plus. Dalam grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti boleh daripada live bak TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea live bak TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A, Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak boleh dipedat live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Dinga ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo boleh dipedak di land pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Până la Buggy YFM.

Pengerap pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Tentu ya begulai sejalai baru kita iba awak nur ngemun ke semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai engau kita. Ianya tadi awak penggerak pagi. Pengudah kita ke belelak dalam kandang 6 jam sebedau tau. Ianya berkari pukul 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 pagi tau. Ianya tadi timang kereba tawas alain luar merindang kita atau pengasuh mata kita tadi bertambah lelanua lalu piamega nimang tindu malam kita timang kerba tawas ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lebih mega bawanya nang yandur ngulu mega sida ia ke gawa malam deh. Jadi awak penggerak pagi YFM tentu ya agreement kita udah bebali hari ngasuh mata ti lelanua agi dia tu kami dekat ngergas ke mata kita ba pagi hari dua kita ke sari tu hari ya ke 23 kita udah bab bulan 6 2026 lalu pihak mega ngarap ke ha pagi tu kita dan ingau isi ya kergas lalu pihak mega semua peluang atau kebitan mana enang ya udah nganti bak mua pintu rumah kita pagi tu. Okey, jadi ya sebenarnya kita nyingkang ke mua agi berkongsi keberita bahwa penggerak pagi lalu pihak mega berpendang gau lagu-lagu tu udah hadir rintai ke ungkup ke pagi tu mana dulu kita tu tadi merita makasih ya ngagai petara labanti udah nampuang seput kita bak dunia inyau tu lalu pihak mega minta berkat bak pengawak ti dekat di kerja kita sepemanjai hari atau lagi jadi ke pagi tu aram kita sama bersampi dalam hati diri di ulu ke raban urang ti megai pengarap bahai bak sampi pagi YFM kita pagi hari dua sarit

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai semiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Ptara, Ptaraku, bantu oleh nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai ke bemua menua di bumi, penempat lalau, ti datai ari raban ti tinggi. Ama benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua, ti seruran meri. Ama benar, nuan ti mentas, ti lembut, ti siru, ti pemadu pemisi. Abdul Baha. Dikena ngulih ke pemansang, dia mensia, berguna ke pengajar, ti nadai nemu salah, ti bisik kuasa, ti nyata. Nyadi pengajar lalu ngajar penemu pasal dunia, pasal mensia, engau pasal jalai penghidup semangat. Enti orang madah ke diri, aku nang bisik ngembuan penajam runding ti nadai nemu salah, lalu aku sigit nadai berguna ke pengajar. Orangnya tetap nyata, mansut ke penemu ti ndak betul. Ia bejaku bakar reti anamir ti madah ke diri, aku endang nak berguna ke pengajar. Aku dekat ngerja utai tinitiah ke penemu, ngau penajam runding aku mpu. Lalu aku ulih ngati ke diri, ngerja semua utai nadai tau salah. Mensia endang sigit selalu berguna ke pengajar, tinadai nemu salah. Pengajar sikut tinemu, nulung ia ngatur semua perkara ti bekawa ngau penemu, pasal pemakai engau pengerai tubuh. Merangsang tubuh mensia mansang dalam penemu. Penemu engkebang engau penemu dalam utai pansia. Lalu ia ti pemadu berguna, ngesuh ngagai tubuh mensia, penghidup roh ti benar. Nadai mensia ngapa ulih ngereja perkara ti besai benar guna baketu. Semina seruan Ptara ti bisik kuasa ulih ngereja pengawak tu. Baka seruan Ptara, endang balas semangat ti dipilih Ptara, barebak siti-siti, dipadu kia nyadi, pengajar mensia di serata dunia tu. Bahaulah nyebut, pemansang dunia, pemansang semua menua, pengelantang semua mensia, engga pemayak bak semua tinguan dunianya, enang batang penemu engau adat Ptara. Dalam sembiang tu, kitai meri puji engau terima kasih ngai Ptara. Semua puji, oh Ptaraku, ngagai nuan tipun penatai semua kuasa perintah ngau kuasa raja, kepemesai ngau bahasa, kepemerintah ngau pegai kuasa, kepeninggi ngau berkat, kepengerawan ngau kuasa. Sebarang sapa titi kedekat nuan, nuan ngasuh ia terbatak semak ngagai tasiak ti pemaduk besai. Lalu bab sebarang sapa ti dikingin ke nuan, nuan meri basa ngelala nama nuan ti pemaduk jeman. Ari semua ti diserga ngau batanah, nadai siku ulih nagang pejalai penekak perintah nuan. Ari semua jeman, nuan merintah semua uti tempak, lalu nuan dekat meruan belama, berjalai ke pegai kuasa nuan atas semua utai tempat. Nadai Ptara bukai tak nuan, ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pintar. Terang ke oh Tuhan mua bala pengasuh nuan, awak kesidak tahu medak nuan. Lalu persi ke semua hati sidak, awak kesidak tahu mansang ngadap balai pengasih serga nuan, serta ngelala ia ti pengayan ke nuan empu, engau terebak tawas ayu nuan. Amat benar, nuan me Tuhan ke semua dunia, nadai Ptara bukai ta nuan, ti nadai penekul, ti nguasa semua. Bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah nyebut, oh anak penghidup, pengelantang nuan ianya pengerindu aku. Rumah serega nuan begulai engau aku. Masuk kian lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke nuan bak perintah kami di atas, engau bak dunia kami ti tinggi.
Nya aja, terima kasih.

0: bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung minawal arimbak. Tuk bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung, tamuda balik rimba. Hintai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Mua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke udah danjuang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jakub ransang ke saritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megap, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kitai, nang dalam genggam jari kitai siku-siku. Urang muka indah boleh netap ke pendiau kitai, tau kenentu ke puyang penghidup kitai. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kitai. Ia dalam jari kitai. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kitai. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balat nang dah ngerugak menung ke sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak pengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butuh sekati kita. Pilih meh pengerai. Pakai meh utai timai pengerai, anda ngelangung ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi oleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit oleh digiga. Tang nuan dah boleh ngigo tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut Jakub kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam Jakub Iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai buat dunia yang nyautu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai kediri, maya tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke Jakub ia. Jakub ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang kelekat jaku aku. Anang leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat beri penghidup ngepengerai dari barang siapa merti ke sida. Genggam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya oleh beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Samantala, Nali Hari, Tadalamay, and Marindang Malam.
1: Live FM, Segulan Kecalan.
2: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

yang kami bawa pengerak pagi YFM. Lalu pemga agi meri selamat pagi ngagai balas sidak ia ke berjaga bak rumah panjai pagi tu. Udah datai gintir kita meh nyaga ya wai nyadi anda ingat tesau megang kita serumah kelebih lagi ngagai balas sidak ia ke bak dapur ngambil ke berjaga-jaga api asuah pedau. Kan nama kadang-kadang umur kita mesia ataupun tau lalek nangira tuai biak nembiak pan nemu lalek meh baka orang ya ke tuai lalu kelimpah harianya megaya kelimpah hari kita ke nyaga api tak ngerah ngagai kita serumah patut megah siti utaya ke patut dia tambah bak portfolio orang kenyaga rumah pagi hari nyari mersa kerban luar pemadam api kelebagi baka fire extinguisher pemadam apinya sekali kia udah expired tak kepedau lalu nanti nyemak kita bisi pilih bomba atau pedak megak ya apa ya bombanya tadi au cecek belama meh laban pengelikunnya cukup berguna bukan nama laban berkenan ke berita yang mesti di pedak aku ba Facebook berita RTM Sarawak kemari ti nyadi ba gunturong pendiau sungai Tapang Kuching di tau sebuah rumah diriput ke angus lalu penerang ti dikeluar ke jabatan bomba anggap penyah pelusah Malaysia JBPM Sarawak mada kesidak nerima kangau urung pukul 10:27 minit pagi lalu sidak udah nganjuang 5 ekor raban ari balik membangau penyah nusah kota Semarahan tuju ngagai guntur ruang pendiau nya lalu lebuh maya sidak ya datai dia api udah mujur dipadam ke mensia mayuah ia ke diau tak mengingi menuanya nyak meh penemu nur kita itu tadi madam api kelebih lagi lebuh maya penusah ti ngenyet bakatu nyadi pan cukup berguna benda jadi nyak kebuah tadi nak salah lebuh maya orang mesti agak kuas madam api di menua kita itu kita patut mengada tak berarti ke cara ya kebetulan pun penusah ngenyet tu nadai siapa ngadang ambil ke kita itu tadi ndak panik lebuh maya penusah angus bisi nyadi yang sudah madai agenti ngenyet magang. Jadi nyak mencari guna ya kita ngerja utai munyi ya ke di padah kaku tadi. Okey jadi udah tu lagi ya dia kami dekat ngelatai ke pesan berarti bisi di kiru ama peninga kita ba email ngau pihak mega nombor WhatsApp akaunti YFM Iban lalu ba nombor WhatsApp anang ngajung voicemail laban kami nak boleh bermain ke voicemail ti dikirim kita dalamnya tulis aja pesan kita lalu anti uliah sempulang ke ngau lumur telefon kita ngambil ke nombor telefon orang ya ke uliah luar bertanya bab berita ti dikunci ke kita nya tadi ngambil ke nyamai orang nemu nanti nyamau taik disebut aku dah tu lagi ya nak tu nyemetak di dinga peninga semua kalau bagi orang ya ke dia tujuh pesan ngau khabar belayan ti ngelala okey jadi sebedau ngenatai ke pesan terus gula sejalai berperindang kami bawa pengerak pagi YFM ti terang didinga peninga mayu bak bukit temu dua Sri Aman frekuensi 89.5 FM pengerak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oi isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Eh,

0: Kesan nonya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya kok kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngenak fake ya kah?
0: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berarti bisa dikirim peninggal kita bawa pengerak pagi kita jadi keterubah tu pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat dari rumah Subiang tak rumah langan anak jamiat ulu krian seratu lalu pesan tu nuju ke Bambelayan ya ke dia bas manjai batang layar batang paku piam gabala bas manjai batang rimbas batang awi, batang budu, batang kabo, batang krian, ngau semua rumah panjaya ke samas makai, ngau rumah subi yang double nama langgan ana jabir. Okey, jadi pesan tu tadi, madah ke cunggat ananggum tau ke apai timah, udah nadai kena hari minggu tu tadi, 21 hari bulan 6, lalu niang cunggat ananggum, niang cunggat ananggum tu, deka dia senggai bala mayuah malam pergila malam bertiga 24 hari bulan 6 baru masuk yang double nama langgan anak jamit sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu bila 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratu ke pembelayan ya ke ngelala dipinta sampah datai ngesah penusah Rabatu Nanduk Baru isi pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat ke pagi tu pesan madah kapaya ianya cunggat ananggum tu kapa timah udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang cunggat ananggum niang cunggat ananggum tu deka dia senggai bala mayuah malam pergila malam hari 3 24 hari bulan 6 bawa rumah subuh yang double nama langgan anak jamin sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila 25 hari bulan 6 ke pendama Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratu bala kabar belayan ya ke dipesan ke lebih lagi ya ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu nguyang kita ngagai pesan yati kedua hanya siti pesan pemati ke datai area sila anak Jimmy ngau Jimmy anak Sigi ya nyari pesan tu tadi nuju ke Bambelayan ke bagi rumah ya ke Samos Makai mai penuh sarabat baka berumah tamang nangam lupa rumah mulu keluar rumah Majid Tengalat Baru rumah Agus Kawit rumah Simon Tabau ngopim gabala rumah Minggu Keranggo stop yang mengat nuju rumah Panjaya ke Bukai baka bala kebelayan ke dia ba rumah Albert Kadir Munggu Bawang rumah Gending Pelai Ulu rumah Junggan Mendas Baru rumah Bunda Sungai Anak bala ke dia ba rumah Anthony Sungai Melak Kaki Wong rumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong kebelayan ke dia ba rumah Temengguang Sungai Engkabang Kaki Wong rumah John Edward Draw Kaki Wong kebelayan ke dia ba rumah Wat Sedian Sebubu Ria Kaki Wong rumah Jenil Kawit Bunsi bala ba rumah Berarek Kedap rumah Duat Nengasam rumah Untana Tanyu Sikup rumah Suli Plasu Urban bala ba rumah Spencer Mulyang Temudu rumah Kerbau Lubuk Payang Praja Do berumah pemega bala ba rumah Sigat Sungai Berangan ngau kebelayan ke dia ba kabo krian satu alit kabung ulu bayur ngau pemega pesan tu nuju pengulu Michael Daji Bampayang Ruban Libau Anak Lasa ba Wong Besi krian satu serta kabar belayan ke dia ba Sungai Mas Ulu Bintulu kelebih lagi ba rumah Michael Biluang rumah Sam rumah Jungan rumah Haniau ngau pemega balaya ke dia ba Sungai Mas Ili Bintulu, Rumah Dunggat, Rumah Layar, Rumah Seman, Ngau Kebelayan, Kediau, Basmaya, Batang Binyu, Ucuk Niang Mei, Dua Beli Nama Bajiang Ana Jarum, Piamga Kebelayan, Ia Kenalah, Diselintiang ke Nama Siku-Siku Dito. Okey, jadi pesan tu tadi, Madah ke Hilsa Tiara Anak Sila, Hilsa Tiara Anak Sila, Udah Nadai Kena Hari Minggu tu tadi, 21 Hari Bulan 6, ba hospital besar ya kucing di tau lalu niang Hisa Tiara Anak Sila niang hisal tiara anak sila tau. Deka di senggai balamayuah baruma antingi anak tamian kerangan krian seratua kena malam tau lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebdau ke di anju pagila pagi hari 3 24 hari bulan 6 ke pendam Kristian kerangan kita engkanya kanemu sila lagi berkawan dengan penuh Sarabah tau terus bertanya ngagai sila anak Jimmy nya apa ini yang tumpu menumber 013-882-3525 tau ke ngagai endang anak baji yang ya ini yang tau menumber 013-321-1781 ok jadi anak baru isi pesan pemati ke datai hari sila anak Jimmy ngau pihak mega Jimmy anak Sigi jadi pesan tadi madah ke hisatera anak sila hisatera anak sila udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 hospital besar kucing di tau lalu niang hisatera anak sila niang hisatera anak sila tu deka di senggai balamayu baru mantingi anak tamian kerangan krian seratu malam tau lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagilau pagir 3 24 hari bulan 6 ke pendam Kristian kerangan kita akan mesti lagi kawal dengan penuh Sarabah tau bertanya ngegaya sila anak Jimmy nyapa ini yang tempuh menumbur 013-882-3525 tau ke ngegaya endang anak bajing inya ini yang tempuh bernombor 013-3211781 pesan ya kenangkan ketau setiap moga pesan pemati kedikirum Joseph anak berang jadi pesan tu nuju kabana belayan ke dia di Menosrian Ijo Ulu Tanjung Pedalai Leo pemegang bala ke dia ba Tekaluang Basri Langkang Tawai Pak ngau ke belayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala berang anak Kemedan jadi pesan tu tadi madah ke berang anak Kemedan berang anak Kemedan udah nadek mari hari 1 22 hari bulan 6 lalu ni yang berang anak Kemedan tau deka di senggai balamayuah ba rumah yang pu ba kampung tai lalu mayang anjung ni yang tau agi berdawah di tetap kerito nganti pemutus hari balam nyadi nano baru pesan ke dikirim Joseph anak berang ke pagi tau pesan madah kapaya yang tadi berang anak Kemedan berang anak Kemedan udah nadaya kemari hari 1 22 hari bulan 6 lalu niang berang anak Kemedan niang berang anak Kemedan tau deka dia senggai barumah niang tempu ba kampung tai lalu mayang nganjuang niang tau agi berdau diputus ke ditu laban agi nganti penatai balam menyadai okey lalu ke siti tau pesan pemati ke dikirim Henny tau ke dua anak undi pesan tau nuju ke Bablayan ya ke dia ba kumpang Pawahbi kumpang Langgir kumpang Danau nang kumpang Kandies Balaba Sayat Kelampau San Panjai San Panda Sermat Batu Babini Bulu Suah Cangkul Empit Kebelayan Kedia Babu Kuang Panjai Ruai Sungai Keruah Kedumbe Kedang Merakai Panjai Merakai Panda Kantu Balau Kantu Bunuat Sekerang Pemegah Balau Kedia Bab Sindung Ili Sindung Ulu Buak Ngawiya Kenalah Dia Rintai Ke Ditu Magang Ti Ngelala Undi Anak Bikiat Pesan tu tadi mana ke Undi Anak Bikiat Undi Anak Bikiat udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang undi anak bikiat niang undi anak bikiat adakah dintau balamayuah malam tu lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 24 hari bulan 6 kebelayan ke dipesan di minta data yang sah nusara batu ngagai kumpang pawah lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Merlin anak undi penumber kusung 13-564-4262 Madeline Ina anak undi penumber kusung 19-668-517 Lily anak undi penumber kusung 19-8487-652 tahu ke ngagai Henny anak undi tempu penumber kusung 11-25-03-2276 dan baru isi pesan pemati ke dikirim Henny tahu ke dua anak undi ke pagi tau pesan mereka payo dari undi anak bikiat. Undi anak bikiat udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang undi anak bikiat niang undi anak bikiat tu ka dia senggai balamayuah malam atau lagi malam hari 23 hari bulan 6 ba kumpang pauah lalu kita ia ke pesan kita sampalah datang ngesah Pusara Batu lalu niang tu dekat di Anjung pagila pagi hari 3 24 hari bulan 6 sila lagi tau bertanya ngagai Marilyn anak undi ba nombor 0135644262 Madeline Ina anak undi ba nombor 0196608517 Lily anak undi ba nombor 0198476052 tau ke ngagai Henny anak undi ban nombor 0125032276. Lalu pesan ya kelima pagi tahu ngetai ke pesan ngetas ulit ngau muai antabalu ke dikirim Muhammad Arman Jarhan tahu ke Aiway tahu ke dobrin nama tadi Alusius Jeram ya jadi pesan tu nuju ke Bablayan ya ke dia ba rumah Jabu yang nangas labi paku hoyo rumah labang ayum skim skuau rumah taduang skim skuau balaba rumah rantai skim skuau kebelayan kediau ba rumah melilas Brunei Darussalam penaga Brunei kebelayan kediau di Kuching Sibu Bintulu Miri ngopi amga di Selampur menua Brunei Darussalam pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang besi ana umpi niang besi anak umpi tau ke apa ayoe dekat diatur kena hari 6 tu ianya tadi 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembu pengawal ngetah sulit dekat ditangkan ke pengawal muai antabalu lalu pemegah nganyuang sungkup dekat diatur kena hari Minggu telah 28 hari bulan 6 kabar belayan ia ke di pesan dipita datai nguluk pengawak tu bahan nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayut Brunei Darussalam nando baru pesan ke dikirim Muhammad Aryan Jarhan tau ke doblek nama Ayoi tau ke Alisius Jeram ke pagi tu pesan madah ke pawang ngetah sulit ke niang apa ya dan yang besi anak umpi yang besi anak umpi tau ke apa ayoi dekat diatur kena hari 6 tulah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi tembuk pawang ngetah sulit ditangkan ke ngau pengawak muan terbalu lalu pagi hari siti nya pagi hari Minggu pengawak nganyung sungku kita akan dipesan dipita sampah langgulu pengawak tu ti deka diatur barumah niang tempunya nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan panaga Seria Kuala Belayut Brunei Darussalam kenam pesan ngetas uliat ke dikirim jeraba anak angkiang tau ke Indaya Jovan tau ke cepiak anak apai tam jadi pesan tu nuju balaya ke dia ba Semanjaya Batang Bakuang Batang Selepian Malang pemga bala ke dia ba Sungai Bulah Bakuang Bukit Kisi Bekelit Sebuti Ensebang Kuari Ensebang Panang Biluan bala ba Balai Ringin Danau Melikian Bintangur Sungai Kawi Melepu Madur Raya Sungai Kuyat bala ba Sungai Menuan Kapit Jalai Menurun Tabai bala ke dia ba Semanjaya Jalai Batang Tabai Pakan Kamup Batang Sungai ya nang sayung lasa pasien ngau pihak mega ngagai balai kenalah di rintai ke ditu magang pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang sarjan Jeffrey anak masing niang sarjan Jeffrey anak masing tau ke apa joven tau ke menantu angking anak canggat dekat diatur kalai malam 5 26 hari bulan 6 tila pengawang-ngawan ulit lalu kulit dekat di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembok pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke ngawa pengawal gambi antabalu pengawal tu dekat diatur baru maminis sungai rau munus jalai pakat engkamup antabai nanu baru isi pesan ngetas ulit ke datai hari jeraba anak angkiang tau ke Indah Joven tau ke cepi anak apa hitam jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke yang laki ya yang jadi niang sajan Jeffrey anak masing, niang sajan Jeffrey anak masing, tau kapai joban, tau ke menantu angkiang anak canggat deka diatur malam berlima tuila nya 26/6 nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembok pengawang kertas ulit deka ditangkan ngau pengawang ngambi anta balu lalu ke belayan ia ke dipesan diminta sampal datang ngulu pengawang tu ke deka diatur baru maminis jalai rau munus jalai pakan engkamu entabai. Nangkan kenya pesan kita ya ke Siti tu pesan ke dikirim Harrison Banyang anak kemarau ngari hidas bilia jadi pesan nuju bala ke dia berumah Paul Kibuang nanga sidang rumah Janting Sungai Pamo Sap ngepem gak bala ke dia berumah Uyau Teluk Kumpai rumah Sita Sungai Sidang Baruah kebelayan ke dia berumah Acuan nanga Kelebu, rumah suran tau ke rumah dinggun nanga metak, kebelayan ke dia baru rumah bilian nanga luap, rumah ros tau ke rumah jaluang nanga buan, rumah imi nga rumah-rumah, bas terus kebelayan ke dia baru rumah kaliat rumah unji nga rumah buli di Semanua, setapi yang enggak nuju balai ya kenalah dirintai ke itu ti ngelalan yang spini manyi anak kemarau, nyari pesan madah ke pengawal, ngetas ulit ke niang spini manyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau deka di atur baru rumah kemarau jales merekana sungai sidang atas atatau kena area 5 atau ila ianya 26 hari bulan 5 jam 8 lemai kita akan musih liat gip kawal ngau apa waktu ila tau terus bertanya ngagai tua rumah kemarau atau kapetuni Bandung berkusung 1776-3889 tau ke ngagai Harrison Banyi yang anak kemarau Bandung berkusung 1987-67-356 dan baru pesan ya ke dikirim Harrison Banyi yang anak kemarau ke pagi tau nyari pesan madah ke pemak ngetas ulit ke niang menyadik ya yang nyetri niang spini Banyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau deka diatur kena hari 5 atau ila 26 hari bulan 6 jam 8 lemai bak rumah kemarau jalai semerakan sungai sidang atas tatau. Okey, kita akan mu silek gip kawal ngawa pengawak tu kita tau bertanya ngagai tu rumah kemarau tu kapai tu ni bernumber kusung 1776-03-889 tau ke ngagai Harrison Banyang anak marau nombor kusung 1987-67-356 lalu ke 8 stik pesan pengawak merkat ke regang ke dikirum Rida anak Edwin Bajau jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke ngelala niang jati anak tinggal kelebih lagi bak bantiang lingga, Sleman, Ngeranji, Mungga Sawa, Semuluang Kucing, Bintulu, Miri, Serian, Gawi, Menua, Yati, Bukai. Jadi pesan madah ke pengawal, merekat keregang niang jati anak tinggal, niang jati anak tinggal, dekat diatur kena 27 hari bulan 6 tuila, bak pendam Kristian Anglika Perutan Siburan, lalu nangkan kena pengawal mengupuru ba rumah ucu niang tau inya tadi nili anak lajat nombor 106 Taman Samarinda Baru lorong 13A Jalai Dato Muhammad Musa Kota Semarhan sili lagi kita tau bertanya ngagai ucu niang yang tadi ngagai nili anak lajat nombor 0198221322 tau ke ngagai nombor setiap lagi yang nyaba nombor kusung 1381913222 dan baru pesan merekat ke regang ya ke dia kirum Rida anak Edwin Bajau ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal merekat ke regang yang jati anak tinggal yang jati anak tinggal dikau diatur kena 27 hari bulan 6 jam 9.30 pagi bak pendama Kristian Anglika Perutan Siburan lalu tembu pengawaknya muak ke lemai dekat diatur ke pengawak gempuru bak rumah nili anak lanjat nombor 105 Taman Samarinda Baru lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Semerahan. Si lagi tahu bertanya ngagai nili anak lanjat bernombor 019-822-1322 atau ke nombor yang setidak yang bernombor 013-8191-322. Agi yang datang ke pesan berat di dikirum peninggal kita pengurap pagi ke pagi itu lalu ke siti itu pesan pemati ke dikirum minggu anak mapang tahu ke menantu usun anak sagiang lalu pesan tu nuju ke pembelian ya ke diau ba marup atas marup baruah merbuang engkelili bala babasi sepalau Sleman ensurai empelam serpian bakal sebuti ngau semua kenalah dia rintai ke ritau ti ngelola usun anak sagiang. Jadi pesan tu tadi madah ke usun anak sagiang, usun anak sagiang udah nadaya kemari hari 1/22/6 laluan yang usun anak sagiang yang usun anak sagiang tau deka rintau bala maiwah baru majun sun janggu sungai seluai sebuti malam atau lagi malam hari 2/23/6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3/24/6 kita akan mesti lagi kawal ngap sarabat batu tau terus bertanya ngagai minggu anak mapang tumpu bernombor 019-7283-403 dan baru isi pesan ya ke dikirim minggu anak mapang ke pagi tu nyari pesan mudah kentua ya yang tadi usun anak sagiang, usun anak sagiang udah nadai kemari hari 1/22/6 laluan yang usun anak sagiang, yang usun anak sagiang tu deka dia senggai bala maiwah ba rumah Johnson janggu sungai seluai tengah sebuti malam tu lagi malam hari 2/23/6 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3/24/6 kebelayan ya ke di pesan tak kenalau di pirata yang sahab Nusa Rabatu lalu kan musim lagi kita tahu terus bertanya ngagai minggu anak mapang tumpu menombor kusung 019-7283-403 nangkan kenya pesan ya ke 10 pesan ke dikirim Timothy anak jaga nuju ke pabelayan ke diau di Kucing Serian piamga bala bakrangan tekaluang kerangan terusan kerangan jaya menyang mawang piamga bala ya ke diau bakbala ringin semunjan kebelayan di Sleman betuang pakan skim bia julau serikai sibu ngabala ya ke dia basmanjai batang sebawah sungai mas tatawa bintulu bakuang niah miri kebelayan ke dia bamenua Brunei Darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala tua rumah Henry anak jaga tau ke apa ya rawun jadi pesan tadi madah ke tua rumah Henry anak jaga tua rumah Henry anak jaga tau ke dikalang nama apa ya bawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi ba hospitalnya bau bintulu laluan yang tu rumah Henry anak jaga yang tu rumah Henry anak jaga tu deka di sengai bala mayu ba fusiu batu nam jalannya bau bintulu malam tu lagi malam hari 2/23 hari bulan 6 sebelau ke di Anjung Pegila pagi hari 3/24 hari bulan 6 ke pendam Roman Catholic Setiam Bintulu. Okey, jadi kita akan nemu hasil lagi kawal dengan Pusara Batu tahu pertanyaan ngagai Timothy anak jaga nampu penombor 019-9627 tahu ke ngagai Roland Gadang anak Henry penombor 011-8622422 dan baru pesan pemati ke dikirim Timothy anak jaga ke pagi tau pesan madah ke menjadi ya ianya tuan rumah Henry anak jaga tuan rumah Henry anak jaga tau ke dikala nama apa bawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi pas bertanya bau lalu ni yang tuan rumah Henry anak jaga ni yang tuan rumah Henry anak jaga tau ke apa bawun tau deka disenggai bala mayu bau fusi trading batu 6 jalai nyabau bintulu malam tu lagi malam berdua 23 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 3/24 hari bulan 6 ke Pendam Roman Catholic Setiam Bintulu. Jadi mayang ngetas sulit kena tu udah ditetapkannya kena hari 6 25 hari bulan 7 bau fusio trading jalannya bau Bintulu. Kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai Timothy yang jaga tempuh bernumber 01090009627 tahu ke ngagai Roland Gadang Ana Henry bernumber 01118622422. Nangkan kenya pesan ya ke situ nya Siti pesan pemati ti dikirim ke rumah nyanggau dua balik nama janggau anak ngelambai nyari pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bas menjahit batang krian batang budu batang lupa batang rimbas batang paku batang layan ngau rumah ya ke sama semakai ngau rumah nyanggau dua balik nama janggau anak ngelambai nang batang krian seratua pesan madah ke Ivan anak asui Ivan anak asui tau ke laki ciku depia nyanggau dan ada kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak asui niang Ivan anak asui tau ke laki cikgu depia nyanggau tu dekat disenggai balam ayuah malam pergi lah malam hari 3 24 hari bulan 6 balut 29 1877 Taman Lili 100 sebedau ke di Anyong pagi hari 4 tulak 25 hari bulan 6 ke 100 Memory Hill. Okay, minta kepelayan ya ke dipesan sampal datang ngesah penusah rabatu nanda baru pesan pemati ke dikirim ke rumah nyanggau dua beli nama canggau anda ngelambai ke pagi tau nyari pesan mudah kemenantu ya Ivan anak asui Ivan anak asui tau ke laki ya cigua depi ya nyanggau udah nadai kenari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak asui niang Ivan anak asui tau ke laki ya cigu depi hanya enggau tau dekat disenggai balam mayuah malam pergi lah malam bertiga 24 hari bulan 6 balut 29 1877 Taman Lili 100 kebelayaan ya kedengar lo dipinta sampal data yang sah penusah rabatu lalu pesan ya kemudian sempat adik natai ke kami bahwa pengarap pagi YFM ya pesan ke dikirim Colin Joshua Meliang yang hari sudah sepilih lalu pesan tu menuju semua kebang belayan ya ti ngelala Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama ca pesan madah ke Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama ca udah nadai kenari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Willy Meliang niang Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama ca tu deka di senggai bala mayuah ba senat Thomas Cathedral Palok nak malam hari 3 malam pagi lah 24 hari bulan 6 sebelum ke di Anjung pagi hari 4 atau ialah ianya 25 hari bulan 6 ke Penam Anglika Kampung Perutan Siburan kepabelayan ia ke ngelala di bidang sampal datang ngesah penusara batu dan baru isi pesan mati ke dikirim Colin Joshua Meliang ke apa gitu ngari kita sebilia jadi ya pesan madah ke menyadi ya dari Willy Meliang tau ke dikangau ngena meca udah nadai kena hari Minggu atau tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Willy Meliang tau ke dikangau ngena meca atau dikau dia senggai bala mayoba St. Thomas Cathedral Palok nak malam pergi lah malam hari 3 24 hari bulan 6 sebelum ke di Anjung pagi hari 4 atau ialah 25 hari bulan 6 ke Pendam Anglika Kampung Perutan Siburan kepabelayan ke ngelala dipercaya datai sampal ngesah penusah rabatu nyanaka kami ngelatai ke pesan berat bahwa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Enti nitih ke pansi di adi pejalai ke. Ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
4: Nanti kita berarti kalau kita sebut nyata dek Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh berjaku hari lelaki.
3: Ya.
4: Tu ngayan ke sedak ke Indo terlalu kak berjaku. Nama mesej kini kita ke di pada tau kita disebut sedak ke Indo tu. Yang keamat siti hari mesej sedak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din
3: ya
4: tau teka baka buah ke peram tu ante ya nyu dah peram-peram ke tai nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai
3: nyu pansut udah
4: disimpan ke dalam mati din. Awas, au, nama tete bakato kita nak tahu nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
3: Ya.
4: Au, nyangka kita betulai dalam hati, kati salah menghenti kita udah berjaku pun pini. Nak salah au, nak salah henti kita udah berjaku. Tahu-tahu kan ngasuh salah, ianya lebuah nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai te ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kino, selalu nyadi bagi kita kino tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyaninga, cheer kerja ke orang mayari tu, oh.
3: Teracat ne pastor.
4: Tang kita kino tu selalu berjaku tak kutap kutap, oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pedak kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
5: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita RUYFM. Terbatu batang berita. Perintah nerima ngau mana pengawak dinubuh ke BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Sarawak merambu muka opis dagang temuai di Pontianak dikena negap ke kawal ekonomi Meraka antara menua. Rakyat dipinta ngemansang ke tanah NCR dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilia. Lalu tu isi berita. Pengawal nombor ke Borneo Chamber of Commerce BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penubuhnya. Diada muka mayuh agi peluang kerjasama dagang antara menua serta ngermai kekawal beranak ke pukul tiulih merik penguntung ngagai serta pelilih menua Borneo. Rambut nombor ke

0: Hanya hasil dari penemuan Premier ngagai Jakarta empai lama. Yang madah ke kerjasama strateginya ukai semina ulih merangsang penumbuh ekonomi ajak dan mega ulih negap ke pemansang infrastruktur serta muka awak ngagai pemansang sektor energi ngau ngelati ke pengeraja asal. Yang madah ke munyinya ngagai pengarang berita udah terjadi kepalan main asa bidayah bau ngau pengawak nyerah ke Wata Rizab Komunal Bumi Putra 66 Kanun Tanah Sarawak ngau surat pala tanah Seksyen 18 Dun Tasik Biru di bawah. Palanya dibungkus RM9 juta yang dia kepalan main asa bidayah nun mandang ke Seratangetan Kebudaya Adat Pesaka Asal ngagai Raban Bangsa Bidayah di bawah. Berpengawal ke sebaga Premier ingat ke Bala Penemuai, Bala Penerima Pasal Tanah Hak Adat Bangsa Asal NCR-nya jadi ke Reta Pesaka di Cukup Berga. Berbangganya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari ngarap ke tanahnya tak dijual ketegal dekat ngulih ke penguntung dalam timpuh pandai. Dan tanahnya patut dikemansang dan berjalan ke pengawak bertanam bertupik moden dagang ngau aktiviti ekonomi. Dikenal nambah ke penatai pemisi ruang bilik. 1,316 lot tanah Seksyen 18 diserah ngagai 1,142 ikut penerima. Ari kandang menua Apar, Tabung, Segung, Tanjung Puting, Grogok, Sibuluh, ngau Banan. Kelimpah harinya 793 lot tanah kandang Salkra megak dekat diserah ngagai 655 ikut penerima di ngawal ladang sawit jagoi ngau Beratak. Berpengawak ke Bukai Premier madah ke sebuah bangunan di Pontianak, Kalimantan Barat dekat digagak nyadi upis dagang temuai Sarawak. Tu nyadi ke atur singkang dikena negap ke kawal ekonomi ngau dagang temuai antara dua bengkah pelilih menua tu. Upisnya dekat digagak nitih ke model ke sebakar ngau upis dagang temuai Sarawak ke Diatu Benuang diperjalai ke di Singapura ngau Brunei. Yang ada ke fasilitinya dekatnya di hub besar nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat. Dikenang ngemuntang kagi pengawal dagang beranak ke pokok serta kerjasama mereka antara menua ba dua bengkah tu. Upis Minyak Sawit Malaysia MPOB udah merik kelala garis lalau prosedur present standard SOP baru. Direktur Jeneral MPOB, Datuk Dr. Ahmad Parviz Ghulam Kadir, madah ke SOP-nya digagak hasil ripan siak ngau randau bergulang ngau pemekuh industrinya. Dikenak nyedia ke penerang di sistematik agi ngagai pengurus ladang ngau pengerja pengawak bak ladang. Pengawannya berguna laban sekedar kebun sawit di Sarawak ngau kandang menua bukai ngerikut pemanah buah di agi baru ari tikas ke patut ngujung ke ngeruga pemansut ngau penguntung. Yang madah ke munyinya lebuh tip jadi program pansiak ngau pemansang ninting tahun MPOB 2026 di Miri. Yang megak ingat ke pasal Indo-Utai kenyerang sawit kenyadi sebagi hari pemar besai ngagai industri sawit menua tu. Ditahu benar mai pengerugi nyentuk ngagai 40% berhasil dalam tempoh 2 tahun. Kita dah tu benar mendiang ke berita RYFM. Upis Pengeraja Pengawak JTK Sarawak berarti ke sekedar posting ngau penerang ti viral ba media rama berkawal ngau pengawak timutar ke kes pengeraja pengawak ti ngawal upis tu. Nitya ke penerang ari JTK Sarawak nyemetak madah ke tiap pengawak pansiak ngau pemutus ti digagak berkawal ngau kes pengerja pengawak dan berlalau ke undang-undang ngau prosedur ti dikena. Opis sidak tu megak ngelalau sebarang orang tindak puas hati ngau pemutus kod buruh tahu ngapil ngagai kod tinggi. Nitiah ke penetap ordinan buruh Sarawak bab 76. Mensia mayuh megak dipinta berbahasa ke proses undang-undang serta nak ngerembai ke penerang tindak betul tahu ke saruk penemu. Okay, di International Intervarsity Public Speaking Competition 2026, nyari platform ti berguna dikena negap ke pengelandia communication ngagai Raban Nembia. Ketua bagi UPS Menteri Pelajar, Innovation ngah Pemansian Bakat Sarawak MEITD, Sarifah Faria Said Junaidi, madaka elemennya berguna benar dikena nyika bertapi ngau ekonomi berpelasar ke innovation lebuh datai dalam tahun 2030. Dan japan pengelandia bahawa bidang sains, teknologi, engineering dan matematik STEM berguna benar dan penemu ngatai ke ngau terang ngasuh orang andal ati yang di siti pemujur ke mana. Yang mana ke muninya lebuh di nutup pengawak pekit di International Intervarsity Public Speaking Competition 2026 bah tegas Digital Village. Begitu dipasuk orang ari menua luar yang kaum ari Universitas Panca Bakti, Pontianak, Indonesia. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Muka peminta enggak masuk program latih Unreal Engine for Games 2026. Dekat diatur kena 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu ialah Bak Tegas Digital Village Kuching. Cemen tegas ke Megat Sapit Menteri Pengatur Kandang Menggeri Pendabiran Tanah ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Lim Tali Saleh madah ke program tu numpu ngagai mekanik asas pemansang main prototipe sikar ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Yang ada ke program tu ukai seminatnya dia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandia teknikal tikas dunia dan menggap meri awak ngagai sidak ngemansang ke studio di menua tu. Hari penerang media ya yang ada ke peminta tu, dia tu dah dibuka ngagai semua orang. Serta nitih ke tata ti udah ditetapkan. 20 ikut orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngau masuk ngolok latihnya ke megak dekat meri penerang praktikal ngagai penyerta hari pemansang projek main 3D. Tampang kayu mujur ditanam hari kerjasama Opis Kampung Sarawak JHS ngau Cahaya Mata Sarawak CMS berserimai ngau program nanam kayu bak Kampung Galau Sabal tahun tu. Nitih ke penerang media JHS program siri ketiga tu diatur pagi tadi mujur nanam 2,507 tampang kayu keberga tinggi yang kawa meranti kapur ngau engkabang jantung. 175 ikut orang arimaya bengkah agensi ngau community bisi ngau masuk program tu. Program tu siti inisiatif dikena mulai ke pemanah kampung serta ngintu biodiversity. Temegak nyadi ke pelasar dikena negap ke penyedar rampak menua serta merangsang kerjasama strategik dikena nyapai agenda pemanah rampak menua ngau nentu ke Sarawak Meruan Gadung. Kena ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Perintah nerima ngau manah pengawak numbuh ke BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Sarawak meramu muka opis dagang temuai di Pontianak dikena negap ke kawal ekonomi meraka antara menua. Rakyat dipinta ngembansang ke tanah NCR dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Tunakak kami nabur ke berita RYFM, berita tu ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nur, Kemega Petron St. John Ambulance Malaysia Sarawak udah diberi lencana ahli kehormat bahas bengkia pengerami ke diatur bak Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon Kemega Chairman St. John Ambulance Sarawak serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya berserimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran udah diatur bak Katedral St. Thomas Kuching. Ki kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai membengkak gereja Gabala Pemesai Rimuna Tumpu bisi ngulu pengeram itu. Acara itu ricah ngap ngawak berjalan bawah mayu, lalu Dato' Ang Lai Sun terima tabik hormat hari bala orang dimasuk pengawak berjalan itu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ku dalam sar itu ianya tampak kening. Tampak kening. Erti jaku dalam tampak kening ianya jampat di kelala orang. Jaku dalam tu tau dikena munyi tu. Ukai semina manah begulai ngau orang tang laban ti landik berjaku ngasuh ayak suntat tampak kening di kelala sida YB ngau orang kebesai pangkat. Nyanaka jaku dalam sar itu ianya tampak kening.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
2: Kesekali tu YFM mai kita raun ngagai Sriaman kira 3 jam pejalai ari bandaraya Kucing. Sriaman tau genama asal Semanggang ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sida ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kendur sida nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai badunya tibisi Pangkak Pasang ke dikumai benar tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk kati urang tu. Lebih di temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari maya benak ngalun mudik Batang Lupar mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang tu. Rawah Pangkak benak oleh didinga sekilometer sebedaya mansa pasar Sriaman. Bak tahun 2009 orang dilandik ngeluncur bak umbak peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tau megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak benak tinggalin kati pekir lombak perahu ngau megat Indian Speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megat kita teka tetemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai ari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekir bakal pekir gambar benak di pemaduk mana pekir kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekir tibukai. Datai meh nemuai ngagai Sriaman Semangat nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya? Kuih pihabak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua nuar ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyau pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat. Lalu, maya ke nite ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya, nya baru senang, kau ya?
2: Abang sentanya, aku ngelampat ke jamnya, laban nanti kita kena ya ke tino sama Salemot nang awak. Nanti tino ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
1: Oh, kau jago ke healing? Tino-tino apa nak boleh healing?
2: Kau ngasih kumpul kurus tino deh. Ngai kau kasih orangnya nak jelak mata kena tino nak kia. Nah, dah mata ngai tino. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.